0: Sekarang warga Delia saatnya
1: ramalin aku dong.
0: Ayo tuh 73.028.731.710 warga Delia ya, yeah. Boleh silakan yang mau diramal ada siapa nih. Halo, kedai Delia bersama dua gempa.
1: Ya makan
2: mengguncang dunia.
1: Aduh, iya kemana wae, iya.
0: Sugante nggak
2: setuju.
1: Nih kemana wae, iya dedenya.
0: Sugante nggak setuju, nak, iya. Tiger kamari lo baru nanya ke kamar aja. Oh iya, cek orang teh ker di sunatan nih gak nama.
1: Yang mana ker tila meren bermi ker tapak meren ini guha merennya.
0: Jika na.
2: Iya, iya teh ker nengan anu sire panto.
0: Aduh, ini resep.
2: Ampura.
1: Nih iya tong dibahas guys gandeng.
0: Sok-sokan ya.
1: Nah zodiakna.
2: Iya Sagittarius.
1: Siap. Sogocen buat siapa?
2: Buat kalian berasa selalunya.
1: Amin.
2: Jangan banyakkan nondina TV-TV-nya.
1: Oke siap.
0: Amin.
1: Pantang radio.
2: Pergi dari tercintanya. Pantang kalian kena kelengkapnya ada apa? Goyang.
1: Goyang. Belakangnya Kang Ce. Ada siapa lagi?
0: Halo. Godain Dahlia bersama dua gempa.
1: Yang akan
0: menggoyang.
1: Aduh, iya, mani enough, God. Barbie, bisa nyanyi sih ya Barbie, iya mah.
0: Alah, kumaha, so, coba.
1: Tapi baru nyanyi helat tuh, kumaha.

0: Kau susah sengsara.
1: Ya gak apa-apa nak, tuh olah di awal nak. Ya gak apa-apa nak. Aku dikibulin.
0: Setelah kau berada.
2: Aduh, kainan ini lain.
1: Ini lain, kita buru-buru ya.
0: Kau lupa bagikan kacang yang luka.
2: Aduh, bagikan kacang.
3: Mana bisa bagikan kacang?
0: Dijauhin, gak apa-apa. Aku dipukulin, gak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin. Aku dibuliin, mun gak apa-apa.
1: Buliin mun, naon buliin mun dedenya teh ah. Terus gandeng ah bos Scorpio dedenya.
2: Pusing. Sehat alhamdulillah. Abi ya ngopoe enak mah ngaliwat ka deket imah na. Mani ewe tara katingali.
1: Kan ke dipingit. Berbe kan ke dipingit ku.
2: Oh iya teh. Ya,
1: dipingit ku dunungana, dunungana teh neneangan saya.
2: Gusti nah.
1: Gara-gara teta ulah ke Pangandaran, mun geus teh Pangandaran sok gering wae.
2: Alah.
1: Gong iman ini nah hayang ulu biung jeung urusan budak lora hayang ancerub.
0: Jadi
1: diarah gemoy teh. Diarah yeuh. Ini sararieun aing mah diarah. Nah jadi anggota Scorpio nya.
2: Enggak Scorpio sok awurkeun spesial jang saha?
0: Spesial buat penggemar rahasia we.
1: Aduh, secret admirer Barbie.
2: Nyaho teh penggemar rahasia na saha?
1: Kang Dedi lain.
2: Lain. Si Migo juga nama. Lain. Ya tinggali asup deui san-san si Migo tinggali tuh.
1: Ambung sasaguludug eta mah.
2: Lain tumben saya teh asup.
1: Naon, Andin?
0: Buat Eusti bae sehat selalu ya.
1: Siap. Gocin.
0: Bajinnya buat Eusti bae.
1: Oh, buat Eusti bae. Siapa nang radio? Nang
0: radio. Tumben go ya.
2: Goyang. Lain ditinggal si Migo tumben ya asup leuyeut. Migo dedenya tumben ya.
1: Sugante geus.
2: Sugante geus sahososeun urang teh hanas geus deuk tahlilan jeung teh aing sugih teh.
1: Aing urang mah hanas mah geus atoh.
2: Hanas deuk tahlilan urang jeung teh aing sugih teh padahal mah. Ya, aduh. Ayo makalah mencunghul dari iya teh si Tumela teh.
1: Berarti si Migo mah kudu dikukus merenya.
2: Nah hebat kudu dikukus.
1: Mehipu.
2: Gelis. Punten Zan-Zan. Oh dagingnya nih betul aku ngkual.
1: Berarti kudu dipresto. Make bodrengnya. Sok silahkan
2: Sagittarius. Yang lahir dari tanggal 22 November sampai 21 Desember. Asupna ka Sagittariusnya ya Kang Cek. Walaupun situasi tampak tenang, tetap lakukan pengawasan terhadap berbagai urusan penting, jenatuh ya. Kewaspadaan diperlukan agar tidak muncul masalah di luar dugaan yang bisa mengganggu pekerjaan atau bisnis. Ya. Kalau dari segi keuangan, tidak perlu terlalu memikirkan komentar negatif orang lain. Tetap fokus pada pengelolaan keuangan Anda. Ya. Jadi tetap berjualan kerupuk-kerupuk seblak dan juga jualan ulen ya.
1: Ya.
2: Kalau dari segi asmara, jangan sampai kesalahan di masa lalu kembali terulang, jenatu. Jika hal itu terjadi, akan jauh lebih sulit mendapatkan kembali kepercayaan dan maaf dari pasangan.
1: Emang sedang menjalin asmara dengan siapa lagi?
2: Kamari mah cenah kapangé ngobel-ngobel bojoer ieu.
1: Irwas
2: aing. Apang ngobel-ngobel bujur kamari.
1: Ayam.
2: Bujur ayam.
1: Oh, Gusti. Oh, jadi sekarang mah ieu nah. Orientasina teh ke hayam.
2: Ke hayam, ayeuna mah kan kamari-kamari mah ka domba.
1: Ke ucing enggak?
2: Ke ucing mah enggak.
1: Kalau ke ucing teu damang.
2: Kalau ke ucing teu damang mah pernah.
1: Oh iya.
2: Pernah.
1: Emang saha aya?
2: Aduh. Tapi rawasan.
1: Ah, nyakitu TAW, iya renyem. Jelas batu.
2: Tapi dah kena. Lumayannya tapi sebal daripada uwe.
1: Ya, benar.
2: Lanjut, Scorpio, iya. Janin, iya, nya. Andin, Scorpio, iya, yang lahir dari tanggal 23 Oktober sampai 21 November, ya.
1: Andin.
2: Hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji cenah tuh.
1: Ah, berarti ulah ngilon Bang Emok atuh ya,
2: atau
1: berjanji Andin.
2: Ulah Andin. Soalnya sekalinya gagal memenuhi komitmen, kepercayaan orang lain bisa menurun cenah tuh. Andin.
1: Berarti ya. Si Andin teh ieu nu sok diudag-udag ku babaturanna geuningan. Soalnya gitu. Babaturanna sok tanggung renteng wae
2: nih. Ah, bener.
1: Andin, ulah hindari Andin.
2: Lamun kondisi keuangan, kondisi keuangannya cukup rentan, cenah. Jadi diperlukan kewaspadaan ekstra dalam mengelola pengeluaran maupun mengambil keputusan finansial.
1: Si Andin mah kan sok jajabur wae.
2: Eh, atuh dah, iya mah nya.
1: Untuk apa? Memuaskan nafsu.
2: Benar, si nafsu laparnya. Kan lamun ngadahar oge ieu mah kudu bumbuana. Buah naga oke kudu sasirah ku sorangan. Da maha sete buah naga teh sasirah oge.
1: Oh, tapi mau dibere kado sih emang bebolong kengan.
2: Lawan dari segi asmara, ianya hubungan asmara mulai membaik sudah. Tetapi suasana hati pasangan masih mudah berubah.
1: Emang
2: maka jagalah ucapan agar tidak memicu konflik yang baru, cenah tuh.
1: Lain emang ker menjalin asmara jeung saha?
2: Jeung jaja merenan.
1: Jaja teh saha?
2: Jaja miharja.

0: request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh,
4: kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Sekarang wargi masih pantengin godain

0: lagi ah, kita akan meramal Wargi Dahlia kembali.
1: Iya, buat kamu-kamu silakan yang mau diramal sama kita Wargi Dahlia ya.
0: Boleh ya, yang mau via WhatsApp juga boleh Wargi Dahlia sok ah aya saha yeunya di 73028 7311710 sama di 0811-222-1015 telepon ya. Telepon ya.
1: Boleh, silakan.
0: Tinggal di ya Bunda Dewi ngirim-ngirimkan wae foto nu kieu ya.
1: Nih. Foto orangnya. Amin.
0: Foto orang yang mana?
1: Sangke foto di dinya nu keur heuay sarek di postingkeun di nu Facebook ya. Yang keur heuay keur ieu keur calangap di keurna sarek bari calangap. Siga lauk sadar dia. Kirim-kirimkeun siang kerek di postingkeun gerak.
0: Alah, kadendelnya bersama dua gempa.
2: Yang akan mengguncang dunia.
1: Saya teh.
0: Patatang.
1: Patatang nu jeung naon?
2: Oke, wen ju nang kieu duduk-duduk.
0: Duduk-duduk. Gaya duduk-duduk.
1: Ka mana duduk-duduk? Sugan we atuhnya duduk di pelaminan jeung Bu Enjoy atuh ye. Jeung Bu Dewi nya.
0: Jeung Bu Nana.
2: Itu emang jodoh terbaik buat apa menolak?
1: Sugan atuhnya gayung bersambut ieu nya.
0: Ya. Patatang teh ieu di arca mana ieu baturan Bapak Abi ieu
1: teh. Oh nya. Gusti.
2: Karandan mun kumaha? Muimat pasir sareha.
0: Sehat alhamdulillah ngan alhamdulillah we patatang teh ka imah ahliar musingkeun patatang mah.
2: Bacan ieu. Abi ne nuju mareuh meuing keneh ku sagala.
1: Aja ulah we atuh patatang mah mending ulah. Geus
0: cicing patatang mending ulah.
2: Salam we. Salam we da osok ka weang.
1: Oh nya.
0: Sok atuh bareuh salam.
1: Jadiak naon
0: poho.
2: Gemini asal
1: Gemini.
2: Kan.
1: Siap gocin buat siapa?
2: Gemini 3 Juni.
1: Gocin buat siapa?
2: Wah, gocin buat Asansa.
1: Nah, entah buat Bu Dewi itu. Ya.
2: Sehat selalu. Ya, Bunda Dewi sehat selalu ya, semangat kerjanya.
1: Akhirnya dapat yang
2: tidak terpindah aja. Sehat selalu.
1: Akhirnya dapat yang bermerek nih alhamdulillah. Tantang radio.
2: Tantang radio. Mau ya Asansa nanti mah.
1: Siap tantang radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagunya Dahlia, pulung ah, gogo, goyang.
1: Gas aya lampu hijau, kuning helanya, misalnya lampu kuning. Bunda Dewi, dihimbau buat Bunda Dewi ya, dari sekarang harap dikumbah. Harus mulai dikumbah-kumbah ya.
0: Gas mulai ayah cerah kamar, oke cukurang teh undangannya mana atuh acan atuh
1: cerah. Berbi seumpama, ya manya, seumpama Bunda Dewi ejeng Kang Tatang nikah, Berbi rek. Nyumbang naon?
0: Abi mah handak nyumbang doa, we jeung numang lagu.
1: Ah.
0: Arisan saya handak nyumbang naon?
1: Aku bisa rek dijadikan aku biduan ya mangga. Aku kan singer Berbi.
0: Aduh, singer. Tapi hayang cenah sansan mah hayang jadi yang jadi penari latar bisa moal.
1: Moal atuh. Aku mah sinden, mau dengerin suara aku?
0: Coba.
1: Aku bisa lagu tilil-tilil.
0: Nya sok atuh aing kitu mah. Engke atuhnya engke ulah kudu ngalanggam tililnya. Kitu we hungkul nepekeun ka beres. Lilitan jalantong.
1: Suara dedah keluar.
0: Gemini. Ya lahir dari tanggal 20 Mei sampai 20 Juni ya. Patatang ya dengekeun ya. Jalani hari dengan sabar sambil menunggu waktu yang tepat cenah sansan.
1: Oh, tepat meminang.
0: Tepat untuk memanfaatkan peluang.
1: Iya.
0: Gitu nya. Terus dari segi keuangan, tantangan terbesar hari ini adalah menahan keinginan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.
1: Emang hayang naon Kang Datang teh?
0: Yang randa.
1: Dibeli kalebe.
0: Lawan dari segi asmara, kurangi sikap keras kepala dan keinginan untuk selalu menang sendiri, cenah tuh. Dengarkan kritik maupun saran pasangan agar hubungan tetap harmonis.
1: Jadi jangan egois, takutnya ada pertengkaran ya.
0: Iya, bisa aya pertengkaran rumah tangga, sansan.
1: Bisa aya intrik-intrik biduk rumah tangga.
0: Benar. Komo ya.
1: Ayaranda
0: bengserat anyar pegat. Bisi Jo jadi mabuk randa. Kenggos-nggos, iya jeng Bunda Dewi kalau terjadi, dai.

0: Jangan kemana-mana. Setelah godain Dahlia, akan ada Top Dangdut dan Diva Dangdut Dahlia dengan chart Langgam Dangdut.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Pada sehat-sehat Mas Gun ya. Umi Yuna tinggal di
1: San-San.
0: Meskipun salaki Umi katil loh cenanya, tapi bagi Umi mah asa cinta pertama cenanya.
1: Umi nih rangsak.
0: Umi katil loh kali diajak-acak. Gusti.
1: Diajak-acak hate.
0: Diajak-acak hate. Gusti, no Agung. Panyate Umi kur dua kali.
1: Emang aku mah enggak mau ngebahas-bahas itu teh.
0: Aduh. Nah, San-San saya yang kawin deui.
1: Lain sin. Enggak mau.
0: Baik ketang Umi telu kali can nepikeun ka jiga Bunda Yangse 8 kali cing sabar we
1: nya. Ulah teh Bunda Yangse mah ieu berbi.
0: Naon?
1: Siamun di parasotkeuna selfie sia.
0: Sekali kawin langsung jadi tumbal atau San-San.
1: Itu nak.
0: Aduh. Neng Aryani hadir. Cani samat cenanya warung jadi sepi. Cenan Neng Aryani kebon kawung.
1: Nong atau burut sama baru liantan. Nong dagang sama dagang bala-balanya.
0: Bala-bala teh putri. Gara makan atau cece jati.
1: Hai cece.
0: Selamat pagi, saya teh kalau Ibu Cendani hadir, Mamah Dewi Tanjung Sari hadir,
1: Mama. Ya.
0: Pami Kapi Koren, Kumaha Ramal,
1: Kamana Kapi Koren, Kapi, Mama buruk, Mama Kapi Koren mah. Kapi koran teh iya jagong barenya.
0: Aduh aing teh kuat. Usuk orang teh naon gitu yang mana pasti di eja teh kapi koran. Oh maksudnya teh Capricorn.
1: Capricorn. Yo atau di dinya teh tong sok dijelaskeun kitu sadar.
0: Suku kata Capricorn, malah orang aneh. Nah, cek orang tak ingat Capricorn. Oh,
1: ya, kudu ingat Dahlia, ya, ya. Dahlia.
0: Gusti, aing mah. Aduh, ya Allah, Mama Dewi cik sehat, Mama Dewi ah.
1: Amin.
0: Ibu Cendani hadir, Putri Berbi ayah si Jenry hadir.
1: Jenry. Ya.
0: Aya Ce Wanda Khadijah, Ce Wanda ka mana wae atuh. Sugan teh geus sahos-hoseun Ce Wanda teh. Aya Teh Hera di Cisangkan ya. Teh Hera. Teh Sugi hadir.
1: Hai.
0: San-San Bapak Amas.
1: Bapak Amas.
0: Aya Ce Dewi Tani Mulia oge hadir ya. Ada Ce Santika Po Bu Cucu Ade Paper hadir. Aya Silpianis nek. Ce ya aya iya alo di Sayati Kampung Boneka Cedok Ira Kapasar Sayati Puti San-San.
1: Nyangke insya Allah.
0: Oke Wanda ya. Ayo Mama Rina Suci Teh Nani Sartika. Aya Derry. Kapan Kiara Atapak cenah kirecon
1: lain pasar eta mah ieu atuh ah eta mah paling event merenya
0: Bulia Atapak Teh Eli Padalarang Mamah Jidanji Krik Kang Lukman Kang Asep Goyobot. Selamat pagi Mama Fian di Ariwong Sokang Roheng Ce Irma Kang Asep Bunda Dinda.
2: Hai
0: Kang Nana Permana.
2: Hai.
1: nanti Berbi ngkemanya selain ke pasar-pasar rencananya insya Allah mudah-mudahan bulan depan ya.
0: Ya.
1: Dahlia teh bakal mengunjungi kantor-kantor desa dan juga kantor-kantor kelurahan. Siap-siap ya kita sumba di sana ya.
0: Ya Aibeng di MPH Naringgul Cianjur Selatan hadir.
2: Hai.
0: Pak Dadang Belgia Cikajang Garut. Dadang. Mama Ika oge hadir.
2: Hai.
0: Mama. Si Kius tinggal di Puat Gorawoker nih Ius nih yang gak jeprut. Ayo cek dedinya sadar Ius jeprut atau enggak.
1: Geus kronis yeuh ieu mah.
0: Leuwih ka halu sih ieu mah.
1: Lamun kudu ka psikiater keun ieu mah ieu. Geus
0: geus temampan psikolog ieu mah.
1: Psikolog mah geus temampan kudu ka psikiater ieu mah.
0: Tapi leuwih tapi jigana psikiater oge sareng geus temampan.
1: Kudu ka ustad keun berarti kudu diruqyah nu kieu mah ieu.
0: Kudu bikin ka dukduk nu kieu mah. Ayo Nokia San-San bisa ditumalkan.
1: Liar nah, cek jurik Nokia, Nokia apaan ini? Mungan jorik noge ya.
0: Jadi Askar di Ranca Malang hadir. Ya udah ah, kita pamitan ya.
1: Jangan lupa minggu depan pantengin lagi Godain Dahlianya Wargi Dahlia ya.
0: Dari jam 6 sampai jam 8 pagi ya. Nanti ya, siang jangan lupa ya, bergoyang bersama Putri Barbie kembali di Carmilla. Karaoke Minggu Dahlia dari jam 1 sampai jam 3.
1: Oke.
0: Ya udah ah, kita hanya pamit. Pandang radio.
1: Pandang Dahlia.
0: Enak-enak
1: Dahlia.
0: Prung ah.
1: Go go go.
0: Goyang.

morning, selamat pagi wargi Dahlia. Hari Minggu ya, gak kerasa udah hari Minggu lagi, 19 Juli 2026. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat semuanya. Seperti biasa akan meramaikan hari Minggunya wargi Dahlia semuanya. Yang Minu siap di sini menggoyangkan langgam dangdut yang sangat luar biasa sekali. Jam pertama di Fadipo Dangdut Dahlia. Jam keduanya Top Dangdut Dahlia. Coba wargi Dahlia bayangkan ini langgam-langgam yang benar-benar luar biasa yang akan nemenin wargi Dahlia semuanya. Diva-diva di pagi hari ini wargi Dahlia, ada dua diva dangdut, ada Minawati Dewi, ada Yulia Citra ya. Kita bisa menikmati langgam-langgam dangdut yang luar biasa ya. Kalau divanya ada satu Cece Handika wargi Dahlia. Ayo merapat wargi Dahlia dan kita goyangkan langgamnya. Kalau begitu kita langsung goyangin langgamnya wargi Dahlia ya. Dan jangan lupa goyangin WA Dahlia di 0811-222-1015 ya. Teleponnya di 73028, satu lagi 7311710. Asik, bro, ah, goyang.

pagi sambil apa Wargi Dahlia? Apakah Wargi Dahlia sudah lihat berita-berita di pagi hari ini ya? Jawa Barat darurat kriminal nih Wargi Dahlia ya. Aduh, kemarin tuh di grupnya temannya anaknya Teh Enja tuh di SMK 3 Wargi Dahlia. Ada anaknya dirampas, dibegal Wargi Dahlia itu di BKR kalau enggak salah itu ya. Padahal jam 12 siang loh Wargi Dahlia, anak itu mau pergi sekolah kalau enggak salah seperti itu ya Wargi Dahlia. Mau ke sekolah waktu itu. Bawa motor-motornya dirampas loh Wargi Dahlia. Terus kejadian lagi nih di CCTV nih Wargi Dahlia. Nih, detik-detik geng motor serang permukiman warga di Bandung pakai sajam Wargi Dahlia, dan kejadiannya itu di Jalan Cigondewa, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Dan rekaman CCTV memperlihatkan sekelompok pelaku membawa senjata tajam dan melempar botol kaca ke arah permukiman hingga memicu kepanikan. Panik banget. Oh, polisi tolonglah pak, tolonglah pak. Terus juga kita kayaknya harus itu lagi deh Wargi Dahlia, warga-warga ya kayaknya harus ada apa namanya tuh ronda lagi, siskamling lagi Wargi Dahlia ya, karena aduh takut banget ini mau siang mau malam mau pagi mau subuh ya Wargi Dahlia. Aduh, kalau dibiarkan nih begal terus juga geng motor kayak gitu Wargi Dahlia, menakutkan sekali ya. Nih ada lagi bikin resah, warga kejar gerombolan bermotor di Bojong Soang Bandung, satu ketangkep dan sempat diamuk masa. Astagfirullahalazim. Ini di sekitar bandung.com nih Wargi Dahlia. Berita-beritanya menakutkan. Oh, pulang ke rekom cina Wargi Dahlia. Oh gitu ya Tenjah ya. Aku kan kemarin lihatnya cuman sekilas ya. Ya tapi kan kejadiannya seperti itu jam 12 siangan ya Tenjah ya. Aduh Wargi Dahlia mesti waspada, hati-hati di jalan ya. Kalau bisa, kalau sempat anak-anak tuh Wargi Dahlia disempat-sempatin aja deh. Ditemenin sama orang tuanya mau kemana-kemana juga Wargi Dahlia. Kalau gak penting-penting amat mendingan diam di rumah. Mendingan diam di rumah Wargi Dahlia. Kayak pagi hari ini udah aja berkelompok di rumah. Kerja kelompok Wargi Dahlia. Ada yang sasapu, ada yang ngeberesan, ada yang ngawut-ngawut, ngacak-ngacak, terus ada juga yang masak. Ah, kayaknya senang banget Wargi Dahlia ya. Ih, si Tenja ternyata panteng aku. Aku senang sekali, Besti. Terima kasih banyak, Katernaun Pisan. Segana bari nyambel, dah. Pagi, Zul. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Zul. Wah Uci, kenapa ada kejadian apa di Jalan Suci? Aman-aman saja, alhamdulillah ya. Garut kumaha, Garut aman ya, Garut aman. Astriani kumaha, baby ya, aman ya. Aman, alhamdulillah, nuta aman, ma dompet, sarwa, etama tekur di beja-beja. Ah, jangan sombong dan songong, saya juga merasakannya. Lukman Pasar Baru.

Lantaran naoga tengajak ararisin kudu ka ditu ieu teu diundang mah. Tayang selamat pagi Teh Tata hadir di depan lagi pantang. Semoga Tayang sehat selalu Teteh ogenya barengan suami tercinta ada Mr. Alm. Ya kan Teteh, suami Teteh kan bener kan? Namina eta. Aku sok lupaan kenapa Astriani kamu ada apa ha? Ayu. Kang Tatang Suherman lagi panteng loh di Diva di Podangdut Dahlia. Wow, pengen digorowokan, gorowokan. Cece Jati menuju beberes, sok beberesnya saberes-beres nawargi Dahlia ya. Sambil temenin langgam dangdut yang sangat enak-enak sekali. Minawati Dewi, Yulia Citra, wargi Dahlia terus. Ada Caca Handika juga di pagi hari ini di Diva di Podangdut Dahlia. Masih tetap barengan Ayu. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik asik prunga go go go goyang.

0: sisanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Malamnya jadi gagal-galau ya, Wargi Dahlia. Apa tambah galau? Ah, janganlah ya. Jangan dong, Wargi Dahlia, kesayanganku, cintaku. Terima kasih banyak Anteng dan setia ngegoyang barengan Ayang di pagi hari ini. Teh Nining, apa kabar? Waalaikumsalam, Teh Nining, Cicere, hadir Ayang.

0: tapi nanya. Tapi gak apa-apa kalau Tete Damang dan sehat, Maya. Kenapa Tete ada masalah di pagi hari ini? Masalahnya adalah ini Tete-Tete punya anak kecil. Drama anak kecil yang susah makan. Kodo anyang-anyangan heula. Namun teh kodo ucing sumput heula. Kalau enggak kejar-kejaran dulu. Ya gitulah, drama si kecil susah makan gimana dong ya? Badannya kurus, jadi gampang sakit. Sedih banget rasanya. Tapi namun karena jajan rampus. Wah. Bisa nguras isi dompet ini mah tuh ya, ngebolongin dompet kita wargi Dahlia. Sini-sini-sininya. Ayang Minul kasih tahu rahasianya ya. Mak beranak empat ini ya punya rahasia yang akan aku bocorkan di pagi hari ini. Biar sekitil, biar sikitil lagi sikitil. Kok sikitil sih lagi Dahlia? Biar sikitil lagi. Biar si kecil wargi Dahlianya, anaknya wargi Dahlianya bedak letik gitu si kecil tanya, jadi lahap makannya. Coba deh ya, wargi Dahlia tuh rutin kasih yang namanya Biolisin Vitahani ya. Biolisin Vitahani itu bikin si kecil lebih lahap makan loh wargi Dahlia. Dan berat badannya pun bakalan jadi lebih ideal wargi Dahlia. Orang tua mana sih yang gak seneng dong ya. Lihatnya pasti seneng banget, anaknya lahap banget. Badannya makin sehat, makin gemoy wargi Dahlia, ya kan? Biolisin Vitahani juga bisa, yang pastinya sudah teruji ya, dari madu asli. Udah gitu dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit wargi Dahlia. Makanya sok atuh barelinya Biolisin Vitahani di mana? Di apotek atuh? Di warung ayah, warung sebagian warung ada. Yang pastinya di apotek, di e-commerce favoritnya wargi atau di Bernafarm ya wargi Dahlia ya. Bernafarm. Ya official shop sekarang juga wargi Dahlia ya. Biolisin Vitahani tentu biolisin vitaminku wargi Dahlia kesayangan ayang cintaku. Kang Asep. Good morning, selamat pagi Kang Asep, apa kabarnya? Kang Asep Sodikin di Ranca Ekek Wetan lagi pentingin ayang loh. Ah ini atur nun, kok ayang jadi terharu begini. Umi Yuna juga jauh-jauh coba nyimak gerani dan semangatin ayang Minul, ayang jadi terharu. Ari Wongso Tegal juga. Good morning, selamat pagi bos, kumaha damang. Kang Deddy, kenapa dihapus pesannya? Dah udah dicatat sama malaikat atau kumaha tak iya pertanggung jawab anak Kang Deddy. Teli di Padalarang juga good morning, selamat pagi, selalu pantengin Dahlia. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dari Kirjan, apa kabar? Dari makanya yang udah Araban didinya mah. Kamana hungkul? Atuh kita kan lagi menikmati langgam dangdut di Padipo Dangdut dengan suara emasnya. Tadi ada Minawati Dewi, terus siapa lagi coba wargi Dahlia? Selain Caca Handika, satu lagi siapa coba wargi Dahlia? Yang perempuan siapa? Ayo, aku tanya wargi Dahlia jawabannya. Sekarang juga di 0811-222-1015. Kalau betul jawabannya, wargi Dahlia ditelepon ku ayang tasok. Buru, atau wargi Dahlia tantangan yang gampang sekali. Itu teh pintu menuju wargi Dahlia on air ya. Waalaikumsalam Om Haji dan Fikri Ciwidey. Oi, terima kasih banyak hadir nuhun pisan ya. Si Bebe bimana menang ya. Beb, kok abis diteleponnya Asriani. Tapi langsung gocin ya. Dipa dangdut Dahlia. Halo, Assalamualaikum. Hai, kenaon iya Besti. Bes.
1: Lagi kan.
0: Apa sayang? Kok suaranya putus-putus? Hah? Halo? Asriani?
1: Kerja.
0: Oh, lagi kerja. Semangat ya.
1: Halo?
0: Semangat sayang. Halo? Asriani? Mau digocin buat siapa sayangku? Terima kasih sambil kerja pantengin ayang Minul. Ih, ini terharu ih, Beb. Ani, goreng ani, sinyalnya goreng ani. Asal ulah boga hati goreng wenya. Ah si Bebeb ani. Mah bener Julia Citra ih, ni keren kamu mah ih. Ta mama Elda nu kadua cing urang telepon. Assalamualaikum, Dipa Dangdut Dahlia. Ma Elda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dipa Dangdut Dahlia. Asik atuh gitu.
2: Asik atuh.
0: Rung ah.
2: Rung ah.
0: Go ya. Mama lagi apa?
2: Lagi masak cantik.
0: Ah, mama kok tahu sih tadi selain Minawati Dewi terus Caca Handika satu lagi siapa mah?
2: Yulia Citra.
0: Oh, mentang-mentang mirip mama. Alhamdulillah.
2: Ditelepon sama Ayang Minu.
0: Aku juga bangga banget. Ayang siaran, mama dengerin aku. Mama sehat selalu ya.
2: Iya, amin. Ayang sama juga buat Ayang cantik.
0: Terima kasih. Aku layang-layang. Amin. Doa kita semua ya, mama sehat selalu. Mama, gocin buat siapa, mama?
2: Gocinnya ya buat Ayang aja yang lagi siaran.
0: Terima kasih ya. Banyak. Hatur nuhun Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak lagamnya Dahlia Prung.
2: Gege-ge.
0: Terima kasih Mama Elda, sehat selalu wargi Dahlia. Kayaknya Ayang Minul harus tuntaskan perjumpaan kita di acaranya di Fadi Bodangdut Dahlia wargi Dahlia, ditutup sama langgam yang asik Minawati Dewi. Aku tak butuh cinta, yang aku butuhkan duit. Cinta itu juga cinta, duit. Di Podangdut Dahlia dan ketemu di jam kedua Top Dangdut Dahlia. Siapa tahu ada langgam yang nongol tuh, pas begitu nongol wargi Dahlia, wow, itu adalah langgam kesukaanku, langsung digoyang dong ya. Jadi jangan kemana-mana, kita bergoyang sebentar lagi di Top Dangdut Dahlia, masih barengan Ayang Mino di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik, brung, go.

0: Sekasi. Sekasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.

langgamnya langgam dangdut, tapi yang ini lebih luar biasa lagi, Wargi Dahlia. Yang tadi memang bukan luar biasa, luar biasa juga sih Wargi Dahlia, tapi yang ini baru-baru loh Wargi Dahlia ya. Ini langgam yang masuk jajaran top dangdut Dahlia, benar-benar luar biasa sekali, yang bikin meriah dan bikin Wargi Dahlia semuanya terperangah ya. Terperangah, terngongoh-ngongoh Wargi Dahlia.

0: gitu ya. Ada 10 langgam Top Dangdut Dahlia yang bakal nemenin dan memanjakan telinga Wargi Dahlia di pagi hari ini. Apa aja langgamnya Wargi Dahlia pengen tahu? Formasi 10, ternyata minggu ini ada langgam yang keluar Wargi Dahlia dan juga ada langgam yang masuk alias new entry di Top Dangdut Dahlia. Nah, seperti apa? Kita mulai saja di formasi 10 sampai nanti Wargi Dahlia mendengarkan langgam dangdut yang menjadi jawaranya di Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik untuk hari ini minggu 19 Juli 2026. Ini dia Top Dangdut Dahlia bareng Ayang Minul.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
2: Top Dangdut Dahlia.
3: Formasi ke-10.

0: terima kasih banyak Mbak Lindo yang
1: guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

dan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai belum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 101,5 Radio Jangan FM. Pantang terus.

0: Dengarkan wailah berlahan tapi pasti saja ya Celesti, kura-kura dalam perahu Wargi Dahlia. Minggu lalu kan informasi 8, sekarang 7, berarti naik satu peringkat, bener tuh Wargi Dahlia. Belajarlah matematika pada diriku. Kira-kira nih Wargi Dahlia siapakah yang berada di atasnya di formasi 6? Sok Wargi Dahlia dulu. Minggu lalu tuh formasi 6 ada Siti Badriah bikin candu ya. Siapakah yang berada di formasi 6 kira-kira minggu ini Wargi Dahlia? Sok atuh kemon Wargi Dahlia lah. Katanya cinta dan sayang dan selalu panteng Dahlia, apalagi top dangdut Dahlia. Mana? Buktikan sekarang juga ya. Ya Terati, ini Lesti Terati, kura-kura dalam perahu. Satu peringkat naik ya. Dari formasi ke berapa tadi teman? Kok aku pohon? Good morning, selamat pagi. Cici kemana aja? Mama Elda masih ada, Cena Bu Cucu oke, Cena masih ada. Aku lagi di Andir, Cena ya. Teh Nining Rajut juga masih ada, Bu Aam. Si Bahenol Nerkom, apa kabarnya? Mama Lilis pengen ditelepon, ngapain Mama nelpon Mama? Kak, Mama sok Mama aja, dengerin aja Mama. Kira-kira siapa yang berada di atasnya nih Wargi Dahlia? Berarti di formasi 6 ada siapa Wargi Dahlia ya? Minggu lalu kan ada Siti Badriah dengan Chando. Formasi 6 kira-kira siapa Wargi Dahlia? Ayo mana? Lain haha Tarate. Ada Ardi Cianjur juga, Mama Arul Pusdai, Kang Deden Cipteng. Parek Tedagel, kemana aja kau ya? Aku melihatmu dan kau kutangkap di pagi hari ini ya WA-nya. Atur nuhun, terima kasih banyak Wargi Dahlia. Ya udah kalau Wargi Dahlia pengen dan penasaran apakah sama jawabannya formasi 6 sesuai dengan jawabannya Wargi Dahlia, walaupun cuma dalam hati dan tidak di share jawabannya di WA Dahlia Tenanaon. Come on, kita langsung ke formasi 6.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan nudah Dahlia.
0: Informasi kelima.

0: dari formasi 6 ke formasi 5. Naik satu peringkat pula nih Wargi Dahlia. Padahal baru warawiri 4 minggu lamanya di Top Dangdut Dahlia ya. Mau yang teran-teran lagi Wargi Dahlia. Nih yang formasi 4 seperti minggu lalu berada di formasi 4 Wargi Dahlia. Iya betul Anissa Bahar, tapi gak apa-apanya versi koplo. Kayak gimana sih lebih enak? Ini dia formasi 4 kita Wargi Dahlia di Top Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus
2: Top Dangdut Dahlia.
3: Formasi keempat.

0: Jangan kemana-mana, setelah Top Dangdut dan Diva Dangdut Dahlia, akan ada Top Hits Dahlia dan Top Hits Pilihan dengan chart langgam pop Indonesia.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
1: Seru banget dong, ya.
0: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
1: Siap dong, ya.
2: Keren anak ibu. Oh iya ya. Kalau gitu, kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian, ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
0: Boleh banget dong, Bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian, ayah juga mau cari tas kerja nih.
3: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
4: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.
5: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
6: Tutup dan duduk Dahlia.
7: Formasi ketiga.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan lucu Dahlia.
2: Formasi kedua.

berbagai versi nih Wargi Dahlia, tapi versi yang ini yang aku suka Wargi Dahlia ya. Ini dari Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Perasaan udah dibahas ya Wargi Dahlia. Sebenarnya tanggam ini pertama kali tuh dinyanyikan sama Ahmad Albar Wargi Dahlia ya, bukan Cici sama Cici Samarinda lagi. Apalagi Cici Samarinda. Cici Paramida. Tadi ngan salah wae itu kacaletot Wargi Dahlia. Cuman sayangnya ini langgam Wargi Dahlia turun satu peringkat. Ah, aduh, kumatunya. Saya sih nyenggol nih Wargi Dahlia sampai kengkat turun satu peringkat. Ya ampun. Minggu lalu, beberapa minggu yang lalu gitu ya Wargi Dahlia, ini langgam jadi jawara di Top Dangdut Dahlia. Tapi hari ini Wargi Dahlia sehari wang Wargi Dahlia. Turun satu peringkat. Kalau Wargi Dahlia suka sama langgam ini, boleh request di acara dangdut ya. Jangan di acara pop ya, gak bakalan dipuihin, oke? Okay? Di acara dangdut aja belum tentu dipuihin, apalagi di acara pop. Amor di bejaan Wargi Dahlia dari formasi 10 biasanya, karena aku suka baik banget ya. Apalagi buat Wargi Dahlia yang baru muncul ke permukaan bumi nih Wargi Dahlia. Jadi cuman tahu sebagian-sebagian, gak ah hari ini mah Wargi Dahlia aku akan pelit ya. Dari formasi 10 sampai 2 pokoknya udah digoyangin di pagi hari ini. Tapi aku gak mau deh Wargi Dahlia ya untuk mengulang kembali ya. Langgam langgam apa saja yang sudah nongol di Top Dangdut Dahlia. Karena aku mau langsung pulang Wargi Dahlia. Buat Isar, Mahaji Eha, terus juga siapa lagi ya? Ardian juga ya. Dan juga semua Wargi Dahlia yang masih anteng bergoyang di acaranya Top Dangdut Dahlia. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan ya. Tentu saja dong buat OPP yang paling ganteng, hatur nuhun, terima kasih banyak ya Mas Tomo ya. Apalagi Kang Diwan dong ya, music director Dahlia yang paling ganteng seluruh burang-rang.

0: Terima kasih banyak atur nuhun pisan. Jangan kemana-mana wargi Dahlia, karena setelah Langgam yang jadi pamungkas alias Langgam Jawara minggu ini, karena ternyata wargi Dahlia Eri Susan ya yang berhak menjadi jawara di minggu ini Top Dangdut Dahlia, akan bergoyang, akan dipuin sama Ayang Mino. Selamat ya buat Eri Susan dengan berkeping-kepingnya. Jangan kemana-mana karena Riri siap ngegoyang wargi Dahlia semuanya di Top Hit Dahlia. Atunun, terima kasih banyak Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak Langgamnya Dahlia, Prung ah, goyang. Assalamualaikum, atunun, terima kasih banyak wargi Dahlia. Selamat buat Eri Susan.
1: 101,5 Radio Dahlia FM, Panteng terus.
2: Tutup dan dut Dahlia.

suaranya bikin Bandung goyang. 101,5 di FM Bandung goyang. Asik-asik, gimana kabar hari Minggunya wargi? Masih tengah bulan aja, jangan manyun meskipun dompet menipis ya. Dari hibur sama langgam-langgam yang paling ngehits. Untuk minggu ini di program Top Hits Dahlia, 10 langgam pop Indonesia yang paling ngehits. Dan di jam kedua nanti langgam-langgam hits yang udah kita pilihin di Top Hits pilihan. Wargi bisa goyang-goyang juga, kirimin aja dari sekarang WhatsAppan goyangnya di 08112221015. Nanti boleh on air juga di nomor WhatsApp atau lain telepon 73028 sama 73111710 ya. Dan di Top Hits Dahlia untuk minggu ini, sebelum kita buka langgam formasi ke-10, sedikit review dulu 3 besar Top Hits yang ada di minggu lalu nih. Formasi 3 minggu lalu ada langgam sesi potret, formasi 2 minggu lalu Setia Band Hilang Ingatan, dan di formasi pertama jawara kita minggu lalu langgam milik Kesha Lefronka dengan Pelarian. Kita lihat ya, perubahan langgam-langgam Top Hits untuk minggu ini. Langsung aja kita buka. Ini dia Top Hits Dahlia edisi 19 Juli 2026.

0: dari Judika yang merilis langgam terbaru Sakit Tak Bertepi yang merupakan karya pop ballad ciptaan Yohanes Gerald Ria Abanit Gary dari Guo Gary Gani ya. Dan langgam ini berkisah tentang kekecewaan mendalam dan rasa sakit akibat dikhianati oleh pasangan yang berpaling. Sesakit apa langgamnya? Langsung aja kita pantengin new entry kita untuk minggu ini, Judika Formasi 10.
1: Formasi 10.

0: Vanilla Inan featuring Dani Sufian dengan Simpul yang masih bertahan di formasi ke-9 sama nasibnya kayak Langgam Liodra. Teganya kau masih stay juga di formasi 8.
1: Formasi 8.

0: 말해 티티티티
1: Satu pasang satu koma lima radio Dahlia FM.
2: Banteng terus.
3: Top hits Dahlia.
2: Dahlia.
1: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: wargi Dahlia. Kami dari
1: Sabande.
0: Pantengin terus Dahlia yang makin
1: juara.
0: Dahlia.
2: Formasi 6.

0: Indonesia Top Hits lama juga ya, masih jauh nih dari posisi akhir atau posisi menuju hengkang Wargi Dahlia ya. Tapi sekarang nih siap-siap masuk ke 5 besar untuk minggu ini. Tapi sebelum itu siapin juga hari minggunya, daripada mager di rumah aja, mending kita liburan yuk ke Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Dan masuk ke 5 besar Top Hits untuk minggu ini di formasi kelima yang berhasil naik satu peringkat dari formasi 6 minggu lalu, bertahan di chart selama 4 minggu ini dia Betran Putra Onsu, tak searah formasi 5.
1: Formasi 5.

0: Kan diangkut di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
1: Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 101,5 Radio Dahlia
4: FM.
5: Banteng terus.
6: Top hits Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.
3: Formasi 3.

0: 89 Fadilah Intan.
1: Inilah awal kisah kita.
0: Bagiannya kau lihat Reformasi 8.

0: minggu lalu, bertahan di chart selama 6 minggu, berhasil melewati 2 minggu jadi jawara bertahan. Langsung aja kita sambut. Formasi pertama untuk minggu ini adalah
1: Formasi 1 minggu ini.

0: kelihatan yang bandel yang
1: kita
2: guys,
3: berhenti. Ayo pindah. Pokoknya pindah. Ayo pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

juga rasanya suntuk. Ayo kita bangun, cari kegiatan yang positif. Wargi bisa cobain olahraga, ikutan lari, atau mungkin nyobain ikut event maraton. Yang lagi ngehits Hyrox mungkin ya, atau pengen nyobain main pedal barengan sama geng traveling, atau mau datang ke konser-konser juga banyak nih konser-konser seru Wargi ya. Yang penting self feeling dan self reward tiap orang itu beda-beda, bahagianya tiap orang juga emang beda-beda. Tapi walaupun kegiatan Wargi beda-beda, Hydro Coco siap nemenin segala aktivitas Wargi seharian. Minum Hydro Coco bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah Wargi. Cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Coco. Hydro Coco, don't stop now. Selamat siang buat Teh Nining di Cisereh, hadir daerah mana Cisereh Teh Nining. Bungsu Cikaputihan, selamat siang dari di Kircon, nanggap pengen digoyangin buat semua Wargi Dahlia. Ada lagi Erlandi Cikembang Ciwide, kirain Teh Erland penyiar Dahlia ya. Langgamnya digoyangin buat semua Wargi. Buat ini juga semangat terus siarannya. Kakek Agus terima kasih. Tengkom di Ciamplas Cililin, Geisha-nya udah barusan ya. Buat semua Wargi gocin, buat ini sehat-sehat. Denny di Banjaran juga, langgamnya digocin buat Nenek Ica aja. Prungah, go go go, goyang.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, Rw 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik,
5: ya.
4: Sakit lambung, udah parah, Pak.
5: Oh, adik, adik kandung ya?
4: Adik kandung namanya Sahidin.
5: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah?
4: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak ya?
5: Reaksi apa-apa.
4: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat, sembuh.
4: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
5: Tidak lebih, sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
6: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
7: 101,5 Dahlia FM.
8: Yang asik-asik tentu ada.

0: gimana nih langgamnya digoyangin buat Neng Rahayu, A Arian, gocin buat istriku aja Edi Suryani, Ibu Cendani di Cimahi, seserian aja Ibu Cendani mah ya. Ibu Santi, apa Teh Santi ini mah, Teh Santi di Kopo, pengen langgamnya digoyangin buat Tiffy sama anak-anakku tercinta. Prita, terima kasih banyak. Terus juga Kang Deddy di Nagrag Ciwidey, langgamnya buat semua wargi Dahli aja. Jendi Holis, ketemuan juga sama Dina, terima kasih banyak. Sekarang kita angkat on air ya, satu orang penelpon. Di WhatsApp-nya 0811222101 atau line telepon 73028 sama 73111710. Halo. Top hits pilihan Prungah go go go.
1: Prungah go go go ya.
0: Sama siapa ini?
1: Nenek Ica, Neri Santi.
0: Eh, Nenek Ica tumben jam segini nongol ya.
1: Iya, ini lagi sama cucu nenek nih.
0: Kirain
1: di Bandung.
0: Kirain lagi jadi instruktur zumba Nenek Ica ya. Pengen goyang-goyang buat siapa Nenek Ica?
1: Goyang buat Neri, sehat selalu ya. Buat Bunda Dekonveksi, Jenri, Tehyati Benita, Mama Sri, Ma Eha. Buat semua warga Dahlia tercinta aja deh digoyang sama Nenek Ica.
0: Gocin?
1: Gocinnya buat kesayangan sama cintanya Nenek Ica ya.
0: Terima kasih Nenek Ica, Panteng Radio.
1: Sama-sama, Panteng Dahlia, enak-enak kalau namanya Dahlia. Prung, ah, go, go, go, go, go, go, go ya.

0: setelah top hits Dahlia dan top hits pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: Anda punya masalah penglihatan?

0: berbagi pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali. Agak
1: terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
4: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui pembalut pos parfum keur minantu tatangga sabeulah kamari karak ngalahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

Cika Rujati Nangor, Mamah Dede, Mamah-mamah semuanya. Pokoknya udah patah ngirin 2 jam ke belakang. Makasih banyak buat semua label udah mendukung. Buat yang beli kita Kang Dewan juga hatur nuhun. Tentunya pamit dulu, patang radio, patang dahlia, enak-enak langgam. Nih ada Lia Prungah. Go, go, go.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

0: Satu jam non-stop.
1: Satu jam non-stop.
0: Dangdutan di Dahlia.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung
2: Goyang. Dan nyamur di Dahlia Dahlia Gaya Karaoke Minggu Dahlia KIP Dahlia.
3: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

0: minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alam.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol
1: tes
2: mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Dari jam 12 sampai jam 1 siang, non-stop dangdutan.
5: Dangdutan
4: di Dahlia.
5: Di Dahlia.

0: asik. Hai hai hai hai, selamat siang wargi Dahlia. Assalamualaikum. Apa kabar wargi? Sehat semuanya. Semoga wargi Dahlia sehat ya dimanapun wargi Dahlia berada. Kayak biasa, Carmilla karaoke minggu Dahlia sih. Pokoknya wargi Dahlia dari jam 1 sampai jam seberapa? Jam 3 dong ya. Sudah siap artis Carmilla hari ini ya. Sudah akan menggoyang wargi Dahlia dari jam 1 sampai jam 3 nya. Mending rotem ya, kita akan langsung saja wargi masuk artis Carmilla pertama. Yang pertama dia ada Kang John. Kang John sehat Kang John?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Hari ini mau nyanyi apa?
1: Misteri Mimpi Cinta Sakila Cover Wing itu ya.
0: Siap.
1: Animasia bandnya itu.
0: Oke deh kalau ya. Gitu mah. Sudah siap Kang John?
1: Oke okay, siap.
0: Siap, hayo atuh. Langsung aja wargi Dahlia, ini dia ada Kang John. Brung ah, go go go. Goyang.

101.5 Dahlia FM.

0: Kang John.
1: Salam-salam buat ini yang ada si Justin Group.
0: Siap.
1: Dan terutama band Family Tony. Okay. Terus teman-teman Om John yang dekat.
0: Siap.
1: Terus yang tersayang ya.
0: Om John. Siap. Atau kalau gitu pantang radio. Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perungkah. Go-go-go. Goyang ya. Kita lanjut warga Dahlia di belakangnya Kang John. Aduh, tumen isi ya nyanyi. Bisa emang dari ini nyanyi?
2: Bisa.
0: Aduh, digaya. Nyanyi naon dari? Cintaku tak terbatas waktu, iya lain?
3: Iya.
0: Sok atau gitu mahnya. Itu kemana dari? Gaya gitu tinggali.
2: Rami.
0: Aduh, nih geluh Rami. Ganunya aja ah, pada mau dagang cilok gitu ya mah. Langsung aja warga Dahlia ya, ini dia ada dari ya. Mau nyanyi ya cina cintaku tak terbatas waktu cina ya dengerin aja lah ya wargi ya langsung aja kita sambat ini dia dari Prungah go go go
3: go ya yeah.

0: studio. Nah, buat Cina, buat Maiha sama Putri Barbie
1: terima dan kasih. Semuanya. Terima kasih. Pantang Radio.
0: Pantang Dahlia, enak-enak lengamnya Dahlia Pruk. Ah, go.
1: Goyang. Goyang, wargi. Siapa sih yang gak tau Hati & Krim, ya kan? Ya, Hati & Krim ini selalu nemanin kita setiap hari buat redakan capek, pegel, nyeri otot, ya. Dan yang pastinya Hati & Krim ini tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju, ya. Hati & Krim ini cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegal sebelum sebelum olahraga, dan paling banyak dibeli oleh konsumen wargi Dahlia, ya. Sudah bersertifikat halal, sudah mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang banyak dibeli oleh konsumen juga. Hot & Krim ini ada beberapa varian wargi, ada Hot & Krim Original, Hot & Krim Strong, Hot & Krim Aromaterapi, Hot & DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan juga nyeri sendi, ada Hot & Koyo Aromaterapi, ada Hot & Balsam yang extra hot, ada Hot & Go yang dilengkapi dengan aplikator dan juga kayak pijat, ada Hot & Tube ukuran 30 gram, ini baru travel size, harganya cuma 10 ribuan aja, ada Hot & Hot Spray, tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang, ya. Jangan lupa wargi Dahlia, ada Hot & Cool Gel juga dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan jadi relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot & Hot & Krim, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow Instagramnya @hotandcream.id dan juga TikToknya hotandcream.idn, ya. Kita akan langsung masuk ke artis Karmila selanjutnya wargi Dahlia.
2: Aduh, manja.
1: Ada yang manja-manja.
2: Kemana tuh ini?
1: Ya kok naon dedenya? Teh, ini mana nu? Ini luhur.
2: Ya.
1: Oh, ente jadi ngajelang ya suster Partulata teh.
2: Ente. Loba kene cicilan ya.
1: Ini sabar.
2: Abi mah rasa indah ayah mor, ini gak mau suster Fortuna.
1: Oh, gak tau, ingat udah si teh angin sugi itu kali. Terus ke pendak, sudah cantik, nggak suka pagi. Terjadi ngajelang, ente.
2: Udah terjadi, ya.
1: Terjadi ngajelang di stasiun, terjadi lebar kene.
2: Lebar, lebar murawas.
1: Ya, tuh. Kau mau dengar rebut selaki bacor, enak.
2: Awan,
1: ayo, ayo. Langsung kurang nyanyi pada nyanyi, Awan.
2: Gerimis, Wanda.
1: Langsung aja wargi Dahlia, ya ini dia ada JJ dengan gerimis melanda hati. Bro, go.
2: Goyang.

0: Ya iya, walaupun kamu jauh di sana. Ya.
1: Eja, ya tolongan Eja.
0: Eja ini mananya sih, Eja malah gak dia gitu.
1: Eja, ya tolongan Eja. Eja tolongan. Dia di stasiun kabar tengah jelang dari Eja.
0: Nanti jadi. Ada kelewatan yang cantik. Adi goyang. Buat Mama Haji Eha, Mama Haji Teh Isar, Sahannya Ponti, Bunda Yangse, Dery Reza, Rini Otik, Aisugi. Oh, ya udah buat semua warga dari yang lipatan aja ya. Gocin. Buat yang jauh di sana aja.
1: Pantang Radio.
0: Pantang Dahlia, anak-anak lah ngambil Dahlia perungah, go ya.
1: Goyang, wargi ada kabar gembira nih buat wargi Dahlia ya. Apalagi warga-warga Jawa Barat, Gina Safety Travel ini menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuotanya cuma untuk 400 jamaah dalam satu pesawat ya. Program umrohnya 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Thaif, dan juga free tasre Rodo dan free albaik warginya. Gina Safety Travel menggunakan pesawat Saudi Airlines, terus juga hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, busnya eksklusif, dan dapat diskon 4 juta. Ini kuotanya terbatas ya wargi. Nah, buat wargi Dahlia yang mau, segera hubungi Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha, nomor 317 Bandung, nomor teleponnya 522-9805 atau 520-5991. Atau kantor cabangnya di Jalan Raya Banjaran 622 ya, atau di Ruko Kornis Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, atau di agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Jangan kemana-mana wargi, masih di acaranya Carmila Karaoke Minggu Dahlia.
2: Sekarang wargi masih pantengin Carmila Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie
3: Dahlia. Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman, seperti pengalaman berikut ini.
4: Nama saya Papa Wusworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
5: Yang punya keluhan siapa?
4: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
5: Terus
4: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
5: Tesma ya, tetes mata alami. Terus?
4: Ketemu tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
5: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
4: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
5: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata? Pakai
4: kalau ngaji habis maghrib, oh. Yasinan ya.
5: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
4: Baru sebotolnya belum habis.
5: Sebotol juga belum habis ya?
4: Baru berapa kali netes.
5: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
4: alhamdulillah,
5: yang tesma.
4: Alhamdulillah.
3: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
6: Ating Torik Sebek Soreang.
3: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
6: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
8: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
7: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sarang ieu sampean baraha ting telepret.
8: Tos ngalami, Pak.
7: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh katun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. itu mangga lah nyobian meser alpha propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
9: Alhamdulillah.
10: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: Balik lagi bareng kita Lia, maksudnya acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Ya, masih barengan Putri Barbie dan sekarang kita langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya. Ada Bu Ena.
1: Iya, Putri.
0: Bu Ena nyanyi naon?
1: Insya Allah kejam.
0: Kejam, siap. Atau kalau gitu langsung aja wargi ini dia, ada Bu Ena dengan kejam. Ya. Tengah, gegege.

0: Ayang Minul.
1: Panang Radio.
0: Panang Dahlia, enak-enak ngamnya Dahlia Prunga Gagawaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi Dahlia ke harta sekarang kelas selanjutnya. Ada Mama Aldi.
2: Assalamualaikum.
1: Mama Aldi nyanyi nama Mama Aldi.
2: Daling-ding
1: asih ya. Sudah siap Mama Aldi?
2: Sudah kelo ya.
1: Sok atuhnya.
2: Oh my god.
1: Benar-benar. Atos, atos, ayo langsung wargi Dahlia. Iya, ini dia ada Mama Aldi dengan Daling-ding asih. Cenah prung ah.

0: diawarkan spesial sama-sama.
1: Kalau Teteh Berwi aja ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Sehat selalu pokok namanya.
0: Amin. Panteng Radio.
1: Panteng Radio enak-enak nenggamnya dah ya. Ah, go goyang.
0: Goyang. Waalaikumsalam, Wargi. Ya, buat Wargi dan bunda-bunda nih pasti happy ya kan. Kalau apa? Kalau tiap masak enak si kecilnya selalu nambah makannya. Udah enggak ada drama-drama susah makan lagi. Terus badannya sehat ya. Enggak makin kurus, enggak gampang sakit. Nah, soalnya si kecil nih udah dikasih Biolisin Vitahanika. Nah, betul Wargi. Rahasianya kayak Putri Barbie juga Rio enggak susah makan soalnya dikasih Biolisin Vitahani Wargi. Biolisin Vitahani ini bikin sekecil lahap makan, berat badannya juga jadi ideal ya. Biolisin Vitahani ini sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit ya. Ayo segera dapatkan Biolisin Vitahani Wargi di apotek, e-commerce, favorit Wargi Dahlia atau di Berno Farm Official Shop ya. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Jangan lupa juga nih buat Wargi Dahlia yang pengen liburan, mending liburan ke Trans Studio Bandung aja Wargi. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin. Dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park ya. Jangan kemana-mana Wargi Dahlia, masih di acaranya Carmila Karaoke Minggu Dahlia. Carmila, cuma di Dahlia bareng Putri Barbie atuh.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
3: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalainan barareuh.
4: Tos sabaraha lami, Bu?
3: 8 tahun.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Nyeri seseluruh badan teh nyeri, teh biru-biru badan seseluruh badan.
4: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
4: Alhamdulillah.
3: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya lawasna sehat. Alun-alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
6: Siap, Ratu.
5: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
6: Siap, Ratu.
5: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
6: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
7: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Jahlia.

0: acaranya Carmila Karaoke Minggu Dahlia Wargi. Zaman sekarang itu kan ya bentuk kejahatan penipuan ini macam-macam banget ya. Termasuk bentuk penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ini hati-hati Wargi. Kalau Wargi Dahlia tiba-tiba ada WhatsApp ya atau telepon yang bilang ada paket atas nama Wargi yang tertahan di bea cukai, terus mereka hanya minta transfer sejumlah uang, awas, hati-hati, jangan langsung transfer Warginya. Pokoknya Wargi harus ingat 3 poin ini. Yang pertama, stop. Jangan panik ya, tenang dalam mengambil tindakan, jangan terpancing karena ada ancaman. Terus yang kedua, cek juga, pastikan kebenaran info melalui akun resmi bea cukai ya. Terus yang ketiga, lapor Wargi, laporkan indikasi penipuan yang dialami lewat beacukai.go.id/aman-bersama ya. Pokoknya mah jangan panik dan langsung transfer Wargi Dahlia ya, jangan ulah ya. Apalagi kalau Wargi Dahlia tidak ada membeli atau menerima kiriman dari luar negeri ya. Langsung cek aja di beacukai.go.id dan pilih barang kiriman untuk memastikannya. Informasi ini disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Kita langsung Wargi Dahlia masuk artis Carmila selanjutnya. Ada Andri. Andri sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kenapa Andri juga deg-degan gitu? Aduh, akhirnya mun iya deh, masih 23 juta masih?
1: Masih.
0: Mau diturunkan mau ah?
1: Mau.
0: Nyasok atau kayak gitu mah alus ya. Wargi mangga anu bade nanggap Andre 23 juta disiapkan ya. Ya udah kalau kita mau langsung aja, ini dia Andre dengan Mega Hidang. Andre.
1: Sumuhun.
0: Siap atau perang ah? Go.
1: Koyang.

0: Andri, Kang Oza.
1: Kanggo AJJ, kanggo Ibu Eha, kanggo Shadiana Wae.
0: Kocir.
1: Kocir mah buat putri berbe sehat selalu.
0: Pantang radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak ragam lah Dahlia. Perung aku, go, yang assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita lanjut wargi Dahlia ya. Ke artis Carmila selanjutnya ada Cehana. Cehana nyanyi naon Cehana teh.
2: Lalakon urang.
0: Siap atuhnya. Meni raos si Teh Rininya. Andrinya tadinya raos kacida. Ayo atuh langsung aja wargi Dahlia ya. Sekarang juga ini dia ada Teh Hana. Prung ah gegege
2: goyang.

0: Agus Tabla, Cik Iis, Pak Wahyu juga. Dari Kompepar teman-teman semuanya ya, warga-warga Dahlia juga, Teh Putri Berbi yang cantik spesialnya.
1: Panteng radio,
0: panteng Dahlia, enak-enak langgamnya.
1: Perung ah,
0: go ya.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Carmila Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Berbi.
3: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Dahlia.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh. Keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Agak terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Teteh Rohma
5: di Garut.
6: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung pokoknya mah komplikasi.
6: Kumaha kaosna, Bu?
5: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami teh kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
6: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
5: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus sekarang naon-naon, teungak telulus, parak rapi, ayo nama nah, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentekah tercanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selaca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
8: Dan akan terus ada.
10: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: menggunakan mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Suka Artis Karmila selanjutnya ya, ada Mama Ina. Mama Ina sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Hari ini mau nyanyi Kaulah Segalanya, ya.
1: Iya.
0: Siap atau kalau gitu langsung aja wargi, ini dia Mama Ina dengan Kaulah Segalanya. Pro ah, goyang.

101.5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Ade seueur pisan sareresna mah.
1: Iya.
0: Sareng Betty, Ibu Betty anu janten dosen Unis Unpad, dosen siap. Pertanian.
1: Siap. Atuh kalau gitu mah panteng radio.
0: Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak
0: lagamnya.
1: Prung A, go go go.
0: Go go go goyang Dahlia.
1: Goyang. Hatur nuhun ya. Waalaikumsalam. Lanjut luar kita lihat. Kita ke artis Carmilla selanjutnya. Ada yang manis.
2: Aduh.
1: Okay. Kemana aja tuh Tante Marte?
2: Saya mah di rumah aja sekarang.
1: Oh, kenapa?
2: Lagi bete.
1: Aduh. Padahal kan sayang, kalau keluar rumah kan bisa digadabah.
2: Ajang.
1: Kalau diam di rumah aja kan nggak digadapa dong.
2: Tadi kan sibuk di dalam rumah juga.
1: Aduh.
2: Nulis lagu gitu.
1: Aduh. Coba lagu terbarunya apa? Coba sedikit. Di sepil.
2: Lagunya lambat. Pasti lagu itu goyang. Lagu itu ciru pak.
1: Kumacik.
2: Lama sudah

0: cilok mana?
1: Cilok ya banyak di tengah-tengah.
0: Oh. Atas kesenungan cilok mana?
1: Oh,
0: cuma koma-koma.
1: Kau yang berdiri di atas, ku memanggilmu dari bawah. Mana mungkin ku dapatkan kalau kau cilok bak. Seperti itu. belum rilis sih ya. Masih nunggu ini
0: masih.
1: Mainnya men
0: nancing sabar ya ayo atuh sekarang okay. Mainnya helak ianya nah
1: benang biru
0: sok atuh kalau gitu mah langsung aja warga Dahlia ya ini dia ada tentu
1: Merlis
0: dengan benang biru perung ah go
1: goyang.

0: buat siapa?
1: Oh, buat Om EJ juga ya. Buat Mahliga, buat serang-serang.
0: Goceh.
1: Buat semua-semua aja.
0: Siapa tuh panteng radio?
1: Panteng Dahlia enak-enak. Perumahan Koko, goyang.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Carmilla.
3: Carmilla.
2: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie. Dahlia.
4: Jangan kemana-mana. Setelah Carmilla akan ada si Cepot Ngagoda. Tongga bagaimana? Pokok nama stay tune.
5: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
6: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
7: Muhammad Toha, Bandung.
6: Mohon Bandung, usia 53.
7: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
6: Sebelumnya, ya sakit mah, lambung. Udah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
7: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
6: Sakit, kayak ditusuk-tusuk.
7: Tusuk-tusuk jarum gitu?
6: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah, ayo nama. Teu nyeri.
7: Raosen. Tidak ada keluhan lagi ya?
6: Tidak.
7: Alhamdulillah.
6: Ini sekarang. Ayeuna meser deui.
7: Tuh, ayeuna sekarang. Untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tes man ya. Insya Allah. Hatur nuhun.
5: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
8: Pagi, Bu.
9: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
8: Udah dong, Bu.
10: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
8: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
9: Siapa dulu dong ibunya?
8: Iya, Ibu memang paling hebat.
10: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
8: Pastinya dong.
9: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
10: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
8: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
9: Wih, mau dong mau.
8: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
5: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
8: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
11: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: aman berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya. Kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang karena sekarang
1: lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Heeh. Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Terpangken sereng Bapak Starkum Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amden
8: cuma keras saya penyawat pak
7: ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah mau tak baik itu
8: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolandung naon pak
7: Alpa Poli alhamdulillah keras lambung mata saya beres
8: ayana tosef seberapa botol
7: atun abis tosef pilu botol
8: cuma cara konsumsi jamu tetes Alpa Propolis iya pak
7: enjing ngenep tes, siang ngelep tes, senten ngelep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes. Karasa karawasnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karawas karasa.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Balik lagi bareng kita Leo masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Kita langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya. Ada Kang Legi.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Kang Legi hari ini menyanyi apa Kang Legi?
1: Lagu sendiri dari Mansures.
0: Siap, atau langsung aja kalau gitu mewargi ini dia Kang Legi dengan sendiri. Bro, ah, go go go.
1: Goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan wargi-wargi Dahlia dimanapun Anda berada. Inilah acara Karamila Karaoke Minggu Dahlia, acara nomor 1 di Kota Bandung. Ya, selamat mendengarkan semuanya. Perumah, go go go go, goyang.

0: kece buat semuanya warga-warga Dahlia yang udah ada di Dahlia. Berungah, kok goyang.
1: Goyang, wargi ya. Ayo wargi liburan ke Trans Studio Bandung wargi ah. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Wargi bisa langsung beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Temple. Kita langsung masuk ke artis karimula selanjutnya wargi Dahlia ada Adi.
2: Halo.
1: Adi nyanyi naon di?
2: Nyanyi Rindu Berat.
1: Oke deh kalau gitu mah langsung aja wargi Dahlia ini dia ada Adi dengan Rindu Berat. Perungah go go go.
2: Goyang.

0: goyang buat bunda yang se-yepe. Buat Gopin.
1: Gocin.
0: Gocin buat yang di sana aja.
1: Pantang
0: Dahlia. Enak-enak. Pantang Dahlia. Enak-enak. Pantang Dahlia. Pantang Dahlia.

0: sampai ketemu lagi minggu depan, Wargi. Menara depan, Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, pelanggan, go, go, go.
1: Goyang!

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Beri tepuk tangan untuk Yopi Widianto. Dan Dewa Bu

Mbak Eta balik si gabung. Kami mengundang seluruh tamu undangan untuk hadir untuk bersantap siang bersama.

0: 107,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
1: Air Bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
3: Muhammad Toha, Bandung.
2: Mohon Bandung, usia 53.
3: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
2: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis sudah berapa tahun lah, 10 tahun.
3: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
2: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
3: Tusuk-tusuk jarum gitu.
2: Mohon. Terus setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah aya nama teu nyeri.
3: Aya nama teu nyeri. Rawasen.
2: Rawasen, mohon.
3: Tidak ada keluhan lagi ya?
2: Tidak.
3: Alhamdulillah.
2: Ini sekarang ayeuna meser deui.
3: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, Bu ya. Insyaallah. Hatur nuhun.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
5: Saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Apa barjat
8: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
7: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah de mah riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ade meser deui da nya kitu ka ngajag-jag pisan. Terus karena mam ainar sepisan karena mam teh tak kamari masa teh acana ngaleut jamu Alpa Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah sok kunang itu kaya nama itu kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
9: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

0: Rekaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya.
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya. Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya.
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma ya Bu ya. Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: 1,5 Dahlia Tembandung Pokoknya pindah, ayo pindah.
5: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu dari bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur, saya coba. Karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawas naon wae, Bu?
3: Mabek teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuning.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
3: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletor tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawas pertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang, kitu kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: 101.5 Dahlia FM.
6: Lu asik-asik ngandid Dahlia teh.

bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: sakedap deui urang ngadangukeun cepot ngagoda ngagoda cepot ngagoyang dahlia wilujeng ngadangukeun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring kidalang sendariwana dina acara si Cepot Ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu, simkuring bade ngabantun carios nyaleg jadi dewan. Wilujeng ngadangukeun. Cepot ngagoda.
2: Ngagoda saha atuh Mang?
1: Cepot ngagoyang Dahlia yang. Alah, Mot.
3: Kang.
1: Lain ai dewek lamun jadi DPR geus cocok acannya.
3: Ari dina dadegan mah cocok, Kang.
1: Nya.
3: Ngan ai dina eusi otak Akang teuing.
1: Mending ngangap enteng ka dewek dekade.
3: Emang Akang lulusan mana sakola?
1: Lulusan SD.
3: SD?
1: SD.
3: SD mah atuh Kang meureun.
1: Tapi da dewek mah deuleu. Mot. Soksanajan SD tapi dewek mah soksanajan bodo oge bodo alewo.
3: Mah bodo alewo teh.
1: Daek tatanya. Oh. Lain bodo kata teloyo geus nyaho teu nyaho. Tapi teu daek tatanya. Hayu dewek mah insyaallah lah. Hayu kana wawasan mah kitu.
3: Oh, Akang apal kitu.
1: Wawasan mah insyaallah dewek mah.
3: Luas.
1: Luas lah kitunya. Lain naon euy?
3: Naon?
1: Nu dirasakeun ku dewek kawijakan ku pamarentah teh asa can karasa lah ku dewek teh euy.
3: Kitu nya.
1: Heuh, das dewek salah ku jalma leutik, matak dewek teh gebrakan teh hayang gitu, melaksugan di tanah lamun dewek ieu.
3: Oh, ari Akang mah nu ngarasakeun jadi Akang apal meureun kumaha sih rakyat anu pikeun hayang ku rakyat leutik teh meureun.
1: Heeh. Darung masa dewek mah lah rakyat leutik.
3: Ah, leutik sa kumaha santri gitu.
1: Heeh, leutik dalam lamun dicabakan mah gedean sabenerna.
3: Rakyat leutik teh rakyat anu kumaha?
1: Rakyat nu dihanap.
3: Oh.
1: Kadang-kadang kitu euy ai dewan teh euy.
3: Heeh, bener oge Kang.
1: Lain naon da bedana dewan jeung PILKB teh saeutik sabenerna mah.
3: Bedana memang beda.
1: Heeh, bedana teh saeutik sabenerna mah.
3: Naon bedana?
1: Lamun PILKB mah mun poho teh sok jadi, tah lamun dewan mah mun geus jadi sok poho.
3: Eta heuh bener-bener. Jadi masuk poho tecara keur kampanye.
1: Tecara keur hayang aduh muka keur kampanye mau ningin bagur berehan ka rakyatnya.
3: Colek aku, colok aku.
1: Colok aku, colek aku. Oh, anu tara di kopeah, kadang-kadang di karopeah.
3: Oh bener, keren yang simpati mah.
1: Oh, anu tara di tiung, kadang-kadang di tara riung. Da kaciri anu tara biasa di tiung mah.
3: Kumaha gitu?
1: Di tiung dengdek. Nyeng soal
3: dengdek. Teu karasa kan sakedeung deui pesta demokrasi itu.
1: Nah, teu karasa pesta politik teh nya. Nu mataknya oke.
3: Akang rek nyalonkeun.
1: Rek nyalonkeun dewek ah.
3: Wah, setuju lah.
1: Independen we aing mah.
3: Naon independen? Kudu boga partai atuh.
1: Heeh, dewek mah no partai.
3: Oh, adek jadi ieu DPD eta mah Kang ngaranna
1: asupna. DPD?
3: Heeh, jadi peti perseorangan.
1: Perorangan dewek mah. Oh, cocok nama juga di DPD nya.
3: Heeh, Kang bari bawa aspirasi seniman, Kang.
1: Heeh, seniman
3: karunya. Seniman teh kadang-kadang jarang kaperhatikeun, Kang aya nu mah.
1: Nok itu? Cik, sok tampung weh seniman deh. Kunaon kalau kesahannya,
3: Jok? Wah, kudu aya penyambung lidah seniman, gitu. Jadi, apa aku maha kendala-kendala di seniman ayana teh, gitu.
1: Kuda di sambung letahannya?
3: Aku agak sambung di
1: kaput kuainya. Di kaput, di lem kuain.
3: Sok ada doakan, ada bener niat nama kena majukan. Sok dukung lah.
1: Lainan naon, aya ilafat, dewek deh.
3: Kumaha ilafat, tata.
1: Hayang jadi dewan deh, ngimpi, dewek deh.
3: Ngimpi naon?
1: Keur ngimpi dianjangkeun ka ieu kalam jin ngimpi.
3: Oh, nu baleng.
1: Aslina mot.
3: Kumaha kitu ngimpi?
1: Di alam jin teh dewek teh wah pokona mah ararat nih kitu.
3: Anehna?
1: Anehna teh kieu aya jam. Jam dingding kitu
3: teh.
1: Setiap jam teh luhurna teh aya ngaran nagara.
3: Waduh.
1: Nagara Amerika. Aya eta teh. Nagara Australia.
3: Araya.
1: Aya. Tiap jam beda detikna teh
3: beda
1: tek tek tekna teh beda
3: bedanya
1: aya nu gancang aya nu laun gitu
3: bisa bisa gitu
1: sing horeng heuh dewek nanyakeun gitu ka da loba teh jin teh nya lalu lalang loba teh nu ka itu ka dieu anu ngising wae aya. Oh aya.
3: Mau loba ngakan
1: ka bayaran.
3: Heeh.
1: Eta jin teh ditanya Om Jin jing teh.
3: Naon Om Jin?
1: Heeh.
3: Ka jin teh makaya oman.
1: Makaya om aing mah. Da rek nyebut sis da karunya. Wis disangka ices. Om cing cah Om Jin. Ieu teh jam teh kumaha ieu teh beda waktu atau napi kumaha cing teh naha detikna loba beda-beda deui. Lain cenah ieu jang. Ieu teh sabenerna jam anu aya di dieu teh detikna teh eta teh kumaha tingkat korupsi di tiap negara.
3: Wah, kitu.
1: Gitu.
3: Waduh.
1: Di Amerika tingkat korupsina saeutik, detikna ge saeutik.
3: Ah, lila kitu
1: sakitna. Lila, lila sajam teh lila. Aya anu detikna rada gancang.
3: Wah, kumaha
1: di India?
3: Kumaha di India?
1: Tertek tertek tertek tertek tertek. Wah,
3: eta India.
1: India eta. Sing horeng eta teh tingkat korupsina rada gede, rada loba. Oh,
3: rada gede teh tadinya.
1: Oh, ada Australia sedang.
3: Oh, sedang.
1: Tek tek tek tek gitu ta.
3: Oh, naang. Aya ngarecekan
1: gitu. Aya ngarecekan. Nyenetkeun urang. Eta teh beda-beda, Mot. Waduh, cing teh. Aya nenek dewek teh pada siaran, dewek urang Indonesia. Weuh Indonesia mah cing teh. Neangan ka kidul eueuh, ka kulon eueuh. Ka kaler eueuh. Di mana cing teh? Ah, dewek teh pada siaran nanyakeun. Yeuh kasih Om Jin teh. Om Jin, Om Jin, ieu teh kabeh nagara aya. Aya, poe cenah Australia, Cina. Wah, aya kabeh. Keke ari nagara kuring mana teh aya? Emang Mang Sepo cenah nagara mana? Indonesia. Oh, nagara Indonesia. Kela. Oh, nagara Indonesia mah itu kuraja kami cenah keur dipake. Pake neon, dipake itu hareudang, dipake kipas angin. Oh, saking lobana di Indonesia.
3: Kabayang urang muterna ge aduh.
1: Wah, muterna ge gancang urang. Sing horeng dijadikeun kipas angin.
3: Gancang-gancang.
1: Kubakat ku loba ana korupsi nagara urang tah nu matak teh ge mot. Tadi nya dewek teh timul we dewek teh hayang jadi dewat.
3: Oh.
1: Sabab lebar atuh nagara urang teh panagara anu sakieu sumber daya alamna melimpah ruah mot.
3: Beunghar Kang ceklot bola mah.
1: Beunghar
3: cek lagut teh mah kumaha cenah Kang?
1: Bukan lautan hanya kolam susu.
3: Tah eta.
1: Nini nunutan aki nyokelek. Eta cek paribasana mah ngalungkeun lokrak oge jadinya.
3: Nancepkeun lokrak jadi.
1: Nancepkeun lokrak jadi batu oge jadi tanaman. Nu matak teh oge. Ngan matak lamun teu ditunjang ku manusia anu berkualitas jeung handal, alah moal kakolak leuh nya. Lebar gitu nu matak teh oge.
3: Sugan teh urang mah akang teh hayang jadi dewan teh ngarah boga mobil alus.
1: Oh, itu eta mah bonus mah, mot.
3: Hayang boga jabatan.
1: Ah, henteu dewek mah. Hayang marjuangkeun rakyat leutik rumah sakit.
3: Cilik putih celak herang akang
1: mah. Nya, cilik putih celak herang jeung celak numpak
3: deui. Aduh.
1: Hayang estuning ieu, hayang ngawajukeun nagara. Teu
3: kieu masalahna Kang.
1: Naon?
3: Kabeh ge mimiti nama anu keur nyalon teh kitu ngomongna teh awalna teh Aramis.
1: Aramis kumaha?
3: Oh, cina celik putri cak herang rek memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kitu KBG.
1: Eh. Oh, kitu.
3: Kitu.
1: Alah.
3: Urang ge sieun akang teh kitu ta.
1: Moal dewek moal. Beureun. Teu ingat tuh.
3: Kumaha niat? Eta akang niatna we ieu
1: mah. Heeh, aing niat mah estuning ngabela rakyat teh ngabela wong cilik.
3: Cakang kata kampanye teh butuh modal sih ya.
1: Dah. Lamun modal pamajikan dewek ayeuna usahana keur alus.
3: Waduh.
1: Jualan online ini teh.
3: Oh, kitu.
1: Heeh, jualan hijaber.
3: Wah, paingan atuh anak atuh rada necis kitu.
1: Rada nyencel eta modalna urang pake heula.
3: Heeh,
1: ayeuna keur alus ye. Laip wae ayeuna ge.
3: Laip wae.
1: Oh, wah eta nu lajona kot ka. Loba.
3: Jadi menlaip itu nanaonan sih cecet. Nanaonan nunggu.
1: Biasa weh ngamuruhkan ke batur ahi laip nama.
3: Oh. Ya.
1: Muruhkan ke batur ahi nu. Wah gitu weh gitu seakan menarik weh. Kadang-kadang ucing ditiungan.
3: Kena menarik
1: kan. Karena beda.
3: Bener.
1: Ayah lonok ditiungan sok kabayang. Aku mah cara namot. lain naon tah anu matna ayeuna teh kieu mot nagara urang teh ongkoh sumber daya alamna loba tapi loba kene nu susah tah eta deuk meuy matak laguna ge beda lain bukan lautan hanya kolam susu
3: tapi naon cing ayeuna
1: bukan lautan hanya kolam susah jadi robah lirikna ge bukan lautan hanya kolam susah Indonesia selalu banyak masalah dari kasus KKN sampai narkoba dari Maluku sampai malu semua orang bilang tanah kita tanah surga kok korupsi dan kolusi membudaya orang bilang tanah kita reformasi masih banyak tikus-tikus berdasi
3: tikus berdasi
1: ah ketawa berit di dasian
0: keluarga Dahlia tongkama mana cepot ngagoda wih deui saatos ieu.

0: kangnya jadi dewan, kudu pinter segala rupa.
1: Minimal
0: wawasan kebangsaan tuh apa?
1: Loba atau kebangsaan?
0: Ditanya.
1: Sok.
0: Atau akang nanya orang lah.
1: Nanya naon, sok.
0: Kenapa akang ngobrol wawasan luas? Cing, kau orang nanya naon, sok.
1: Sok.
0: Sok.
1: Nanya naon, sok.
0: Sok. Masalah naon dek, dek, dek geografi, erek masalah naon bebas.
1: Sok. Mot nanti tanya Pak Abdi.
0: Tanya, hati yang apa, sejauh mana.
1: Abang dewek jadi dewan, teh.
0: Itu, Pak, seolah-olah dewan pasti pinter.
1: Sok. Kurang tanya. Mot. Naon beda, nek. Sok. Naon bedana ya? Naon bedana? Milih dewan jeung milih jeruk.
0: Nah, pasti beda atuh.
1: Naon?
0: Ari milih dewan mah oh dipilih we.
1: Oh, salah.
0: Milih jeruk mah nya tinggal pilihan, we dipencet moh henteuna.
1: Oh, lain atuh.
0: Naon?
1: Bedana saeutik.
0: Naon sa bedana?
1: Ngabedakeun milih dewan jeung milih jeruk?
0: Oh, kumaha?
1: Heeh, ai milih dewan mah bisa ngahakan jeruk, tah milih jeruk mah teu bisa ngahakan dewan.
0: Oh, bener.
1: Heeh, sok manehkeun.
0: Sok, wakan.
1: Oh.
0: Kang,
1: naon?
0: Negara teh loba ye nya.
1: Loba, loba.
0: Urang tanya.
1: Heeh.
0: Negara naon anu pangseutik-eutik teh pendudukna?
1: Wah, atuh negara Papua Nugini.
0: Oh, loba.
1: Papua Nugieu.
0: Oh, lain salah.
1: Naon Timur Timor?
0: Loba kene. Ih pangsaeutik-eutikna penduduk negara naon?
1: Pangsaeutik Timur Timor.
0: Ah, loba sok itu mah.
1: Oh, Malaysia.
0: Loba. Taluk
1: Cicaheum.
0: Wah, lain negara Cicaheum atau kecamatan.
1: Naon atuh euy?
0: Tapal taluk
1: Singaparna.
0: Lain.
1: Naon atuh?
0: Jadi, negara nu pangsaeutik-eutikna penudukna
1: eta
0: Italia.
1: Nah, Italia.
0: Si kita di Silia duaan cukup. Gitu, Kang.
1: Cik dewekeun atuh. Oh,
0: naon?
1: Tentang negara ieu.
0: Oh, sok.
1: Negara naon nu pangpanjang-panjangna? Ngaran negara naon nu pangpanjang-panjangna?
0: Oh, negara Bosnia Herzegovina.
1: Oh, lain atuh. Saeutik kene.
0: Cekoslovakia.
1: Lain.
0: Mozambik.
1: Oh, mau Mozambik. Oh.
0: Naonnya? Kongo.
1: Wah, lain.
0: Naon atuh taluk?
1: Munya Kongo. Ai negara Kongo.
0: Aya Kongo.
1: Heeh. Lah udah ponok atuh Kongo tuh.
0: Naon atuh?
1: Taluk.
0: Taluk.
1: Ah. Teke heula muhat.
0: Tarik Kong.
1: Eh, itu bukan ele itu. Taluk, taluk.
0: Taluk.
1: Negara anu panjang-panjangna ngaranna nyaeta Brunei Darussalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang jelas namanya.
0: Ditambahan
1: saya. Oh, dah heuh itu sok. Sok ayeuna negara naon gede amek?
0: Wah, Korea Utara.
1: Oh, lain.
0: Rusia.
1: Lain.
0: Sudan.
1: Lain.
0: Lain, udang Sudan, gede amok.
1: Wah, nah.
0: Itu ada orang Cijagra, gede amok Sudan.
1: Tetangga Sia.
0: Oh, Udan.
1: Udan namanya. Udan namanya.
0: Naon negara harus gede pang gede amok.
1: Eh?
0: Negara naon?
1: Negara anu pang gede amok-amok nih. Malaysia tong loba ngomong bisa centang gue aing. Aduh. Gusti nama aku. Alah, aya kene mah.
0: Aya.
1: Sok naon?
0: Negara sok loba heureuy.
1: Nah, sok loba heureuy.
0: Sok teguh we negara naon?
1: Negara sok loba heureuy mah Belanda.
0: Wah, itu serius Belanda mah.
1: Eh, panai tukang calung ka Belanda
0: eta.
1: Heureuy lain.
0: Serius.
1: Oh, serius.
0: Tak kada jaga serius
1: atuh. Prancis.
0: Tuh, Prancis untuk
1: cis-cis kacang buci. Oh, weh. Ya, onyeh euy.
0: Heureuy Prancis mah serius ABG.
1: Nah, onyeh euy. Kala. Negara nu loba heureuy.
0: Heeh.
1: Loba Cina.
0: Henteu, Cina mah henteu. Oh, henteu Cina
1: mah. Henteu nya. Arab.
0: Heeh, kamu Arab panas teu.
1: Heeh, henteu.
0: Urang hayang ieu.
1: Aduh, taluk euy.
0: Spanyol.
1: Nah, Spanyol.
0: Eh, mana mah tong keur gawe tong loba Spanyol jeung sateu
1: teh. Eta mah Banyol. Alah. Aing ketipu si Mot. Cik, mau negara naon anu teeling?
0: Negara naon itu
1: teeling? Tewaras, tewaras.
0: Tewaras, Luxembourg.
1: Wah, lain itu.
0: Kroasia.
1: Oh, lain.
0: Gila negara... Uganda.
1: Cucu Ghana, wah,
0: Ghana,
1: lain,
0: ayah Uganda, dirinya teh Nang Danda,
1: raya, lain tapi lain,
0: negara Ethiopia,
1: wah lain, lain, lain,
0: mana tu Taluk,
1: Taluk,
0: Taluk,
1: Papua Nugelo, Nugelo mati waras, Papua Nugini, gitu.
0: Nugini urangnya Papua Nugelo.
1: Aduh, benernya maunya bener wawasannya. Matak teh oge heeh.
0: Mudah kang matematika kudu apa?
1: Oh gitu matematika.
0: Heeh.
1: Sok matematika. Naon nu mane?
0: Untung matematika kang malah.
1: Naon?
0: Ieu we dina pelajaran geografi.
1: Geografi
0: atau ieu
1: fisika bisa.
0: Sok.
1: Cok.
0: Akang pinter bisa. Urang mah teu bisa fisika mah.
1: Heh, iya we, mot.
0: Cing, kumaha fisika cing?
1: CO2, mah udara CO2 nya. Hubungan, sok. Apa hubungan CO2 sama O2?
0: Nah, nyutawan gitu.
1: Oh, lain.
0: Hibrida
1: gitu. Wah, lain.
0: Hubungannya naon? Hubungan bae enggak tuh komon kitu urang teh arapal tuh.
1: Hubungan CO2 dan O2 huh? Hubungannya baik-baik saja kok tidak tidak pas ya.
0: Juga teh hubungan naon?
1: Tidak aduk lajar biasa saja.
0: Teuing.
1: Cok bahasa Inggris itu mot.
0: Oh, bahasa Inggris urang belek.
1: Bahasa Inggris.
0: Aduh.
1: Tah, pamajikan jiga anu nagih mot. Tah rumah tak tahu ke ya, tapi ku sabab dina waktu ayeuna mot dewek teh heuh panek nyalonkeun dewan.
0: Heeh oh, bener.
1: Aye wawasan mah geus kan nya.
0: Heeh. Oh.
1: Teruji lah ku di dieu nya. Tah dewek teh meureun kudu boga tim ses nya.
0: Nya.
1: Tim sukses.
0: Heeh. Oh.
1: Tah tim suksesna urang saha ieu kira-kira?
0: Anu aya we tetangga urang atuh.
1: Oh, anu teh piduit euy. Da dewek mah pan masih kene merintis si hayang jadi dewan teh.
0: Tepi duit mah si RW, si RW.
1: Si RW saha? Ah si RW mah komo eta beuki euy. Salian ti beuki duit beuki rana si RW. Bahaya ge. Ya nya euy. Si Uju.
0: Tah, si Uju
1: bener. Si Uju bener nya. Heeh, urang ka si Uju heula we atuh ya. Ayeuna mah.
0: Bener sampeur si Uju sampeur.
1: Urang sampeurkeun si Uju. Tapi kamari mah geus aya obrolan si Uju teh.
0: Obrolan naon?
1: Obrolan nek jadi tim sukses gitu.
0: Apaleun si Uju akang nek nyalon?
1: Geus apaleun nyalonkeun ngancan ditegaskeun manehna jadi tim sukses gitu.
0: Mata si Uju cenah setuju.
1: Satuju si Uju mah da manehna mah ah pri
0: manehna mah. Oh, komo si eta
1: bener. Prilen.
0: Oh, heeh bener.
1: Mm-hmm. Bebas berpikir
0: sih sama. Prilen bebas berpikir.
1: Ayo tuh mas eh.
0: Ayo. Orang
1: siap-siap pula heeh.
2: Keluarga Dahlia, tong ka mamana? Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: Alo, Gusti Nu Maha Agung. Mot.
1: Eh, yo, di mana yo?
0: Aduh, ya kerenangan, ya suara, oi.
1: Nak, suara, lagi kemana suara mana gitu, itu aja suara mana?
0: Lai, suara yang si Kang Sepot.
1: Oh, mana itu beja aja tim session, oi.
0: Oh, jadi tim set orang, oi. Oh,
1: iya, makasih sih, mari main luhur makasih dasi, ya, di celana sontong.
0: Weh, pohon doi, di sosok celana, oi, ya, aduh.
1: Apa lo obat celana, tim?
0: Oh, bukan baik lah. Lah ini nama jangan jadi iya lah.
1: Oh.
0: Ya ucuk jadi jawanya.
1: Ngestilah. Mana nguruling ke mana wae dengan suara ieu?
0: Ah nguruling dengan tanding.
1: Oh.
0: Hanya celang dengan lawan.
1: Jadi mana tuh jadi sosialisasi gitu.
0: Sosialisasi ya teh.
1: Mau dangdut tuh.
0: Ah tuh dangdut mah mahal teh itu cukup duitnya si cepet teh.
1: Kenaan hiburan.
0: Hah?
1: Hiburan
0: naon? Ah ben kepret teh ben kepret.
1: Hiburan lah sulap mana biasa oke.
0: Tagojring. Oh, sulap mah tara sulap mah euy duh.
1: Aku naon mah tara sulap.
0: Camal ana mah camal. Aduh, ya si Kang Cepot ini.
1: Atuh mana jadi tim saya domba tuh kumaha?
0: Wah, keun bae pan urang dengan suara pan. Lah si Kang Cepot percaya ka Uing.
1: Oh.
0: Si Uing teh tenang ari ka Uing mah. Pokona masa jika loba we kamari oge cing teh ngumpulkeun masa pinuh di lapang we.
1: Waduh.
0: Teh jauh oh, masa na aing mah doma meri sawang aing. Tipu si Kang Cepot tuh. Lain teh sok tarang ngukur ka kujur teunteu euy.
1: Heeh, teu inget ulah tapi gede kahayangna mah gede.
0: Gede kahayangna bener aduh. Gusti nu magu. Ger ngomongkeun dewek ieu. Heeh. Eh, Kang Cepot.
1: Dana can turunnya.
0: Yo. Iya, can boga udut ya. Waduh. Lainnya teh masih ujul lain kamari teh geus menta duit ka dewek mah.
1: Kitu ju mana kamari?
0: Beak deui sareng.
1: Pake naon ju?
0: Hah?
1: Pake naon?
0: Eh, teu pake iya. Nangan sora teh pan teu gampang mah.
1: Oh, butuh so iya logistik.
0: Logistik. Orang pan mikir tak kudu make logistik. Logika ada maksudnya.
1: Cuma itu bisa ngebedakeun mana logika mana logistik.
0: Ah, siapa mah bina-bina teuing. Lain kumaha kamari pan keur kumpul si leing teh jeung ibu-ibu PKK kumaha tah? Geus pantas dewek jadi dewan. Cuk ibu PKK nya geus pantas na Mang Cepot nya jadi dewan. Lain jadi bancet Mang Cepot. Astagfirullah. Lain ayeuna mana gawe naon wae atuh di kamari teh?
1: Cing anu mana wae anu si
0: ieu? Mana wae? Daerah mana wae?
1: Sarapaleun teh cing.
0: Nu sarapaleun pandewek teh jadi dapil 5 ieu aing teh. Dapil 5
1: teh Cinog.
0: Heeh, Cinog, Ci Durian,
1: Cilisung.
0: Cilisung. Ah. Ojong Citu, Cisaha. Citu teh nyaho ieu Citu teh kenalan aing. Astagfirullah.
1: Lain juga itu mau sepanduk di bawah nanti.
0: Mas, netekan sepanduk tetangga kuing tadi. Iya wes, supaya irit pan si Kang Cepot atau paket irit.
1: Air jatuh pakai kalender gerakan.
0: Astagfirullah.
1: Netekan. Tapal-tapal kon, gambar nanti.
0: Ngarah naon, uju. Apa irit, kok abis digamar na, gitu. Pake tulis tangan lah biasa. Nah, abis merada halus, tinggal tuh. Tuh, ya kertasnya ya. Aduh.
1: Dengan semangat perjuangan.
0: Dengan
1: oh, anjir tulisannya bener.
0: Coblos nomor 5. Itu 5 genap, Ju. Teu ingat udah uing udah kerperem. Kabur sare, po. Kedunutan. Aduh, Gusti, nomago. Aduh, kermain lah. Nah, ya duitnya kerminim, ya. Ayo, tokoh masyarakat, tokoh agama yang istri bejaan. Paratos, paratos. Wah, pokoknya masyadayana kuabilitas dihubungi. Pokoknya mati mimiti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh besi, tokoh bangunan. Eta mah tokoh, syeteh.
1: Mane apa pisi misi Kang Cepot teh naon sosial situ
0: mah. Sok,
1: apa anu sampaikeun ka mane ka masyarakat kumaha cing?
0: Ai uju mah eta mah sederhana.
1: Kumaha tah?
0: Membangun negara demi keadilan bangsa. Tuh. Keto. Benar tuh Bang Cepot. Heeh, laku mah maneh we lah penting mah. Nu penting mah sora naon masyarakat kenal lajeng dewek minimal mah nya.
1: Saingan kade sakang

0: Haji Unep teh boga kakuasaan di itu di Cidolog. Heeh, pan Cidolog Cidurian pan. Teh eta dikuasai ku Haji Unep. Eh sa?
1: Haji Unep.
0: Oh, Haji Unep.
1: Jeung kade nitip Kang tong mani politik ah.
0: Naon?
1: Tong mani politik.
0: Wis moal dewek mamot. Ek mani politik di mana duit nak kita gablak dek?
1: Oh, bener.
0: Neng sakio kio ne? Muruhan si Ujo, kayak itu kadi aku kelintingan.
2: Oh, bensin banyak ya bang, yo.
0: Oh, lempangnya tu kena kurnaon, kupanggilan dari suku atau gitu.
2: Aduh, baru lah baru.
0: Naon
2: suku baru itu lempang mah.
1: Lamun juk geus jadi sigana cepot jadi dewan malah diangkat jadi asisten pribadi saja.
2: Woi, tah eta nu dipikaharep malah mangurus wae doma aing nya.
1: Di Aspri mana teh kitu.
2: Heeh, Aspri.
1: Heeh.
2: Aspri teh?
1: Aspri.
2: Primus
1: asisten prikitiu.
0: Pokoknya malah mengus jadi dewek, wah malah poho ka wuju, ka mot, ka masyarakat di dia. Lemun ngus jadi mah pokoknya mah iya mah jalan lecir ya pokoknya mah.
1: Lecir kumaha.
0: Lecir ku aing diempel ngapoknya jalan. Pokoknya mah wah disenangkan war hayat
1: tengoknya. Petani.
0: Petani bakal sugih mukti, padagang sami sarenang, kaum buruh mual ayun ripuh. Tuh ya. Oh, nu matak teh oke. Doakeun we dewek sing jadi ge.
1: Amin, amin.
2: Kan kade, kan cepot.
0: Naon?
2: Kudu bebe jaheula sagala rupa oge ka ieu atuh ka sesepuh di tokoh masyarakat di urang teh pan Mang Cepot mah can bebeja.
1: Ah iya, ka sesepuh di urang.
0: Oh, heuh nya, kudu bebe jaheula dewek nya.
2: Oh, da.
1: Mentarestu.
2: Mentarestu atuh.
1: Cacat kana jauh nu deket heula.
2: Anu jauh nu deket heula, bisi ieu mah bisi. Besi, besi ya mah. Tuas, besi mah.
0: Besi.
1: Aduh, adik-adik kok iya sebegi ngaco kemana wain. Ngakal naon namanya tuh.
2: Ngakal naon, ngakal naon. Pukus cani bari haka di besi kacang buat.
1: Ayo nganya lah yang betul.
2: Oh, ayo aduh, ya lo. Lapar ya, lapar ya. Kemana deh, wanti ya.
0: Ganteng di sini. Pengeh sih kemari,
2: waktu kesbea katu, ayah doy atu.
0: Si ujung, ada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, gini kan, Haji Tohir gini.
1: Oh, Haji Tohir, damang Haji Tohir.
0: Alhamdulillah.
1: Masuk di mana deh, Wah Haji atu?
0: Eta, mau ke huntu, mesti sikat tadi teh.
2: Haji Tohir karunya tadi.
1: Nah, jadi satu jempe ya tuh.
2: Kalau satu gitu. Itu sih tinggal itu.
1: Nah,
2: kope anak kohok.
1: Eh, sepuh urang kolot urang tuh gitu situ.
2: Celananya yang merosot.
1: Mana mana di sunatan ku Wa Tohir
2: situ. Oke, itu bola.
1: Wah, berarti kemarin di sunatan ku Wa Tohir pas ruah.
2: Paingan jadi sabeula aing.
0: Kali jadi sepuh gitu tokoh masyarakat jadi. Ite ku naon jelema teh ka kasareuri.
1: Wah ento kitu ento. Eta si Sarjo.
0: Montong kitu ka kolot teh. Kade kolot-kolot oge de dewek teh. Masih kene ABG.
1: Naon ABG teh Baji?
0: Heh.
1: Naon ABG teh?
0: Hay ABG. ABG apa?
1: Oh.
0: Anak baru gede biasa nama. Hay uing mah ABH.
1: Naon ABH?
0: Anak baru hede.
1: Juh,
2: kamu ada
1: baru
2: juh.
0: Rame aja. Kan yang siete. Kamu mau kapangi siete. Ciri-ciri hilang waya tuh. Aduh, kain mah. Yete sahan rektri dewan teh. Ya, abdi, pak. Apa? Jadi cepot nu bakal jadi dewan teh.
1: Nya niat bah cepat aja di dewan sugan cenah gitu.
0: Oh kade ai jadi dewan mah kudu mempuni malahan kudu nepi ka bener-bener rek ngabajukeun rahayat teh
1: sing cekolot mah sing lias non sing
0: leles. Kudu lair aisan leuleus jejer liat tali
1: gitu.
0: Landung kanungan lair aisan
1: gitu.
0: Mipit amit ngalamenta bisi kaituna melengkung bekas nyalahan ulah ngagugu teuing nafsu lamun can mampu. Lamun can mampu
1: ujung tinggal
2: kawan
1: itu
2: sajir
1: sekolot
2: sekolot taweh woh
1: tapi dekul uci ngomongan anak dimana ya. Dengekeun.

0: Ngeleh-leh tinggal itu. Cidupra. Meringis uah reman menyebutnya.
1: Jadi mana teh kudu hirup di alam dunia teh ulah ngagugu teuing nafsu. Ayeuna kahayang loba ariteun kemampuan teu bisa. Sabab sagala rupa ge kudu masrahkeun hiji perkara kanu ahli. Lamun nitah lain kanu ahli maka tunggu karuksakanana.
2: Paingan ruksak negara urang teh bener lain ku ahlina meureun atunya.
1: Tah eta teh sahat bingung teh. Oh sarmot. Oh tah cek si mot ge kitu. Nagara urang loba ruksak teh meureun can akhlina. Cepot dina waktu ayo narik ngadewan. Jadi dewan mana teh? Cumuhun ki. Can waktu na mana mah. Can waktu na. Mening kewe lah. Da ayo nama masrahkan maka ahli na weh. Ngke. Da negara hayang maju mah cina kudu dipimpin ku budak angon.
2: Si uju atau.
0: Anjir ka aing pasti ya mah. Ayo gocal tuh mas. Diberek wajah ngerti. Yaki.
2: Budak angon si ujuman tuh.
1: Tapi kade budak angon telainu ngangon. Tapi bisa ngangon hawa nafsu bunek.
2: Tuh itu udah ikun tuh gede irung wes jamu.
0: Udah aing mah emang gede irung wes. Aing mah boros oksigen deh aing.
1: Jatuh nabri tajan pantas itan cocok. Lain can cocok, lain can pantas. Tapi mana teh can waktu na. Dah segala rupa kudu ngaliwatan. Hese capek ketir lara barangsak. Malahan kudu dipinuhkan ku ilmu. Boh ilmu dunya na. Boh ilmu agama na. Intelektual ngomong kudu bisa.
2: Gitu tadi temenku bekas nyalahan yakinya.
1: Kayak itu na. Bisa kaya salah kun mana teh. Ya. Jadi kumaha tuh ki? Kewe kedeing kedeing lah si cepot mah ulah wakang ngagugu teuing nafsu. Ayeuna mah benerkeun heula diri lobakeun ilmu. Oh, sumuhun atuh. Aduh, abdi kumaha tos kaluar ageung ieu bade teh tos kampanye teh. Kasaha pan tim sukses abdi eta tos diberean duit. Wayahna we juk meureun. Kita ge deui ku dewek.
0: Aduh. Nah maksudnya
1: da abdi pan dewek teh jadi dewa da ge wayahna we teh euy duit nu dibikeun teh.
2: Alah jus ya.
0: Apaan kumaha pan abdi geus ngumpulkeun sora sagarupa?
1: Heuh pan teu jadi caleg da ge.
0: Ah teu bisa kitu. Mat aya motor aya keneh maneh.
2: Nah iya naon kitu.
0: Ayo urang balik. Ayo sini boro.
1: Sige lo ka bina-bina teh. Aduh. Keun bae lah. Nu penting mah dewek mah heukeun bae teu jadi dewan ge mot ah. Nu jelas mah mudah-mudahan we atunya nu jadi dewan maju jadi dewan. Jadi pamimpin urang mudah-mudahan amanah.
2: Tah amanah hartina nya.
1: Amanah sing bener. Perjuangkeun rakyat sing bisa jadi rakyat anu bener-bener makmur. Urang jadi ke nagara urang teh subur makmur gemah ripah lojinawi aman satosa kertalan raja. Gitu merebotnya. Hayu ah ayo nama urang iya weh.
0: Sisal lumpat.
1: Hayang siu ni tagi si koplok pada. Ayo nama urang iya weh lah. Urang naon teh. Urang musyup weh mat. Ayo ah.
3: Wargi Dahlia, namanya parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Ngagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, go, goyang. Pamitan sanes bosenan, permios sanes tesono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cepot Ngagoda.
4: Ngagoda sahat, kumang.
3: Si Cepot Ngagoyang Dahlia, yang...
5: Kabar mana heulanya saat si Cepot Ngagoda bakal aya Dahlia Bollywood aca aca aca aca tum here pokona mah kut kota hey.
6: Wargi kanya kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak

0: STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Hiji 01.5 Dahlia FM.
5: Langgam-langgam Sundana. Asyik. Pisang.

Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Apa kabar warga Dahlia? Inilah cara Dahlia Bollywood bareng Bang Apul dan Tom. Mas Tomo akan saya menemani warga Dahlia dari jam 16 sampai jam 18 nanti. Acara Dahlia Bollywood setiap hari Minggu untuk menemani warga Dahlia. Sekali lagi dari jam 16 sampai jam 18 nanti. Boleh bergabung, boleh request nanti. Bila ada, kita siap goyangkan bersama dan nikmati di acara Dahlia Bollywood. Dan ini dari film Salam Namaste. Salam Namaste-nya Syahid Ali Khan. Ya, betul. Lupa deh. Judulnya My Deal Gasm Trunga Kaya.

0: orang yang bersiul ataupun bersenang-senang hatiku bernyanyi My Ideal Gazem. Itu dari film Shalom Namaste, menceritakan seorang sepasang announcer atau host penyiar radio seperti Dahlia ini. Kalau tidak salah sama ya dari judul film Shalom Namaste ini, 101,5 kalau tidak salah. Apa kabar, selamat sore. Inilah acara Dahlia Bollywood bareng Bang Ampul di 101,5 Dahlia FM Bandung. Terima kasih untuk kebersamaan wargi Dahlia, untuk siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Kebersamaan kita sampai jam 18, menjelang jam 18 nanti. Hai, apa kabar? Sudah ada yang gabung melalui WhatsApp. Ini dari Firman di Jatisari Cipedes, Majalaya Cicalengka. Antara Majalaya Cicalengka ya. Langgamnya dari film Sri Devi yang Nakin. Oh, terima kasih. Kemudian, hai, apa kabar juga untuk Teh Isar. Hadir digoyang untuk semua wargi Dahlia aja. Alhamdulillah pagi ada sore ini. Dan ini ada Kang Aman Abadi di Jatinangor. Halo, apa kabar Kang Aman? Salam buat semua wargi Dahlia yang lagi pantengin acara Dahlia Bollywood, dan juga sudah ada yang lagi di perjalanan juga sore ini. Coba kita lihat juga buat, nah coba kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup Spanyol.
1: Hidup Spanyol. Aduh.
0: Aduh, Ustaz Ano ini Ano kerikom kerikom.
1: Siaplah Spanyol.
0: Nah, Prancis kububuk tadi subuh.
1: Bubuk
0: Hanas di belaan di tahun 2002.
1: Sudah diprediksi dari awal Spanyol.
0: Aduh, karunya Mbappe.
1: Mbappe.
0: Spanyolnya.
1: Spanyol.
0: Oh, joget lagi orang joget dangdut jeung pemain muda. Jeung sana mina teh. Sana mina teh.
1: Anu mana?
0: Anu pemain muda Spanyol lu.
1: Iya, Lamine Yamal.
0: Nah, joget
1: penerus
0: dangdut. Messi. Penerus Messi dan menjadi dangdut koplo. Aduh, kumaha sehat lagi di perjalanan dari mana menuju mana ya, Teh?
1: Alhamdulillah. Barusan tertempat ya alumni haji.
0: Alhamdulillah.
1: Di Coreang.
0: Lagi tapi lancar perjalanan, lancar-lancar.
1: Alhamdulillah. Udah lama kangen
0: sih. Kangen bing udara. Kemarin nah pas kelihatan ada WhatsApp Bu Kartini nih, kemarin tuh nelpon tapi enggak ketahuan Bang itu kalau Bu Kartini kan, karena ada WhatsApp, ada WhatsApp. Tuj men rap dikta he, pasti itu. Kulihat Tuhan di matamu.
1: Siapa aja
0: kulah. Siap. Aduh. Mangga-mangga di kinten Kang Esa. Iya.
1: Kang Esa dayana wargi Dahlia.
0: Ijaz lagi ikut inte. Ijaz lagi ada di mobil ngiring.
1: Enggak, cuma berdua.
0: Oh, berdua. Romantis gitu, Masya Allah. Alhamdulillah kieu. Tinggal Ibu Eha, Ibu Eha lagi ulang tahun Ustaz Ano.
1: Oh, gitu.
0: Oh, tadi di dia rame cun.
1: Oh, tahun kena sabarah, kak sabarah ke 17 kak.
0: 42.
1: Si panjang Yuswa.
0: Amin. Pido ana kanggo Bu Eha ayeuna menuju Lembang tadi ka di dia.
1: Iya, sampai sukses segala pina.
0: Amin ya Allah.
1: Siap.
0: Salam ke kembar Ustaz anak si Jin ade. Mudah-mudahan biasa tepang irah-iraha.
1: Iya, pun bojo menyemuk ya Mbak Jisri.
0: Sarek romantisan. Tujmen rap dikta he. Acu. Ini sahur tahjamira manu ya tadi di itu ngecamat babakan pare cenah nu kapungkur disareng rancangan parhat cenah. Naon teh anken kuli hoya hoban teh. Eta teh artinya teh kira-kira kurang lebih
1: perum. Itu mah di Mohbaten ya.
0: Mohbaten, eta teh tinggali translate na, eta teh perum ka deuleu beuntak karasa.
1: Jauh di mata dekat di hati.
0: Pokoknya mah kemana-mana ketinggali wae gitu ta. Eta teh anken kulit tu. Anken kulit. Ya oban. Mangga kangga spesial dari dikit nah.
1: Siap-siap.
0: Abah Eman Mbah Jakartini.
1: Mbah Jakartini, Mbah Eman lagi menyimak.
0: Osok, osok gak ada mungkin Bunda Siti Mar. Siap. Gak sadai. Sampai, sampai mana perjalanan Ayana? Terus di oh, alhamdulillah ya. Menikmati perjalanan sambil menikmati romantisnya berdia. Cie, cie, cie. Gas kan. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini dia sudah siap kita nikmati dari filmnya Shah Rukh Khan Tujuh Men Rabdikta. Hey, artinya tuh kurang. Kulihat, kulihat saking buku naknya. Tapi mun mantan bedanya tadi. Kulu ayat. Ayam baru diberi boneka agak awe mun ku boneka nate. Ari ieu nate boneka nate langsung dialunggeung balik. Sana boga mancang. Ih, ini gue.

0: Pokoknya dalam film ini pasangan yang sudah terciptakan gitu kurang lebihnya ya. Tujumin Rab Diktahi. Itu tadi suara indah dari seorang senior penyanyi gazal, Kurt Kumarato. Lebih dari Udit Narayat, lebih dari Kumar Sanu ya kalau beliau. Terima kasih untuk anak-anu kembar, Kori kembar, Ustadz kembar ini yang sama nyunyak lagi di perjalanan. Mudah-mudahan sampai bisa nyanyi-nyanyi sambil menikmati perjalanan sampai rumah. Dan Cawang di Karapitan, halo, apa kabar Cawang? Sudah mendengarkan acara Dahlia Bollywood juga sore ini. Buat Mila, Bang Apu, terima kasih. Dan Mamah Irma, halo, ingin dari film Love Story digoyang buat Entis Ajuba. Buka Facebook Mahdu Ranjani WA, apa ini? Kemudian dari Teh Ai Sugi, halo, lagi panteng Dahlia juga. Apa kabar? Ingin Terry Mary. Terry Mary itu ada dua ya. Ada yang Terry Mary dari film Bodyguard, ada film dari Terry Mary dari Rehat Pateh, dan siapa tuh yang pengamen yang sempat aduh lupa deh Bang Apu namanya. Oke, sebentar dari film bukan dari film Bodyguard ya, Terry Mary. Iya. Ini ada yang Mundal Mundaranu Mundal. Iya, betul. Baik, apa kabar? Selamat sore juga untuk Mama Zidan. Halo, Mama Zidan Zikri di Ciwidey. Langgam dari film Dilhai Tumhara. Salam kangge Teh Nina, Buketu, Teh Isar, Teh Isugi. Gocingkan Ngobang Apu sehat selalu. Terima kasih. Dan Dedi BS yang ada di kawasan mana sekarang? Langgamnya wah piar. Wah, dari film I Trust. Kanggo menuju tugas buat wargi Dahlia semuanya dan keluarga di Curug Candung lagi mendengarkan. Buat si kembar Erna, Erni, buat Utin pada larang, buat Dadang, Ukar, Mbak Ila, kemudian sama Mas Ratam, spesial kang karyawan PT Ocean Tri Mitra Cemerlang yang ada di Riung Bandung. Semangat. Itu dia dari film Bodyguard. Oh, Teh Ai Sugi yang sore hari ini juga lagi pantengin acara Dahlia Bollywood. Terima kasih. Dan juga buat siapa lagi? Mamah Aji ya, Kang Endang Cahyo juga terima kasih. Ini ada siapa lagi yang sudah Ju Ranca Sagatan. Silakan untuk yang siap bergabung kirimkan WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Coba kita lihat yang telepon sekarang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana, lagi di perjalanan?
1: Lagi di rumah Bang Apu sama Ai Sugi.
0: Menihai yang berdoa barang tua kadinya. Eh, tadi untuk ke studio
1: Bang Apu tadi rame di Dahlia ya.
0: Rame kayaknya ayan ulang tahun itu gadis Lembang.
1: Ya, selamat ulang tahun buat Mah Haji Eha ya.
0: Betul, itu dapat nasi kuningnya Bang.
1: Semoga panjang umur. Amin. Sehat pokoknya.
0: Berkah gitu.
1: Ya, berkah.
0: Baik, lagi di rumah, lagi entah kemana-mana.
1: Di rumah Bang Apu, gak kemana-mana, gak Carmilla juga tadi.
0: Biasanya tuh sok ayah sama ayah. Oke, langgamnya tuh yang dari film Bodyguard.
1: Ya, Terry Mary Bang Apu ya.
0: Terry Mary, boleh, buat siapa nih goyang?
1: Goyang buat Neng Otik sama Kang Tatangnya. Buat semua wargi Dahlia, gocin buat Bang Apul sama Kang Aer aja ya.
0: Terima kasih. Salam untuk Kang Aer. Yuk, panteng ya, radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia pernah go ya.
0: Terry Mary dari film Bodyguard.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id/aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

0: Halo, selamat sore. Apa kabar yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Tadi ada Teh Cucu ya yang suka dengan langgam 7DK tuh. 7DK tuh ye, dari film Dil Wale Dulhanie Li Jayeng. Ya. Terima kasih untuk Teh Cucu, buat Wargi Dahlia, gue nyebut Bang Apul, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih yang ada di kawasan Cibuntu. Dan ini sudah ada siapa lagi yang gabung? Nana Permana di Goyang buat Mama Sri. Kemudian Rini Gotik, Beb Derry, Bungsu, Kang Genta buat Bang Apul. Terima kasih. Hai. Kemudian halo, ada Endah di Cicalengka, Humafa Mere. Betul? Gak salah tulisnya ini. Biar semangat buat yang lagi nyetrika baju. Gocnya buat Bang Apul, terima kasih untuk Endah. Bisa di screenshot di ini kalau di ini ya. Bang Apul kadang-kadang India ini kan A-nya pemainnya. PR-nya satu, A-nya kadang enggak keluar dia. Ini dari Entis Ajuba di Cicalengka. Assalamualaikum Bang Apul, dari Entis Ajuba. Pengen request langgam film Love Story tahun 85. Yada Rahahe Amit Kumar ya. Salam buat Bang Apul, buat Risma, buat Yogita di Dian di Majalaya, Nenek Ica dan Asti yang ada di Majalaya. Terima kasih juga untuk yang juga sudah gabung sore ini, dari siapa lagi? Bentar Bang Apul. Dari sebentar ya. Oh, terus naik ini, selalu banyak yang gabung. Ini dari Teh Yuli di Cileunyi, Al Jawami, langgamnya Bahut Piar Kartahe. Ya, Bahut Piar Kartahe. Salam buat yang sudah masuk ke Dahlia FM dan wargi Dahli semuanya, buat ibu-ibu Al Maksum 92, buat Fitri dan Yeni di Baksit, buat ibu-ibu Al Hikmah Cileunyi dan para pelanggan Salsabil Al Jawami Cileunyi, dan semua wargi Dahlia aja, terima kasih. Kemudian Jul di Ranca Sagatan, betul ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam buat Kang Adiri, Kang Jul Ranca Sagatan daerah mana nih? Salam buat semua wargi Dahlia, semoga Bang Apul sehat selalu, terima kasih dibacakannya. Buat Juli yang ada di Cileunyi, nanti kita semua ketemu lagi. Nanti kita semua ketemu lagi, toyib, semakin toyib. Ustaz Andi pasti lagi denger nih. Terima kasih untuk yang berikut lagi. Ada siapa lagi? Ini salam kenal dari Yadi di kawasan Tegalega. Nah, Gilar Saputra. Ini bapaknya Gilar ya? Ayah Gilar, betul. Ayah Gilar. Assalamualaikum, Bang Apul. Apa kabar? Biasanya kita jam 3 kalau ketemu dulu ya. Salam buat semua wargi Dahlia. Kunci buat Mama Gani. Sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan Mama Gani. Salam juga langgamnya ikut aja Bang. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Ini Ayah Gilar, terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat ya Ayah Gilar. Kemudian Kang Endang Cahyo, Prung Ah di Goyang buat wargi Dahlia semuanya. Buat Bang Apul yang lagi tugas, semoga sukses. Langgamnya Kuch-Kuch Kotahe. Oh, Mama Haji, betul ya, Mama Haji ya, di Taman Cileunyi, dari film Man di Goyang buat Emma Haji Eha. Oh, Mak Haji Eha ya, yang lagi ulang tahun. Happy birthday buat Nenek siapa nih? Bu Haja Ani, Nenek Yati, Nenek Putri, Kum Sadayana. Gocinya buat Bang Apul, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih untuk Mama Haji. Nanti subuh kita ketemu lagi. Ini Bapak Amas di Wijaya hadir. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan ada siapa lagi yang sudah gabung berikutnya? Coba kita lihat lagi di 0811-222-1015 tanpa henti. Mamah Lilis yang ada di Ciwidey juga. Langgamnya buat Teh Yati Jamu, Nenek Ica, Bunda Dinda, Teh Aisugi, Teh Isar, Mbak Eis. Super gocinya buat Bang Apul, selamat bertugas. Kuch-kuch, petahe. Dan Ibu Ati, ya, Teh Ati Batu Lawang. Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey, terima kasih. Kemudian Hasan yang ada di Majalaya juga hadir. Selamat sore juga untuk Teh Yati lagi bikin jamu teh koprek gitu ya. Ngerujaknya jeng jambu. Alhamdulillah. Mbak Yati di Kopo. Betul? Hadir Mangkal. Ini lagi ini. Kenapa Abang bilang alhamdulillah? Jadi. Dah mesra wae jeung si Mas nah eta teh. Hayang dansa wae cenah kitu. Ngerujak jambu ra ieu teh. Alhamdulillah pasti sudah di ini ya, periksa lagi ini teh, soalnya mau punya bayi lagi. Asah yang ngilim bayati ngegendong bayi. Yang berikut lagi ada siapa lagi, kita lihat, silakan untuk yang siap bergabung di 0811-222-1015. Dan ini ada siapa lagi, Bang Putih ya, kanan kiri, coba kita lihat telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
1: Abel Cililin.
0: Abel Cililin. Oke, Bel, lagapnya apa nih? Rebel.
1: Biasa, daya-daya-re.
0: Daya-daya-daya-re. Oh, digoyang buat siapa nih?
1: Digoyang buat Pangapul duluan.
0: Terima kasih.
1: Buat Waika. Buat Bengkel Hafiz. Buat Adanu.
0: Siapa lagi? Kaisar.
1: Pokoknya buat semua warga Dahlia aja deh.
0: Oke, spesial buat siapa, Bel?
1: Gacin buat ayangku yang lagi nyetrika.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Panteng radio.
1: Sama-sama, Bang Apul.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak lenggam.
1: Enak lenggam.
0: Goyang. Dan itu tadi ada Rabel di Cililin, dan ini daya-daya-daya-daya-daya. Oh, dari film Gil Karista. Prugah.

0: pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin
6: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
1: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: dari film Nagina, Menteri Dashman, begitu dari suara indah Lata Mangeshkar almarhumahnya. Oh, Maeha udah nyampe di mana? Ini juga sebelumnya dari Gunawan Ujung Berung ya, langsung dari Sri Devi, oh bukan Sri Devi, bintang filmnya, aktrisnya yang main. Buat Bang Apu beserta kru, selamat bertugas. Buat ibuku, anakku, kembar, ada Yusuf Yasin yang lagi pantengin Radio Dahlia. Lagunya sudah kita dengarkan tadi. Kemudian juga untuk yang sudah gabung, Ma Eha di Lembang, itu ularnya gue sedikit carikin. Itu narinya ulang tahun. Happy birthday. Barakallahu fi umrik. Untuk Ibu Eha yang ada di Lembang, kebagian kita ya, di Adi ya, Adi Cibiru. Juga Reza, Eza, Lembang tadi pada ngumpul di sini sudah ulang tahun Bu Eha. Terima kasih untuk Bu Eha dan juga yang pagi hari ini nanti akan disampaikan nanti subuh dengan Ustaz Andi ya. Yusuf, hai, apa kabar juga untuk Ucan pada suka. Halo Ucan, Basrore dari film Guru ya. Digoyang buat Kak Apul dan Mas Opal. Mas Opal lagi hari ini ada Adit ya. Adit dan Mas Tomo. Buat semua warga Dahlia yang mendengarkan, sehat selalu buat Bang Apul. Kak Apul, terima kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dan juga ada Kang Ciwan. Hai, Kang Ciwan. Di Sayati, Bang Apul, langgamnya Tujayat Mary Aye. Digoyang buat semua warga Dahlia, salam sejahtera. Bahagia, sehat, senantiasa. Syukria, terima kasih. Kemudian juga ada siapa lagi yang sudah gabung berikutnya. Ibu Ani, suka jadi, halo. Ini kemudian Rahmat di Gunung Puntang. Juga terima kasih untuk Rahmat di Gunung Puntang yang lagi pantengin Dahlia. Ayus, ganti ini Tujmen Rabdik Tahe. Tadi udah kita goyangkan. Sudah kita di awal-awal tadi Tujmen Rabdik Tahe-nya sudah kita. Coba yang mana lagi selain itu Abang pengen tahu. Soalnya ini tadi Ustadz Anano tadi yang lagi di perjalanan sekarang. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat ulang tahun sayang.
1: Halo,
0: rame di sini ulang tahun. Nah, untung di banjur tadi teh. Nyumput di kios Bu Eha terek di banjur tadi.
1: Abang, nuhun eta lagamnanya.
0: Siap, atur
1: nuhun. Salam ah, kasadayana lah dikumkeun.
0: Mangga, mangga.
1: Ini mah beri kalangkung.
0: Siap, mangga, mangga. Atur. Mogana mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah.
1: Amin, amin.
0: Nanti ulang tahun.
1: Bohong, ah,
0: anu ke 42, ay, ay. Hatur nuhun sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Dasmun orangnya terus dikencarkin. Ucan juga yang ada di Padasuka. Buat Cirani juga ya, mudah-mudahan selalu sehat. Lama enggak ini Cirani lagi di Tasik mungkin. Ini ayahnya Gilar juga, Gilar Saputra ini. Ayah Gilar, terima kasih sudah gabung lagi, selalu pantengin Dahlia gak pernah mati radionya, alhamdulillah itu. Kemudian Mamah Ika, halo Dicinta Asih, langgamnya dari film Man. Yang mana coba? Mbak Yati juga yang pengen dari film Man juga. Dan untuk warga Dahlia yang sore hari ini bareng Bang Apu di acara Dahlia Bollywood, tidak terasa kita sudah menjelang season yang pertama, yang masuk kedua. Kita sampai jam 18 nanti warga Dahlia bisa gabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1085.
2: Dahlia. Sekarang jam 5 sore.
3: Go go goyang goyang sik asik
2: sik asik sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia. 101,5 Radio Dahlia.
3: Panteng terus. Bollywood. Bollywood Dahlia.
2: Dahlia FM, Bandung goyang sik asik.

0: Halo, selamat sore di season yang kedua. Sekarang sudah jam 17 lebih 5 menit di Dahlia FM. Masih di acara Dahlia Bollywood, Radio Dahlia FM Bandung. Setiap hari Minggu dari jam 16 sampai jam 18 nanti bareng Bang Apul. Terima kasih, apa kabar untuk Obay yang ada di Baltos Balubur Town Square di Hidayah Tyler. Juga untuk MJI sama Mas siapa teh namanya teh? Mas Martin di Royal Batik Collection. Mudah-mudahan selalu sehat sore hari ini. Dan juga untuk Pak Ade Salman di Bebatu. Halo, apa kabar Pak Ade? Pak Ade Salman lagi. Ini kayak pemain film Ade Salman. Ade Sulaiman di Kantin Buah Batu. Ikut gabung aja dari Pak Ade Kantin Buah Batu. Terima kasih Pak Ade. Sudah gabung melalui pesan singkat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Dedi BS ya di Perum Tamalan. Ya, Tamalen 2 Cicalengka ini tadi. Bang Apul agak-agak susah ini mendapatkan PR dari Etrash ini, dari film Etrash. Tapi kemudian dari Dadang ya di Garut juga sudah gabung sore ini. Dan ada Kang Danu juga, terima kasih. Lagi mancuk baru pulang kerja. Semangat pengapus sehat ya. Langgamnya cori-cori, cupke-cupke. Kemudian dari Mama Aji di Taman Cilenyi tadi sudah di ini kan ya. Sudah dibacakan Mama Aji. Dan hai, selamat sore juga untuk Jensu dari Binong. Langgamnya Jomejopatan dari film Fatan. Jomejopatan. Kemudian juga untuk Yusuf, halo, selamat sore. Dan juga untuk Mama Elda, selamat sore Mama Elda di Ujung Berung. Digoyang buat Ibu aja, Eha, selamat ulang tahun. Ayus, ini baru gabung tadi, cuman rap di tahnya sudah ya Bang ya, favorit buat Bang Apul. Tapi diganti aja dengan Muskurani Kiwaja, tuh ya dari Arjit Singh, baik. Digoyang buat siapa sekarang? Buat Bang Apul Tipayun, terima kasih, sehat selalu, barokah segala rupina, amin. Kum, untuk wargi Dahlia, spesial buat istriku yang masih kekejek. Hah? Masih sugan teh libur, tanggal merah. Semangat, Beb. Semangat, Muskurani Kiwaja. Kiwaja Tum. Kiwaja Tum. Baik, ini dari siapa lagi? Halo, Yuli di Talkal. Tadi ada Yuli Cilinyi. Ini Yuli Soreang, langgamnya Kuch-Kuch Kota. Buat Tesi, Pak Cica, Anggi, dan semua yang lagi pantengin Dahlia. Iyul, terima kasih. Untuk yang sudah siap gabung sore ini, ada siapa ini? Jay. Halo, di Arjasari, langgamnya dari film Caharukan. Yang film Mohabbatin. Hamko, Hamise Curalo. Buat Bang Apul, selamat siaran. Dan buat Wargi Dahlia. Ubet juga, Jubet. Lagi pantengin nih, ada di rumah. Alhamdulillah, pada ngumpul ya. Pada ngumpul, kalau hari Minggu biasanya beredar kemana. Nenek Ica, halo, apa kabar? Namaste Nenek. Dahlia Bollywood, nanti subuh kita ketemu. Baru pulang dari Incuk yang di mana tuh, Nek? Sudah nyantai di tempat di rumah. Berarti hari Nenek hari Minggu aktif kemana-mana. Baik, untuk semua wargi Dahlia silakan. Dan kita coba lihat. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nenek, sehat Nenek, hujan mendung di sana.
1: Alhamdulillah, ini baru pulang dari Incu Bang.
0: Alhamdulillah. Ini Nenek tuh jauh gak dari Buah Citi Halimah? Enggak jauh ya Nenek?
1: Lumayan sih, gak jauh, terlalu jauh tapi gak deket juga gitu. Ada deh dari Burangrang ke
0: Kosambi.
1: Ih, terlalu jauh Bang.
0: Oh, jauh.
1: Deket sih.
0: Oh, deket daerah-daerah di nyari Cimaung ya, Nek ya?
1: Iya, bukan Cimaung sih, Citeureup.
0: Oh, Citeureup.
1: Sebelah sininya ke Cimaung nama masih jauh,
0: tapi
1: Bang.
0: Tapi belum sempat ke daerah kesana, Banjaran tuh kalau ke Ciwidey agak-agak sering. Nanti.
1: Kenapa?
0: Karena belum pernah ke Pengalengan, karena ada yang tidak ada yang dituju.
1: Nanti. Ya main-main dong, ke Pengalengan itu banyak,
0: kreasinya. Tapi kita suka ini, Nek, suka touring, jadi ke arahnya ke ini, ke Ranca Bali.
1: Iya kan, itu mah kalau Ciwidey Pangalengan masih sama aja gitu kan, perkebunan Bang.
0: Mohon-mohon, asik dinginnya itu Nek, gak kuat gitu. Nek.
1: Ditunggu ya Bang.
0: Yuk, insya Allah Nenek nanti kita agendakan jalan-jalan ke sana.
1: Iya, mudah-mudahan. Diagendakan dong harus.
0: Siap, nanti subuh kita ketemu lagi Nek. Yang lagamnya ya, apa nih tadi? Bang. Kabi Alfida, ya, nah kehna.
1: Alfida, nah kehna.
0: Kabi Alfida nakena, Jangan katakan selamat tinggal cinta.
1: Iya itu ya artinya Bang. Ya jangan dong, jangan mengatakan selamat tinggal.
0: Jangan katakan selamat tinggal cinta. Panggilan digoyang buat siapa, kirim buat siapa nih?
1: Digoyang buat Abang, sehat selalu ya Bang. Sampai ketemu insyaallah nanti subuh. Buat Eng Hajarani sama Pak Ustaz Toyibnya ya, semakin
0: toyib.
1: Buat Mak Haja Eha juga ya, selamat ulang tahun barakallahu fi umrik ya.
0: Amin.
1: Terus buat Mama Sri Jenri, Mama Lili, Ciwidainya juga, Tehyati Bonita, buat semua warga Dahlia tercinta aja deh, Bunda Dekonveksi juga ya.
0: Mbak Yati di itu di apa? Di Jamoro Tresno.
1: Iya.
0: Jamoro Tresno. Itu teh ngirim lagi ngarujak nih, bikin rujak jambu. Ih, syukurnya kalau ngidam nih alhamdulillahnya nih
1: ya. Tukang jamu ya ngarujak jamu. Ya cocok tuh. Lagian ini hari-hari panas gini mah enak
0: ngarujak. Baik, Nenek terima kasih.
1: Iya, terima kasih buat Abang, sehat selalu ya Bang.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, Nenek dan terus sehat juga kita.
1: Berkata. Amin, doa yang sama juga ya Bang.
0: Panteng radio nih. Panteng
1: Dahlia, Bang, enak-enak lagamnya Dahlia. Prung ah go yang bohot Supriya.
0: Assalamualaikum Nenek. Ica. Ya, hatur nuhun. Ini dia. Kabi Alfida nakehnya Alkayaknik dan Sony Gam untuk semua warga yang lagi pantengin acara Dahlia Bollywood. Kalau Sansan dengerin lagi menit Sansan, lagi di mana nih kau? Sok nangis Sansan kena.

0: Abang kita lihat pembantu gue yang
1: guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
0: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldan Mic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldan Mic,
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

baru saja muskuran iki wajah tung ho begitu untuk Ayus selamat sore dan juga untuk Dedi mudah-mudahan sempat ya agak-agak susah menginnya tadi Bang Apu di sini jaringan enggak bagus tapi termasuk juga beberapa yang lagamnya belum sempat Bang Apu putarkan atau kita dengarkan sama-sama terima kasih banyak Dedi kalau tidak ada ganti yang Hum Tiar Hai Tumpo dari film Han apa nih Han Mainebi Piar Kia ya. Terima kasih untuk Kang Edit Suherman di Lagadar pengen langgamnya duh parukah Ibu Muti di Karapitan selamat sore Ibu Muti Assalamualaikum Waalaikumsalam nanti kita subuh ketemu lagi di acara hikmah apa namanya hikmah pajar obsesi nembe ui pengawasan janten nembe muka HP langgamnya Abmuje Aceh Lagni. Salam buat Bang Apu dan semua warga ya. Terima kasih. Lalu juga untuk Mama Zikri Ciwide, langgamnya dari film Dilhai Tumhara tadi sudah Bang Apu bacain ya. Buat Ibu Ketu Sarte Aisugi dan sudah tadi dibacakan dan juga halo, ini ada Mbak Yati di Kopo yang sudah manggal di tempat jualannya dan halo untuk Ibu Memes yang ada di Gatsu Gang Warta. Bukan Gang Warta, Jalan Warta ya di Gatsu. Selalu panteng Dahlia Bollywood. Terima kasih untuk Ibu Memes, Mama Ika di Cinta Asih juga ingin dari film Man. Banyak sekali yang requestnya belum sempat kita nikmati untuk digoyangkan sore ini. Dan untuk warga Dahlia sudah jam 17 lebih 31 menit. Hari ini maghrib kita pada pukul 17 lebih 56 menit. Ini untuk warga Dahlia yang sore hari ini bersama Bang Apul di acara Dahlia Bollywood. Dan dari filmnya Ritrik Roshan, Abmuje.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Pernah menerima pesan seperti ini?
5: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi bea cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas bea cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
7: Stop, cek lapor. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
8: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
7: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Selamat sore, ini baru mau buka warung nasi uduk Cak Budi di pangkalan ojek Jalan Gagak. Ya, ojek Gagak Jalan Surapati, langgamnya Tuje Sanang Sanem. Sudah kita dengarkan, kita ini kan. Tadi salam buat Bos Samuji, Cak Solikin depan ATM Mandiri Telkom, Cak Anto, salam buat abang dan sedulur Wong Kembangan KB. Terima kasih untuk semua pendengar tadi. Ya, terima kasih buat Ata Ciko juga, selamat atas dapat momongan baru yang menjadi menambah kebahagiaan keluarga dan rumah. Kemudian Mama Ika di Cinta Asih ya, dari film Man, oke. Okay. Yang Kusya Hargam kayaknya ya. Nanti Bang Apul harus sekalian pamit kayaknya. Karena ajan tepat pada pukul 17.57 nanti, Warki Dahlia. Bang Puncakwan, terima kasih juga untuk Ibu Muti di Karapitan, Kang Edet juga yang ada di Lagadar. Mudah-mudahan minggu depan kalau nggak sempat langgamnya Kang Edet ya, kita untuk Mama Zidan Zikri juga. Nenek Ica, selamat persiapan maghrib Nenek. Dan juga untuk Mbak Yati, halo, apa kabar sore hari ini? Yang sudah persiapan untuk jualannya. Kapan-kapan mampir. Bohongnya naik PHP. Kemudian dari siapa lagi? Jensu ya tadi. Terima kasih untuk Jensu. Ini juga belum sempat Bang Apul ini tadi. Juga Ayus, terima kasih banyak untuk kebersamaan semua wargi Dahlia yang sore hari ini. Yuliati Zumba, betul? Di mana nih? Soreang ya. Yuliati, buat Tesi, Pak Cica, Anggi dan semua wargi Dahlia. Dan Bang Apul juga ingin menyapa untuk mamahnya Azriel nih, sama Pak Deden, buat Ibu Utin, sama yang sore hari ini di kawasan Padalarang ya. Halo, apa kabar untuk Ibu Ida dan Pak Haji Nana yang ada di Purut, warung nasi Purut yang ada di kawasan Cibidei. Kapan-kapan kalau kita touring lagi, mampir lagi ke sana. Asik sekali dengan Ustadz Andi dan juga untuk Teh Aja Bentang juga, selamat sore. Kalau lagi dengerin sore hari ini. Dan juga untuk siapa lagi? Kang Lukman ya di Cikadu. Ibu Kartini dan Abah Eman. Dan juga untuk Ustadz Ano di Calengka nih, sama Nyonya sama Ijaz ya, dan juga Ustadz Ana. Ini biasanya ke, kalau ini di Jalan Otista, sekarang pindah ke Gedung Sate. Mudah-mudahan semakin berkah saja, amin ya rabbal alamin. Bang Apul harus pamit ya, mohon diri, mohon maaf bila langgamnya belum sempat kita nikmati untuk dibayangkan sore hari ini di acara Dahlia Bollywood bersama Nasha Yepiarka dari film Man. Bang Apul pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Kita ketemu lagi sepekan minggu yang akan datang dari jam 17 sampai 18 Dahlia. Assalamualaikum.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Bollywood, akan ada Maung Garuda di Dahlia selama 2 jam. Kita bakal bahas Persib dan sportivitas olahraga lainnya. Dahlia.

0: Italia.
1: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung, goyang si kasik mau gerada di Dahlia, hadir lagi hari Minggu 19 Juli 2026 bareng sama Baby Alia. Ada hot news katanya malam hari ini Margi Dahlia yang sudah dipersiapkan oleh Persib Bandung. Wow, ada kabar apa? Ada kabar apa ini teh? Jam 6:30 malam Margi Dahlia, Persib bakalan punya kejutan katanya. Apakah Peralta atau pemain asing yang lainnya akan diperkenalkan di malam hari ini Margi Dahlia? Makanya pantengin terus di Maung Garuda. Ada informasi seputar Persib Bandung dan juga sepak bola Indonesia sampai jam 8 malam.

ada kabar terbaru apa terkait Persib Bandung ya? Atau bahkan wargi Dahlia udah mulai menebak-nebak ya? Setengah 7 malam ini kira-kira Persib bakalan ngapain nih ya? Karena akan ada pengumuman besar dari Persib Bandung malam hari ini wargi Dahlia di pukul setengah 7 malam nanti wargi Dahlia ya. Jadi kalau wargi Dahlia yang mau kira-kira nebak ada pengumuman apa, boleh kirim WhatsApp ke 0811-222-1015 ya. Atau Boboto Salam Dunia juga yang pengen absen, boleh banget. Gimana ngelihat skuad Persib Bandung di musim ini? Apakah yakin Persib Bandung bisa juara yang keempat kalinya berturut-turut? Atau bahkan ada pemain yang memang disukain sama wargi Dahlia, ternyata harus dilepas sama Persib Bandung di musim ini, cananya? Pokoknya wargi Dahlia, kita ngobrolin seputar Persib Bandung dan juga sepak bola Indonesia. Kita diskusi aja boleh. Hayu ngobrol-ngobrol ngawangkong sana ya. Ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Boboto Salam Dunia di Garut, di Tasik, di Padalarang, di Ciamis, Cianjur, Bandung Raya. Pokoknya mah semuanya yang lagi di luar kota, yang lagi pada live streaming juga absen ke 0811-222-1015. Di Maung Garuda di Dahlia. Perungah kukukukui.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas tanpa batas. Ya, Persib lagi Cina ya, setiap minggu selalu hadir Baby Alianya Margi Dahlia di Maung Garuda di Dahlia. Bukan hanya tentang Persib aja, tapi juga tentang sepak bola Indonesia. Cuman, sekarang yang lagi hot-hotnya banget adalah tentang Persib Bandung yang sudah mulai persiapan untuk Piala Presiden 2026 nih Margi Dahlia ya. Udah gak sabar banget senanya. Kira-kira full ataupun final squad Persib Bandung musim ini teh siapa? Karena masih ada yang janggal kayaknya teh ya. Karena slot asing masih tersisa satu nih untuk Persib Bandung setelah berpamitannya Putros Wargi Dahlia. Frans Putros berpamitan ataupun resmi dilepas oleh Persib Bandung beberapa hari yang lalu. Dan resmi tidak memperpanjang kontraknya bersama dengan Persib Bandung setelah dirinya bermain dengan timnas Irak Wargi Dahlia ya di Piala Dunia 2026. Wow. Tapi sebelumnya terima kasih Pran Putro sudah berkontribusi cukup baik dengan Persib Bandung. Selain itu juga dia menjadi pembuka sejarah di Indonesia sebagai pemain asing pertama ataupun pemain aktif di Liga 1 yang pertama yang bermain di Piala Dunia dalam waktu yang bersamaan, dalam artian di musim yang sama dia aktif jadi pemain Liga 1 dan dia juga tampil di Piala Dunia. Wah, jadi nama Persib juga ikut terangkat nih ya, kehadiran Pran Putros di musim kemarin di Persib Bandung ya. Walaupun setelah bermain dengan negara tercintanya, dia harus rela melambaikan salam perpisahan dengan Persib Bandung dan kini berlabuh lagi ke tim-tim yang lainnya tapi bukan di Liga 1 Wargi Dahlia ya. Hatur nuhun Putros, terima kasih banyak sudah menuangkan sejarah yang sangat luar biasa bagi Persib Bandung. Sudah bermain epik juga pada saat membela Persib Bandung ya. Sudah memberikan satu gelar juara juga untuk Persib Bandung. Nuhun Putros ya. Nah ini kalau Putros sudah out, artinya satu slot pemain asing, jatah pemain asing itu masih ada untuk Persib Bandung. Nah kira-kira siapakah pemain asing yang akan memenuhi slot 11 pemain asing Persib Bandung ini Wargi Dahlia? Kabarnya malam hari ini manajemen Persib Bandung akan mengumumkan pemain baru Persib Bandung nih Wargi Dahlia. Jadi kira-kira siapakah nanti akan kita bahas karena masih persiapan juga nih tim Maung Bandung untuk prepare acara sesuatu yang sangat luar biasa untuk Wargi Dahlia dan juga Bobotoh Salam Dunia ya. Sebelum kita bahas pengumuman yang spektakuler dari Persib Bandung malam hari ini Wargi Dahlia, kita bahas juga nih ada beberapa pemain asing yang kemarin sudah resmi diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung Wargi Dahlia ya. Yang pertama itu ada Julio Cesar nih Wargi Dahlia. Julio Cesar dikontrak lagi sama Persib Bandung satu musim ke depan ya. Artinya Julio Cesar ini akan menjadi pertahanan tangguh yang berasal dari Brazil Wargi Dahlia, dikontrak sampai dengan tahun 2027. Menurut Wargi gimana? Worth it gak? Worth it. Insya Allah mudah-mudahan Julio Cesar bisa bermain lebih baik lagi ya. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Selain ada, tapi sebenarnya kalau Julio Cesar teh kayak udah ngeklopnya teh kan sama ini kemarin siapa? Barba ya. Sebenarnya udah ngeklop banget, asa udah jodoh banget sama Barba. Sekarang kalau Barbanya gak ada, ini ya mudah-mudahan ya, ya bisa memberikan yang terbaik juga dengan partnernya yang lain gitu Wargi Dahlia ya. Selain itu Wargi Dahlia ya, ada lagi pemain asing yang resmi diperpanjang oleh Persib Bandung ya. Aduh, kelak. Selain ada Julio Cesar ya, pemain selanjutnya yang dikontrak lagi oleh Persib Bandung ataupun diperpanjang kontraknya adalah Wargi Dahlia. Ini nih, yang ganteng ini nih, yang ganteng kalem, yang tinggi menjulang gitu ya. Ada Patricio Matricardi Wargi Dahlia. Patricio Matricardi juga dikontrak dan di kontraknya itu diperpanjangnya sampai 2028 Wargi Dahlia, ditambahan kontraknya itu 2 tahun ya. Selain, tapi ada kabar yang entah menurut Wargi Dahlia ini kabar baik atau enggak. Selain ada Patricio Matricardi yang kontraknya ditambah 2 tahun lagi adalah William Barros dan juga Ramon Wargi Dahlia. Gimana, setuju enggak dengan perpanjangan kontrak dari para pemain-pemain Persib yang dikontrak tambahan 2 tahun itu Wargi Dahlia? William Barros dan juga Ramon. Insya Allah sih kalau Ramon aku yakin dia ketika dikasih kesempatan lagi dia akan menampilkan yang terbaik daripada musim kemarin Wargi Dahlia. Karena kalau musim kemarin jujur aja sebagai seorang penyerang gitu ya,
kayak kurang maksimal gitu, Ramonte kurang greget. Tapi kayaknya kalau dikasih kesempatan dan dia juga dikasih motivasi lebih gitu ya, insya Allah mudah-mudahan tahun ini dia menjadi mesin golnya Persib Bandung, Wargi Dahlia. Tapi kalau ngelihat William Barros ya, sebenarnya William Barros ini kalau dari sisi penonton kita yang ngelihatnya kayak tercocok jadi penyerang gitu, malah cocoknya jadi pemain bertahan gitu. Kalau masalah pertahanan dia bagus, dia keren untuk ngecover bolanya gitu, Wargi Dahlia. Tapi kalau untuk lini serang kayak rada kurang gitu William Barros tehnya. Tapi ya apapun itu, strategi pelatih dari Coach Igor ini pastinya sudah mempersiapkan sematang mungkin ya untuk menjadi skuad Maung Bandung musim ini jauh lebih baik daripada musim lalu, Wargi Dahlia ya. 10 pemain asing Persib Bandung sudah resmi berseragam Persib Bandung. Tinggal ada satu lagi slot ataupun satu lagi kuota untuk pemain asing. Apakah Mr. Pay yang malam hari ini akan diumumkan? Makanya kita sama-sama penasaran, nanti Baby Alia infokan kira-kira informasi dari Persib Bandung malam hari ini apa, Wargi Dahlia ya, yang sudah dirangkai oleh manajemen bersama dengan Saung Ujo Kota Bandung, Wargi Dahlia. Jadi pantengin terus di 101,5 Dahlia FM di Maung Garuda.

Sun Mic, produksi PT Sun Bepharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bang Garuda, di Dahlia, bareng Baby Alia.

asik-asik masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas tanpa batas, masih bareng sama Baby Aliani wargi Dahlia ya di Maung Garuda di Dahlia. Sampai jam 8 malam wargi Dahlia, kita masih menunggu kabar terbaru terupdate dari Persib Bandung karena sekarang Persib Bandung lagi melaksanakan acara di Saung Ujo wargi Dahlia, berkolaborasi dengan Saung Ujo Kota Bandung di daerah Padasuka ya wargi Dahlia ya. Jadi akan ada satu gebrakan dari Persib Bandung dan kabarnya ini merupakan pengumuman pemain terbaru dari Persib Bandung wargi Dahlia ya. Senangnya kira-kira mau ngumumin siapa? Ini luar biasa banget karena udah main kode-kodean ya. Semalam akunnya dari Persib yang collab barengan sama Saung Ujo itu dia update-nya menuju ke tengah malam wargi Dahlia, sekitar jam 10 atau jam 11-an wargi Dahlia, di mana di situ ada lebih 10 menit kayak kode gitu, kayak mengarah ke Peralta gitu. Lagi-lagi sana lagi-lagi ini mah ya. Ini mah lagi-lagi udah yakin 100% kalau Peralta bakalan ke Persib Bandung. Apalagi slot pemain asing untuk Persib Bandung sekarang masih ada satu lagi nih, tersisa satu lagi. Memang sih sebenarnya berharapnya ya kipernya juga ada tambahan, kiper asing juga gitu biar memperkuat pertahanan Persib Bandung di Asia juga gitu. Tapi ternyata kalaupun memang sekarang diumumkan adalah Peralta gitu wargi Dahlia, itu artinya Persib Bandung bermain tanpa kiper asing ya, dan memberikan keyakinan sepenuhnya kepada Teja Paku Alam untuk menjaga gawang dari Persib Bandung nih wargi Dahlia ya. Ada 10 pemain

pergi dari ataupun bulan lalu. Terus selain itu juga ada Luka Minalo, ada Gakuto Natsudo, Notsuda, ada juga Berginho yang diperpanjang kontaknya oleh Persib Bandung, ada Balsa Sekulik, dan juga ada yang terakhir Julio Cesar yang baru diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung nih Wargi Dahlia ya. Sisa ada satu pemain lagi asing ya yang dapat mengisi 11 slot pemain asing Persib Bandung. Ini rumornya memang sudah panas banget, Peralta, jadinya Wargi Dahlia. Nah ini ditunggu-tunggu barengan sama Saung Ujo, apakah memang Persib Bandung mengumumkan Peralta atau mengumumkan sesuatu yang baru lagi dari Persib Bandung di luar dari pembahasan pemain gitu ya. Ini bikin deg-degan banget. Kabarnya malam ini nih Wargi Dahlia sudah dimulai acaranya ya. Kita toong sedikit-sedikit aja. Kalau tadi Wah Haji Umuh sudah tiba di lokasi pada saat sebelum maghrib Wargi Dahlia. Dan mudah-mudahan ini menjadi kabar baik dan akan menjadi amunisi tambahan ya bagi Persib Bandung kalau memang Peralta bergabung dengan Persib Bandung. Udah ya. Kalau fix Peralta udah optimis pisan ya mah bisa keempat kalinya berturut-turut Persib bisa juara di Liga 1 dan insya Allah mudah-mudahan di Asia juga bisa mamprang gitu Wargi Dahlia ya. Nah menurut Wargi Dahlia, menurut para boboto, kira-kira pengumuman besar apa yang akan diumumkan oleh Persib Bandung malam hari ini di Saung Angklung Ujo Wargi Dahlia? Apakah tiba-tiba nanti akan ada pertunjukan Peralta main angklung? Tapi sekali lagi kita sisakan ruang kecewa kita Wargi Dahlia ya, sisakan ruang kecewa. Kalau memang ternyata yang diumumkan bukan Peralta gitu ya, bobotoh tong kecewa gitu. Karena memang ekspektasinya sudah ke Peralta gitu ya. Jadi ketika nanti yang diumumkan misalkan lain Peralta, tong maka kecewa. By the way, da pelatih mah tahu yang terbaik untuk tim Persib Bandung gitu. Tapi dia yakin Peralta. aduh Wargi Dahlia ya. Kalau Peralta jadi berarti Persib Bandung akan menambah tambahan pemain yang berasal dari Argentina yang masuk ke final Piala Dunia 2026 Wargi Dahlia. Wios sirote baby tak ya Peralta kita juara gading tak eta. Sebenarnya kita harus berfokusnya jangan terlalu mengagung-agungkan satu pemain saja nih ya. Ketika nanti misalkan Peralta jadi bergabung, dimohon untuk Boboto jangan terlalu mengagung-agungkan satu pemain saja gitu ya. Karena di skuad Maung Bandung itu ada beberapa pemain ataupun yang ada di lapangan itu ada 11 pemain yang berjuang sama-sama untuk bisa meraih poin ataupun meraih kemenangan-kemenangan untuk Persib Bandung gitu ya. Jadi support semua pemain ya, jangan sampai ada salah satu pemain yang sering diagung-agungkan, menonjol gitu ya. Takutnya nanti malah pemain-pemain yang lain teh kekurangan motivasi juga gitu Wargi Dahlia ya. Assalamualaikum Baby Alia, 23-10 kemarin nih lihat di live Persib dulu nge-lag banget cenai. Bener, nantaknya tunggu info dari Baby Alia aja ya. Ya kemarin dari akun Instagramnya Saung Angklung Ujo dan juga akunnya Persib Bandung itu menandakan postingannya di pukul 23-10 menit kan. Yang dimana itu lebih condong kode ke nomor punggung Peralta sebelumnya gitu. Jadi ini mah kayak udahlah bener lah Peralta. Pokoknya Wargi Dahlia, Boboto, Salam Dunia yang mau absen boleh banget lewat live TikTok di @1015 Dahlia FM atau bisa di WhatsApp ke 0811-222-1015 ya. Kak Agus Toner hadir mau komen, ah senang. Oh, Kak Agus Toner ya, agenda Peralta ya. Aduh tidak setuju ceneta si William Baro sama si Ramon di kontrak 2 tahun tambahan cenenya. Kalau aku mah kalau Ramon mah insya Allah lah sok bisa berkembang gitu ya. Tapi kalau Baros masih disimpan di lini serang gitu. Kayak rada hariwang gitu di kontrak 2 tahun. Dan kayaknya memang gak perlu hariwang juga sih sebenarnya. Karena memang Persib Bandung juga sudah kedatangan pemain baru. Yang akan memperkuat lini serangnya Persib Bandung gitu ya. Jadi ya mungkin Baros nanti akan berubah posisi permainannya sesuai dengan arahan dari Coach Igor. Nanti kita lihat saja ya. Di pertandingan perdana Persib Bandung di musim ini Wargi Dahlia di gelaran Piala Presiden di minggu depan.
Nah, kira-kira jadwal Persib Bandung di Piala Presiden nanti jam berapa Sina Baby Alia mainnya di Jala Karupat nih Wargi Dahlia ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya lagi setelah ini Wargi Dahlia ya, terkait Piala Presiden yang dimana Persib Bandung menjadi tuan rumahnya di Stadion Si Jala Karupat Soreang Kabupaten Bandung ya. Pokoknya pantengin terus di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas sampai jam 8 malam.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Santai dong, mau Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng sama Baby Alia. Sekarang jam 7 malam.
5: 7 malam.
6: Goyang.
7: Sik asik.
8: Radio asik, radio Dahlia.
9: Radio Dahlia.

Nungguin ya, nungguin kabar terbaru dari Persib Bandung ya. Udah paling cocok wargi Dahlia pantengin Maung Garuda dari Dahlia bareng sama BIB Alia. Edisi hari Minggu 19 Juli 2026 wargi Dahlia ya. Sebelum wargi Dahlia nungguin informasi pemain baru Persib Bandung nih, BIB Alia mau ngingetin, mau ngajak wargi Dahlia yang seneng banget aktivitas kesana kemari, seneng banget seru-seruan sama besti-besti sampai lupa. Takutnya tubuhnya tidak terhidrasi dengan baik wargi Dahlia. Dehidrasi cina BIB Alia aku teh. Karena kamu mah gak pernah bawa yang satu ini nih, yang selalu dibawa sama BIB Alia. Ada Hidrokoko wargi Dahlia yang selalu nemenin setiap hari BIB Alia di segala aktivitas. Aktivitas padat apapun, ada Hidrokoko yang siap nemenin segala aktivitasnya kita seharian ya. Minum Hidrokoko ini bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah wargi Dahlia. Cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now. Dari Dahlia Sportivitas Tanpa Batas, kita masih menunggu wargi Dahlia pengumuman kekuatan terbaru dari Persib Bandung di malam hari ini. Karena acara di Saungujo masih berlangsung wargi Dahlia, dan saat ini sedang berlangsung performance angklung, tarian tradisional yang dihadirkan di Saung Angklung Ujo bersama dengan Persib Bandung wargi Dahlia. Di sana sudah terlihat ada beberapa jersey pemain dari Persib Bandung yang baru-baru diumumkan wargi Dahlia. Nah, kira-kira satu lagi jersey yang akan diumumkan itu adalah atas nama siapa wargi Dahlia? Atas nama Dadang Rante mau mungkin, atas nama Asep Bedog oke mau mungkin wargi Dahlia. Karena ini merupakan pengumuman pemain yang sangat penting sekali, soalnya semuanya pada penasaran. Masih ada satu slot pemain asing lagi untuk Persib Bandung, jadi dapat dipastikan adalah pemain asing yang akan bergabung sama Persib Bandung yang akan diumumkan malam hari ini wargi Dahlia ya. Welcome to Ram Hidayat, Cina BIB Alia. Nah, ini emang aku mau pengen nanya aja sama Bobotoh. Mun misalkan ya Teh, misalkan ya mah, malam hari ini Teh ternyata yang diumumkan adalah bukan Peralta. Mau kecewa atau enggak nih wargi Dahlia atau Bobotoh? Atau mau ya udahlah, dan pemain yang udah ada juga bara ragus gitu. Atau mau seperti apa tanggapannya kalau misalkan malam hari ini yang diumumkan ternyata bukan Peralta. Sebelum kita umumin wargi Dahlia ya, pengumuman-pengumuman yang terbaik dari Persib Bandung, BIB Alia mau ngingetin juga nih, jangan sampai lupa juga persiapkan waktunya wargi Dahlia ya. Tanggal 25 Juli 2026 Persib Bandung akan memulai laga perdana di musim 2026-2027 ini di gelaran Piala Presiden wargi Dahlia ya. Persib Bandung menjadi tuan rumah dan insya Allah nanti di tanggal 25 Juli 2026 ini akan dilaksanakan opening seremoni Piala Presiden 2026 di Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Dan insya Allah kabarnya sedang dipersiapkan akan dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto wargi Dahlia ya. Jadi siap-siap orang Soreang, orang Bandung Raya di luar kota pun yang mau pada nonton, nanti tim panpel dari Persib Bandung akan membuka untuk pembelian tiketnya gitu ya. Siapa tahu nanti ketemu sama BIB Alia di stadion wargi Dahlia. Ayu, ayu, ayu. Laga pembuka ini akan menjadi rame banget ya, karena lawan perdana Persib Bandung adalah Arema FC, di mana ini adalah sang juara beberapa kali di Piala Presiden beberapa musim lalu wargi Dahlia ya. Pokoknya mah Arema mah lamun di Piala Presiden, wah benernya meni asa ngagaung pisan gitu wargi Dahlia. Arema FC itu kalau main di Piala Presiden ngotot banget entah kenapa, tapi setelah itu di liganya langsung melempem lagi. Itu yang jadi pertanyaan besar semua para pencinta sepak bola di Indonesia ya wargi Dahlia ya. Jadi Persib nanti akan menghadapi Arema FC di Stadion Sijalak Harupat di hari Sabtu, berarti kalau tanggal 25 Mei wargi Dahlia ya. Hari Sabtu malam mingguan wargi Dahlia, karena kabarnya kick-off-nya akan dimulai di malam hari wargi Dahlia. Kompetisi ini akan diikuti oleh 8 klub termasuk perwakilan dari luar negeri juga wargi Dahlia. Ada Singapura, ada Brunei Darussalam gitu ya. Tapi dari 8 klub ini dibagi jadi 2 grup ya. Nah, Persib Bandung bersama dengan Igor Torlik sepakat bahwa ini menjadi ajang yang dimanfaatkan untuk pemanasan ya. Ajang untuk mematangkan taktik fisik pemain serta memberikan kesempatan menit bermain kepada seluruh anggota skuad dari Maung Bandung. Jadi memang tidak ada target juara nih dari Igor Tolik untuk Piala Presiden 2026 ini. Tapi ya
Mudah-mudahanlah bonusnya juaranya. Nampilkan permainan yang bagus, bonusnya juara Persib tadi Piala Presiden oge. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kenapa Igor Tolik tidak menargetkan juara? Karena banyak tim-tim yang menargetkan juara di Piala Presiden gitu ya. Yang pada akhirnya ketika liga mulai, pemainnya sudah kelelahan secara fisik gitu ya. Terus ada beberapa pemainnya yang cedera parah karena di Piala Presiden terlalu jor-joran banget. Ya mungkin salah satu contohnya adalah Arema FC gitu ya. Kalau kita bahas Arema di Piala Presiden gacor banget gitu. Bahkan bisa menjadi juara Piala Presiden beberapa kali gitu Wargi Dahlia. Tapi ketika masuk ke Liga, fisik pemain kelihatan kayak menurun drastis gitu Wargi Dahlia. Sehingga tidak mampu mengejar 5 besar sekalipun gitu Wargi Dahlia ya. Terima kasih banyak sayangku ya, yang udah pada pantengin di Maungger dari Dahlia. Kita absen dulu di 0811-222-1015, ketemuan sama siapa nih? Pokoknya Peralta kami tunggu ya, insya Allah Persib juara lagi. Sena Bebe Bederi hatur nuhun ya. Kang Jajat di Pasku juga hadir, Baby Aliyah yang gera-gera prung, Persib gera tanding. Insya Allah Sabtu depan Kang Jajat ya, di gelaran Piala Presiden ya. Ini sama Kang Nanang di Tansar Lembang katanya. Pengen digocinnya buat semua Wargi Dahlia aja dan juga buat Persib sananya. Insya Allah juara deui sana. Ini juga apa kabar yang lagi nonton di live TikToknya Radio Dahlia FM, yang mau disapa juga boleh, bobotoh dari mana aja. Ini Kak Teh Endah, salam kenal katanya, salam kenal Baby Alia, salam kenal balik ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama sebut saja dia Mawar ya, dari Soreang. Terus juga Pasir Impor juga hadir, Kang Yadi juga terima kasih banyak. Oh iya sih Teteh, anu sok ngare rencangan Abi lah menuju narik taksi online teh cenanya. Ah Abi meni asa tersangka ya. Kapan Asya, terima kasih banyak Kak Asya, semangat terus ya. Mudah-mudahan dapat pelanggannya yang soleh-soleh, henteu nularudetnya. Pantengin terus Radio Dahlia FM-nya sambil tarik taksi online-nya ya. Terus jika Baby Ale ketemu lagi sama yang namanya siapa lagi nih? Terus orang Cipanas Puncak Kang Wahyu hatur nuhun. Assalamualaikum, waalaikumsalam Andri Darso juga selamat gabung di Maung Garuda di Dahlia. Kang Asep Koboy juga terima kasih banyak hadir Baby sana ya. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama yang namanya Mr. Ius juga terima kasih banyak udah pantengin Baby Ale ya. Tati Batu Lawang Ciwidey. Ada Caca Cemara juga hadir. Cenah Baby Alia, waalaikumsalam ya. Mama Viandi juga selamat gabung di Maung Garuda di Dahlianya. Apa kabar buat organ Tarling Alia Nada? Arudi dari Manglayang juga selamat pantengin Arudi ya. Terus juga Tete, salam kenal ti urang Indramayu, cenah hatur nuhun pisan kuyon ya. Sigit selamat gabung juga sayangku ya dari Banyumas. Aduh, selamat pantengin dari Banyumas ya. Adi Taupik Nagraha dari Cikarang lagi mantau pemain baru. Siap. Kalau pemain barunya Baby Ali kumaha? Setuju. Jadi anak gawang weh sana Baby Ali ya mama. Hadir dari Pamijahan Tasik, Ojek juga terima kasih banyak. Tanjung Sari juga terima kasih banyak udah panteng. Ada Kuruj. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama Sofian Kumis. Waalaikumsalam sayangku ya. Salam kenal dari Ciparai lagi dengerin Radio Dahlia. Teh Anggra ini hatur nuhun pisan sayangku. Salam kenal juga ya. Wargi Dahlia sambil nungguin siapa pemain baru Persib Bandung, sambil pantengin langgam yang asik satu ini Wargi Dahlia di Maung Garuda di Dahlia. Sampai jam 8 malam ya. Deg-degan kan? Peralta lain sudah Baby Alia. Sabar, sabar, sabar. Pantengin terus. Prung.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana, Maung Garuda nanti balik lagi. Tetap pantengin di 101,5 Dahlia.

Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Keluarga Dahlia sayang cintanya aku masih nunggu, masih sabar untuk menunggu pengumuman pemain baru Persib siapa, Cina Baby Alia ya. Semuanya pada berharap Peralta, tapi sekali lagi kalau ternyata yang diumumkan bukan Peralta, jangan kecewa ya. Tapi ya, kalau Baby Alia mah ya yakin Peralta 98% ya. Ini luar biasa banget tuh Rigi Dahlia ya. Aduh, aku mah kayak udah ngebayangin ya, skuad Persib Bandung musim ini tuh kayak mahal-mahal pisan gitu. Mahal dalam artian bukan secara materi ya, tapi dari secara skill, dari secara pengalaman gitu. Ini diharapkan Persib Bandung juga bisa memberikan yang terbaik dibanding musim yang lalu juga gitu. Musim lalu udah ngasih yang terbaik, musim ini harus lebih baik. Karena pesaing-pesaing Liga 1 ini mulai termotivasi untuk bisa mematahkan gelar juara berturut-turut Persib Bandung, Rigi Dahlia ya. Contohnya adalah Persija Jakarta yang belanja pemainnya luar biasa musim ini, jor-joran banget. Pemain mahal-mahal, kelas-kelas mahal, bos. Kayaknya Persija Jakarta juga punya ambisi untuk bisa mematahkan ya gelar juara berturut-turut dari Persib Bandung ya. Makanya buat Persib Bandung insya Allah mudah-mudahan kemarin sudah menampilkan yang terbaik, ngasih contoh ke klub-klub lain juga secara manajemen Persib seperti apa gitu ya. Secara memanfaatkan pemain-pemain yang ada seperti apa gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Persib Bandung ini menjadi tim yang bisa menjadi inspirasi untuk tim-tim lain, yang bisa menjadi panutan untuk tim-tim lain supaya sepak bola Indonesia ini bisa jauh lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Karena kita semua pasti berharap kalau Persib Bandung itu akan hadir untuk mendukung pemain-pemain yang nantinya akan digayat oleh tim nasional Indonesia dan nantinya tim nasional Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Amin, mudah-mudahan ya. Kalau ngomongin soal Piala Dunia, Rigi Dahlia, Piala Dunia teh di tahun 2020 genep mah teka rasanya jauh final deui we ayeuna teh sananya. Siap-siap final Piala Dunia Spanyol, Rigi Dahlia versus Argentina. Nanti jam 2 dini hari, Rigi Dahlia di tanggal 20 Juli 2026. Jam 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat, Rigi Dahlia siap-siap ada laga final Piala Dunia antara Spanyol dan juga Argentina. Rigi Dahlia mendukung siapa, Rigi Dahlia? Kalau Baby Alia mendukung Argentina karena ada perwakilan pemain Persib yang hadir untuk mendukung Argentina juga karena memang dia kelahiran Argentina, Rigi Dahlia ya. Seperti yang kita tahu, Rigi Dahlia ada Luciano, pemain Persib yang asal Argentina, ada juga Patricio Matricardi dan satu lagi ada Peralta, cenah ya. Meureun eta ge. Meureun eta ge cansah candil ya. Kita tunggu saja, Rigi Dahlia, apakah pemain asal Argentina akan bertambah di skuad Persib musim ini, Rigi Dahlia ya. Kalau Rigi Dahlia dukung siapa nih di final Piala Dunia 2026, Rigi Dahlia? Tapi ini kalau ngomongin soal Argentina, Rigi Dahlia ya, sebenarnya ada jutaan orang yang kemarin-kemarin itu melakukan petisi online ya, petisi online untuk FIFA segera mengeluarkan Argentina dari Piala Dunia 2026 atau mendiskualifikasi Argentina dari Piala Dunia 2026. Kenapa? Karena memang terlalu janggal katanya. Argentina tuh kayak dibantu sama wasit, kayak dibantu sama FIFA untuk bisa terus melaju ke babak-babak berikutnya. Apalagi pada saat laga 16 besar itu terjadi kontroversial gol yang disahkan oleh wasit gitu. Dan juga dari lawannya Argentina yang dianulir golnya gitu. Jadi ini banyak orang yang ayo mah kesayangannya FIFA cenanya sok atau hayu orang tanda tangan petisi untuk mendiskualifikasi Argentina. Cuman walaupun tanda tangan petisi itu sudah tembus sampai jutaan orang, Rigi Dahlia, tapi itu tidak mempengaruhi keputusan FIFA untuk mengesahkan Argentina berada di laga final di dini hari nanti, Rigi Dahlia melawan Spanyol ya. Jadi insya Allah nih ya, kalau pemain Persib, iya ayah nu lucu nih, ayah nu lucu Rigi Dahlia. Jadi ada salah satu akun fanbase Persib Bandung, Bandung Football lah ya sebut saja. Dia tuh nanya-nanya pemain gitu ya, pilih Spanyol atau Argentina, pilih Spanyol Argentina. Cuman ada Dion Mark yang dia jahil banget nanya ke Luciano, nanti di Piala Dunia pilih Spanyol atau Argentina. Cina, si cek si Luciano TID-nya cager. Cina, nanya ke orang milih Spanyol atau Argentina. Sidik negara orang teh Argentina.
Itu si Dion yang jahil nanya-nanya ke si Luciano kayak gitu Rigi Dalia. Tah, bagus dari Persib tuh resep kia ya, kebersamaannya luar biasa. Para pemain saling bercanda satu sama lain gitu ya. Walaupun antara pemain asing dan pemain lokal itu tidak ada gap yang signifikan gitu Rigi Dalia ya. Jadi benar-benar kebersamaan yang dibangun oleh Persib Bandung ini luar biasa, yang akhirnya mengantarkan Persib Bandung bisa hat-trick juara di musim lalu gitu Rigi Dalia ya. Banyak yang dukung Spanyol ya musim ini, kenapa ini? Banyak yang dendam sakit hati sama Argentina ya. Kalau aku sih sebenarnya jagoan Baby Alia sudah gak ada di laga final ini Wargi Dahlia ya. Bahkan dari awal sudah berguguran idola Baby Alia banyak. Cuman karena ada dua pemain Persib yang asal Argentina, jadi kayaknya dukung Argentina deh untuk dini hari nanti Wargi Dahlia. Soalnya sian si Luconya, pundungnya, yang si Patricio Matricardi sudah beri banyak orang Bandung tengah dukung Argentina. Pergi dari kita masih menunggu kabar terbaru dari Persib Bandung terkait pengumuman pemain di tanggal 19 Juli 2026 Pergi Dalia. Dan kabarnya ini akan menjadi pemain terakhir asing yang bergabung di musim 2026-2027 ini Pergi Dalia ya. Jangan kemana-mana, makanya pantengin terus di 101,5 Dahlia FM di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas.

tapi kalau Persib Bandung bukan kehilangan tapi baru kedatangan pemain baru, Wargi Dahlia ya. Hari ini 19 Juli 2026, tepat pukul 19:42 menit dari Radio Dahlia FM kita mengumumkan bahwa Peralta resmi bergabung dengan Persib Bandung.

akhirnya ternyata sudah menjalin kesepakatan dengan Persib Bandung. Peralta sudah resmi akan memperkuat Maung Bandung untuk musim 2026-2027 dan melengkapi 11 slot pemain asing yang sudah dimanfaatkan oleh Persib Bandung saat ini. Wilujeng Sumping, Mario Peralta. Liga 1 musim 2025-2026 sekarang berada di klub terbaik Liga 1 Persib Bandung. Wilujeng Sumping sekali lagi buat Mario Peralta. Setelah perkodean yang sangat luar biasa, hari ini Persib Bandung resmi mengumumkan Mario Peralta di Saung Angklung Ujo berkolaborasi dengan kebudayaan Sunda yang cukup kental, yang sangat luar biasa. Ini Persib Bandung tuh tim yang keren banget, Wargi Dahlia ya. Bukan hanya memperkenalkan secara biasa saja para pemain Persib Bandung, tapi selalu ada cara-cara yang unik yang dilakukan oleh Persib Bandung untuk bisa memperkenalkan pemain Persib dengan cara yang penuh dengan kehangatan, dengan boboto, dengan cara tradisional, dengan cara mengangkat budaya-budaya dari Jawa Barat. Ini benar-benar nih, benar-benar ya, yeah. Persib Bandung tim yang sangat banggate benar-benar jengketihna, luar biasa benar ya. Wah, udah optimis, bismillah. Persib Bandung bisa juara lagi berturut-turut di musim depan dan insya Allah bisa juara juga di Asia. Amin, amin ya rabbal alamin. Tekan benar ya. Feeling Boboto ini kuat banget ya, walaupun sama Persib masih disimpen-simpen gitu terkait Peralta. Hari sudah alhamdulillah jadi Wilujeng Sumping cina Peralta. Alhamdulillahirrabbilalamin, insya Allah mudah-mudahan Mario Peralta bisa menampilkan yang terbaik untuk Persib Bandung dan bisa kembali menjadi pemain terbaik Liga 1 musim ini. Wah,

ada waktu buat bahas-bahas, tapi ini aku pengen nangis, Sergi Dahlia, jujur nih. Pengen nangis dengan skuad Persib Bandung dari musim ke musim. Benar-benar serius selalu pengen memberikan yang terbaik untuk bobotoh yang dari hati mendukung Persib Bandung, apalagi para bobotoh yang memang dari kecil udah cinta sama Persib Bandung, yang selalu pengen yang terbaik yang ditampilkan oleh Persib Bandung. Inilah balasan dari manajemen Persib Bandung terhadap loyalitas bobotoh yang sangat luar biasa selama ini, ya. Sekali lagi, Wilujeng Sumping Mario Peralta di Persib Bandung. 11 pemain asing sudah bergabung dengan Persib Bandung, sudah resmi bergabung. Luciano dari Argentina. Ada juga pemain Argentina selanjutnya, Patricio Matricardi yang diperpanjang kontraknya. Dan pemain asal Argentina bertambah kembali, ada Mario Peralta yang sudah resmi bergabung dengan Persib Bandung. Selain itu ada William Barros, Ramon, ada Muntogo, Luka Menalo, ada Gakuto, ada juga Berginho, Balso Sakulik, Julio Cesar. Dan tidak menutup kemungkinan juga ini persaingan akan menjadi ketat di skuad Maung Bandung. Persaingan antara pemain lokal dan pemain asing. Mudah-mudahan para pemain lokal juga bisa menampilkan yang terbaik untuk Persib Bandung, sehingga masih bisa mendapatkan ruang yang begitu leluasa untuk bermain membela Persib Bandung di musim ini. Amin, amin, ya rabbal alamin, ya. Kita dengerin langgam yang satu ini sebagai simbol kedekatan antara bobotoh dan juga Persib Bandung yang selalu berharap yang terbaik untuk Persib Bandung. Ini adalah langgam yang keramat banget kalau diputerin di dalam stadion setelah pertandingan, Wargi Dahlia, ya. Langgam ini spesial khusus buat Mario Peralta di 101,5 Dahlia FM. Prungah, go go go, go.

0: Kita bakal panteng, langgam lawas, dan Melayu. 1,5 tahun
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
2: Maung Garuda di Dahlia bareng Baby Alias.

0: minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana, Maung Garuda nanti balik lagi. Tetap pantengin di 101,5 Dahlia FM. Wargi Dahlia, Maung Garudanya harus udahan nih. Aduh, dengan datangnya Mario Peralta, udah fix ini mah nanti malam final Piala Dunia, aku dukung Argentina. Karena Peralta ini adalah pemain asal Argentina, Wargi Dahlia, jadi Piala Dunia nanti malam jam 2 dini hari, fix ya mas, sebagai penghormatan kepada Peralta, aku akan dukung Argentina sebagai juara Piala Dunia 2026. Tapi yang penting adalah Persib juara dai ya Ma ya. Dengan skuad yang ada saat ini, insya Allah kita yakin Persib Bandung bisa 4 kali juara berturut-turut di Liga. Tapi harapan paling besar dari Boboto adalah Persib Bandung bisa juara juga di Asia ataupun naik level lagi di Asia gitu. Karena kemarin kan di ACL tuh hanya tembus ke babak 16 besar. Ya mudah-mudahan di musim ini paling minimal banget masuk ke babak semifinal atau bahkan di babak final bisa jadi juara. Amin ya rabbal alamin ya Wargi Dahlia ya. Langgam Persib dari kuburan Beni tadi udah diputar sama Baby Alia, sayangku. Sebenarnya kala-kala atau pisan cina Baby Alia ya teh kumaha cina. Tapi Baby Alianya mau closingan dulu, udahan dulu ya. Di Maung Garuda di Dahlia, insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan jam 6 sore sampai jam 8 malam Wargi Dahlia ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah go-go-go, goyang, sewilajang sumping sekali lagi Peralta.

0: Saatnya Cindai Dahlia. Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Rungah, go go go, goya.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan Adri malam hari ini sampai jam 10 nanti ya. Kita dari Cindai Dahlia, Amboy. Enak-enak langgamnya.

Uli di Dahlia, J-nya juara. Juaranya bikin Bandung go go go goyang. Langgam-langgam pop rock Malaysia, langgam-langgam lawas, langgam Melayunya yang bisa banget wargi Dahlia requestin ya lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Teleponnya juga nanti di nomor yang sama WhatsAppnya atau di 0227 3028 dan juga di 0227 3011 710. Selamat malam Andri buat yang sudah masuk ya. WhatsAppnya udah ramai sekali malam hari ini. Luar biasa. Ada Aden. Aden dari Cicalengka ya. Aden selamat malam. Aden, gocin buat Kak Adri duluan dan semua saja wargi Dahlia yang lagi pada panteng. Mamah Aji halo dari kawasan Taman Cileunyi. Lagi pantengin juga katanya ya. Duh, Mamah Aji requestnya buat acara apa Mamah Aji? Salah program kayaknya ya. Adri siapa juga ini, siapa ini? Malam Kang Adri, halo selamat malam. Siapa namanya nih? Pengen goyang buat Teri Siziran, Kang Genta, Mamah Apep, Ujung Berung, Kang Ayi Cigadung, Teh Iis, Isar, Ibun. Gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran, semangat terus. Ini siapa yang kirim ya? 0838, ujungnya 53. Adri, Cindai Dahlia, Amboy, enak-enak langgamnya. Salam buat semua saja wargi Dahlia. Maaf ya bang, jarang sapa-sapa. Tapi kalau dengerin mah tiap hari katanya, pasti panteng di Radio Dahlia. Oh, dari Terna di Balai Endah. Terima kasih karena setiap hari sudah panteng ya, Terna ya. Ada Derry dari Kiara Condong, selamat malam Derry. Ada Nanang juga dari Tanjung Sari. Kang Nanang, langgamnya digoyangin buat anak-anak geng jengkol aja yang lagi pada ngopi katanya. Dari Soreang, Adri ketemu sama Pulan. Selamat malam Pulan Soreang. Langgamnya sepertinya enak juga nih buat kita pantengin di over langgam nanti. Requestannya dari Pulan Soreang ya, tungguin ya. Teati Moro Tresno, halo selamat malam Teati. Goyang buat semua saja yang lagi pada pantengin Cindai Dahlia. Terima kasih. Banyak juga yang lainnya yang sudah masukin WhatsAppnya wargi Dahlia. Satu persatu nanti Adri bacain. Satu persatu juga langgamnya kita puterin ya. Sampai jam 10 panteng hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih. Prung ah, go go go, goya.

0: enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri.
1: 56 tahun Radio Dahlia juara 18 Agustus 2026 semakin gelegar, semakin juara.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: menggunakan mata air alami.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

Bandung Goyang Sik Asik. Masih barengan Adri, malam hari ini nemenin wargi Dahlia di Cindai Dahlia, Amboy. Enak-enak langgamnya. Malam ini mah ditemenin sama yang ulang tahun wargi Dahlia Adria. Aduh Kang Edet, repot-repot nih yang ulang tahun sampai bawain makanan wargi Dahlia ya ke Dahlia. Kang Edet Suherman sama istri yang lagi ada di studio, ada Kang Suhana juga yang ada di sini wargi Dahlia. Doa terbaik deh buat Kang Edet yang berulang tahun ya. Pokoknya kalau kata anak-anak sekarang mah all the best deh ya, all the best for you ya Kang Edet Suherman ya. Yang terbaik selalu menghampiri, sehat selalu, panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau malam-malam begini wargi Dahlia, ya udah mulai kerasa pegel-pegel, capek-capek, mah tenang. Ada Hot in Cream, ya ini selalu nemenin kita setiap hari. Harus ada stok banget di rumah wargi Dahlia. Ya apalagi Hot in Cream ini punya kelebihan gak lengket, gak ada bekas. Dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit sama di baju. Biasanya kan males tuh ya wargi Dahlia ya pakai-pakai yang beginian tuh karena nempel di kulit gak enak rasanya, cepel atau gimana gitu. Kalau enggak sisa-sisa di baju suka meninggalkan bekas gitu ya. Enggak serunya di situ kadang. Makanya Hot in Cream hadir dengan kelebihan-kelebihan, tidak nempel, tidak bekas di baju dan tidak kerasa bekas di kulit wargi Dahlia. Dan variannya juga banyak sekali, mulai dari Hot in Cream original, Hot in Cream strong, ada Hot in Cream aromaterapi, Hot in DCL juga. Ini bagus untuk keredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada Hot in Koyo aromaterapi juga, Hot in balsam yang extra hot. Ada Hot in Go yang dilengkapi dengan aplikator dan cap pijatnya, serta yang terbaru gampang dibawa kemana-mana, Hot in Tube, ukurannya 30 gram travel size, harganya hanya 10 ribuan. Hot in Hot Spray ini wajib juga dicobain sama wargi Dahlia, apalagi untuk pemanasan sebelum olahraga. Tinggal disemprot saat pemanasan, capek pegel kram langsung hilang. Dan kalau untuk pendinginan saat olahraga wargi Dahlia, Hot in ngeluarin juga namanya Hot in Cool Gel, sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif deh dengan Hot in ya, panasnya hot, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegel kita. Informasi lebih banyak seputaran Hot in Cream wargi Dahlia follow Instagramnya @hotincream.id dan TikToknya hotincream.idn. Aman abadi, selamat malam dari Jatinangor, Kang Aman. Malam ini pengen nyapa Kak Adri, semua wargi Dahlia juga, gocinya buat Reva Fauzi. Ucapannya prung, go goyang. Bodi 33 Cikadu sore yang langgam kamu tadi udah ya digoyangin sama Adri ya. Buat semua saja wargi Dahlia dan Boboto sealam dunia aja. Ciao Karapitan, requestannya nanti di over langgam Adri puterin spesial. Ya biar langsung dua versi ya digoyangin sama Adri. Tungguin over langgam nanti jam 9 malam ya. Kang Caca Cemara juga sekalian disapa sama Adri, pengen nyapa semua saja, gocinya buat Adri, semoga sehat selalu. Hatur nuhun doanya Pak Caca. Dadang dari Garut, Dadang Belgia, selamat malam. Satu lagi Adri sapa buat Ius, tiga huruf yang mudah diingat, goyangnya buat orang Parigi semua, terutama konveksi-konveksi seperti GS20. Selalu pantengin Dahlia Kak Adri. Oh ya. Hai teman-teman yang ada di GS20 ya, konveksi GS20, semangat terus ngejahitnya. Biunai Fahirastor, disapa juga sama Yus, Teh Uyun, Mang Tia, Teh Aisugi, Teh Eli, Ma Ajeha, Teh Mas Elsa, Teh Atimoro Tresno, Pak Hasan Majalaya, juga semua aja wargi Dahlia yang lagi pada panteng saja. Spesial buat yang ulang tahun, pengen langgamnya rela katanya Inka Kristi. Udah jauh-jauh dari Lagadar datang ke sini wargi Dahlia. Ya masa iya langgamnya gak diputerin sama Adri. Ini dia rela Inka Kristi, tetap pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
2: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
3: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100.000 rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Bapak Wisworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata. Alami. Terus?
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji, habis marib, yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang Tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cilenyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
5: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
4: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
5: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
4: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
3: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: tentunya. Juaranya bikin Bandung go go go goyang. Ini langgam requestan siapa ya? Minggu kemarin tuh Adri gak sempat puterin langgam ini Wargi Dahlia ya. Seperti biasa dari artis atau band yang sama, langgam-langgamnya giliran ya Wargi Dahlia ya. Karena kita gak mungkin muterin langgam dari satu artis, beberapa langgamnya tuh gak mungkin kita puterin dalam sekali acara gitu ya. Jadi giliran gak apa-apa ya. Tapi yang pastinya Rindiani malam hari ini banyak juga di request sama Wargi, khususnya yang sudah pada kirimin lewat WhatsApp. Requestannya di 0811-222-1015. Salah satunya Teh Nilam. Teh Nilam yang sudah request langgam Rindianinya, ada juga di TikTok. Halo Teh Nilam. Goyang buat Teh Devi, Teh Listi, Teh Isar, Teh Diah, Dede Gevan, dan semua Wargi Dahlia. Gocinya buat Kak Adri saja. Jajang Jalak, kamu request langgam ini juga ya Jajang ya. Goyang buat semua aja deh katanya. Gocinya buat Nani Memori saja. Satu lagi, Adri menemukan yang request langgam Rindiani dari Slam adalah Denny. Denny yang ada di Binong Jati, selamat malam Denny. Denny pengen nyapa semua Wargi Dahlia saja. Gocinya buat Kak Adri, sama buat Teh Isar Ibun juga katanya. Siap. Adri mau dengar suara Wargi Dahlia malam hari ini, requestnya bisa lewat telepon juga yuk. Di WhatsApp-nya 0811-222-1015 atau di line telepon kita di 0227-3008 dan 0227-3011-710 ya. Halo Cindai Dahlia.
1: Halo
0: Cindai Dahlia.
1: Amboy, enak-enak langgamnya.
0: Luar biasa, Telisti Zira.
1: Iya.
0: Pokoknya gak pernah kelewat ya kalau di Cindai Dahlia ya.
1: Pasti atuh.
0: Ini acara selalu. Acara favoritnya Telisti Ziran katanya Wargi Dahlia.
1: Iya, betul sekali.
0: Kenapa?
1: Ya suka aja sama lagu-lagunya yang pada enakin gitu ya.
0: Kamu
1: juga
0: emang
1: penyiarnya juga.
0: Kenapa penyiarnya?
1: Penyiarnya kan juga asik pokoknya malah.
0: Penyiarnya kan kadang suka marah-marah di TikTok ya.
1: Iya, udah namanya.
0: Iya, karena bawel-bawel Wargi Dahlia yang komen aku males ya kadang-kadang.
1: Iya, suka bawel. Sama kayak yang pada komen. Suka bawel.
0: Aduh, ada-ada saja ya. Telisti emang suka langgam-langgam dari ini ya, dari negeri jiran Malaysia ya.
1: Iya, betul ya.
0: Baiklah, malam ini pengen langgam apa?
1: Pengen dari Arif aja ya.
0: Arifnya yang mana?
1: Yang Gerhana dalam
0: Gerhana
1: bercinta.
0: Dalam bercinta, siap. Digocinin buat siapa?
1: Dikirim-kirim ya.
0: Boleh.
1: Ya, buat Kari duluan ya, buat Bu Teti Munju, buat Teh Isa, Teh Nilam, Teh Ros, Depi, Kang Deden Cipteng. Buat yang siapa ya, Mama Aji. Pokoknya mah buat semua yang ada di TikTok. Belum live Kak Adri?
0: Udah.
1: Ih, dari tadi kok nyari gak ada sih?
0: Ini ada Om Hans menyapa Adri di TikTok, ada Nana Supriyatna menyapa Adri,
1: ya.
0: Teh Nilam juga tap-tap layar. Udah mulai.
1: Iya, barusan ya.
0: Barusan, dicas dulu handphonenya kan tadi kan.
1: Oh pantesan, atuh dari tadi nongan gak ada.
0: Makasih ya Telisti ya.
1: Iya sama-sama ya.
0: Panteng radio.

0: Lagi apa sama siapa, ngapain aja?
1: Kita biasa lagi mangkar sama Pipi.
0: Jualan ada aja Amer. Terus ya. Luar biasa.
1: Ada
0: gimana malam ini rame di Kopo?
1: Alhamdulillah, tadi sore lumayan digrebek rame, tapi yang bungkus-bungkus sekarang tinggal yang pada mangkal di sini, Paci.
0: Enak ya sambil nongkrong-nongkrong di situ ya, di Ngoro Tresno sambil sambil pilih-pilih jamu.
1: Tinggal Paci Adri yang belum kesini.
0: Iya, enggak apa-apa deh, aku selalu dibawain. Enggak kesana juga, aku selalu dibawain sama Teh Yati kalau kesini soalnya.
1: Iya, tapi beda kalau Paci Adri kesini. Pasti sama rame deh.
0: Aduh, tapi emang enak loh Wargi Dahlia. Bisaan ya, Teh Yati sama Mas bikin jamunya ya. Berhasiat sekali gitu ya.
1: Iya, kita racik sendiri.
0: Badan tuh enak gitu. Aku abis minum jamunya dia tuh selalu ini Wargi Dahlia ya. Selalu tambah glow up gitu ya.
1: Aduh, makasih.
0: Ini gak peres ya, ini beneran ya Wargi Dahlia ya.
1: Makasih.
0: Pengen langsung apa Teh Yati?
1: Aku tuh tadi pengen Biang Lala. Bisa gak Pak?
0: Biang Lala tuh Mel Shandy ya?
1: Dari Mel Shandy. Karena itu tuh jarang diputer. Jadi aku minta aja. Gak apa-apa ya.
0: Digocinin buat siapa?
1: Digocin buat Paci Adri aja. Pokoknya semoga Paci sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama Opipi, sama semua Wargi Dahlia yang ada di grup maupun yang gak ada di grup Wargi Dahlia. Ternyata semuanya digoyang ya.
0: Di sini lagi ada ini loh Teh Yati. Ada Kang Suhana, ada Kang Edet sama istrinya juga. Kang Edet ulang tahun. Bagi-bagi ini.
1: Salam deh buat Kang. Kang Edet sebenarnya deket dari aku. Soalnya dia di Marga Asih. Mudah-mudahan nanti pulang dari Dahlia mampir ya Kang Edet ya sama tetesnya ya.
0: Tuh, disuruh mampir tuh ke Ngoro Tresno tuh.
1: Soalnya kelewat loh Kang Edet sama teteh.
0: Siap,
1: buat
0: siap.
1: Buat Suhana juga, salam juga.
0: Baik, makasih, terima kasih ya, Teh Yati, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Belum anak juga
0: goyang ya. Goyang kembali, hatur nuhun. Yang nge-give Adri lewat TikTok ada siapa ini? Spalspil, selamat malam Spalspil. Toys, sudah follow kita, terima kasih banyak ya. Kang Adin, halo. Kang Adin dari Asananyar ya. Adri sapa juga buat Idris Sugiana, selamat malam. Dari Kalimantan, TAI dari Cianjur juga, terima kasih banyak ya. Ada Yudi, Yudi. Man, Yudi Mangprang, terima kasih banyak ya sudah komen, sudah tap-tap juga. Queenie dari Gunung Puntang. Brung ah.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgidalia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia. Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam. Over Langgam, original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

cover Langgam original dan cover Langgam yang selalu hadir, yang selalu Adri hadirkan memasuki interval kedua ya di Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak Langgamnya. Dan untuk minggu ini Wargi Dahlia, berdasarkan requestan dari Wargi Dahlia ya, banyak banget yang mintain Sejati malam hari ini. Adri coba hadirkan di over Langgam biar kalian terpuaskan ya, langsung dua Langgam Sejati dari dua versi yang berbeda, dua era yang berbeda juga rilisnya Wargi Dahlia, tapi bisa dibilang dua-duanya sukses ya, walaupun di dua era yang berbeda ya. Sejati yang paling banyak Wargi Dahlia tahu pasti versi originalnya. Datang dari band Wings, band rock asal Malaysia. Langgam ini sangat populer di tahun 1990 hingga 1990-an awal ya Wargi Dahlia ya. Bahkan sempat mendapatkan predikat juara lagu 90 di Malaysia. Suksesnya Wings dalam menyajikan Langgam Sejati ini mengibarkan nama mereka di belantika musik Malaysia. Tapi gak cuman di Malaysia saja. Banyak banget wargi-wargi Indonesia juga yang mengenal Wings akhirnya lewat Langgam Sejati ini ya. Meskipun kalau kita ngomongin perjalanan grup Wings ini Wargi Dahlia, mereka ini sukses sebagai band penuh dengan lika-liku karir. Mulai dari keluar masuknya personil, banyak juga langgam-langgam mereka yang diblokir oleh Komisi Penyiaran Malaysia ya, untuk beberapa album mereka gak boleh diedarkan Wargi Dahlia karena dinilai terlalu provokatif. Mungkin kalau kita samakan di Indonesia zaman-zaman itu mungkin seperti langgam-langgam dari Iwan Fals ya. Jadi dinilai terlalu provokatif, jadi oleh Komisi Penyiaran itu dilarang edar gitu Wargi Dahlia. Tapi setelah mereka mengeluarkan Langgam Sejati ini ya, mereka bisa membuktikan bahwa band rock Wings ini patut diperhitungkan. Over Langgam selain Adri hadirkan versi originalnya, sebentar lagi Adri akan hadirkan buat Wargi Dahlia versi covernya. 9 tahun berselang setelah Wings merilis Langgam Sejati Wargi Dahlia, tepatnya di tahun 1999, Langgam ini kembali berkibar di Indonesia berkat cover dari Mojang Bandung, Inka Kristi. Langgam ini ada di track ketiga di albumnya Teratai yang merupakan album studio ketujuh milik Inka Kristi. Mungkin masih jarang terdengar ya versi Inka Kristi Wargi Dahlia ya, karena memang Langgam Sejati versinya Inka ini bukan jagoan lah ya, bisa dibilang ya, dalam album ketujuhnya. Namun meskipun tidak dijagokan, Langgam Sejati di atas vokalnya Inka Kristi ini tidak kalah menyayat-nyayat hati. Gak tunggu lama-lama kalau gitu, spesial buat Wargi Dahlia yang suka banget sama Langgamnya Sejati ya, di over Langgam original dan cover Langgam kita hadirkan ini dia, Inka Kristi dengan Sejati. Prumah, go go go, goyah.

0: Cover Langgam. Cover Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.

0: Pardi masih pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri. Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Yeah.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cilenyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Studio. Gak bosan-bosan ya Wargi Dahlia ya. Wargi udah berapa kali masuk Trans Studio Bandung? Kalau Adri udah sering banget Wargi Dahlia, dan selalu ada pertunjukan-pertunjukan yang spektakuler. Selain wahana-wahana yang dipunyai sama Trans Studio Bandung ini, keren-keren memacu adrenalin ya. Entah di akhir bulan Juli ini kira-kira ada promo spesial apa ya di Trans Studio Bandung ya. Coba Wargi Dahlia cari sendiri infonya. Masuk ke websitenya mereka, sekalian bisa beli tiket juga di sana di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Adri sapa Deden Ciparai Tengah. Selamat malam Kang Deden. Terus ada Neng Helwi. Selamat malam Cidey Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Pengen goyang buat Aher Fi Amanilah ucapannya. Dan Al Zikri selamat rehat. Thank you Kak Adri sudah dibacain. Sama-sama buat Neng Helwi juga, terima kasih ya. Ada Kang Budi. Budi mana ini? Budi Sindang Laya Ujung Berung. Pengen ngucapin selamat malam saja buat Pak Enjang seorang. Prung ah go go go goyang. Titin dari Cimareme Batu Jajar, selamat malam. Langgamnya pengen dari almarhumah Alda Risma. Digoyangin buat Kak Adri duluan, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan semua pendengar radio Dahlia yang lagi pada dengerin aja. Termasuk penjahit sebandung raya. Gocin buat suami yang lagi ngagusur kain aja. Semangat ucapannya. Aldanya pengen yang mana, Teh Titin? Aku tak biasa, patah jadi dua, patah jadi tiga, atau patah jadi empat. Boleh diketik lagi pengen yang mana judulnya ya, Aldanya ya, Teh Titin ya. Yuli dari Soreang, halo Yuli. Langgamnya pengen dikirim buat Teh Siva, Cica, Anggi, dan semua Wargi Dahlia yang lagi panteng. Gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran saja. Iman, Cigondewa, salam kenal kembali. Oh kok salam kenal sih, selamat malam maksudnya. Buat Iman dari Cigondewa. Goyang buat semua, Kak Adri siap, Listi Ziran juga. Digoyang ya ucapannya. Ayo kita ke Dahlia request pakai perangko kayak zaman dulu. Aduh, ini jadul banget nih. Kang Iman Cigondewa ini pendengar-pendengar lama radio ya Wargi Dahlia ya. Telisti Ziran, Iman, dan yang lainnya juga pastinya masih banyak ya yang selalu pantengin radio Dahlia, khususnya dari zaman request pakai perangko, request pakai atensi, terus berubah ke SMS, ke BBM, sampai sekarang ke WA ya Wargi Dahlia ya. Selalu mengikuti perkembangan zaman ya kan. Ian Asgar Tanjung Sari, selamat malam. Senang banget pantengin Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Teringat masa muda Kak Adri, kata Kang Ian Asgar Tanjung Sari. Emang sekarang udah gak muda Kang Ian? Sandigoda lagi panteng, Sandigoda. Aduh selamat malam, Sandigoda lagi di mana ini pantengnya Sandigoda? Ada Intan dari Cimahi. Halo, Arifnya tadi sudah ya, Gerhana Dalam Cinta ya. Digoyangin buat Kak Adri dan orang yang aku sayang saja. Selamat malam Adri buat siapa ini? 0856 ujungnya 96. Siapakah namanya? Selamat malam aja buat Adri, langgam-langgam Malaysia Amboy. Enak-enak langgamnya. Santi Kopo, halo Teh Santi, terima kasih ya. Salam kenal kembali Adri buat Wargi Dahlia yang gak ada nama ini. Gimana salam kenal tapi gak ngasih nama? 0897 ujungnya 176. Salam kenal aja buat Kak Adri, Cindai Dahlia, Amboy. Enak-enak langgamnya. Mama Elda Ujung Berung, selamat malam Mama Elda. Teh Nina dari Gagak juga ya, terima kasih ya. Ada Mama Sri dari Dayakolot, langgamnya buat semua Wargi Dahlia, gocin buat Kak Adri. Kang Ayi Cigadung, halo Kang Ayi. Goyang buat Kang Genta, Mama Angga, Listi Ziran, Neneng Jebret, Teh Yati, Wa Uci, Teh Isar, sama Teh Ayi Sugi juga. Adri sapa buat Henry dari Nyalindung Ciwidey. Gocin buat Mak Lalas adikku yang lagi kekejek, semangat sambil panteng Cindai Dahlia. Juga buat Faiz, Farel, Agung. Gocinnya buat ketiga anakku saja. Makasih Kak Adri. Sama-sama Henry dari Nyalindung ya.
Terus ini ada Kang Eman dari Cicadas juga, terima kasih banyak. Pak Endang Cahya juga terima kasih banyak. WhatsAppnya Terna dari Cipagalo Girang juga ya. Selamat malam, terima kasih. Tadi ada Teh Eli dari Jalan Peta mampir juga ke Radio Dahlia. Oke, pengen diputerin langgam dari Mai katanya sendiri. Ini dia langgamnya ya. Prung ah, go go go.

0: enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri. Dahlia. Jangan kemana-mana. Setelah Cindai Dahlia, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
2: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100.000 rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
5: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, Rw 8, Bandung.
6: Ya.
5: Ada kabar dari adik,
6: ya.
5: Sakit lambung, udah parah, Pak.
6: Oh, adik, adik kandung ya?
5: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
6: Jadi lambungnya udah parah?
5: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak. Ya?
6: Reaksi apa-apa.
5: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
6: Sehat, sembuh.
5: Sehat, sembuh itu obat itu satu bom.
6: Tidak lebih, sehat.
5: Sehat sampai sekarang.
6: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
0: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang saya percaya radio masih ada
8: dan akan terus ada.
10: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
11: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
12: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Pandai Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Kabar gembira datangnya dari Gina Septi Travel buat wargi Dahlia yang sudah berencana untuk berangkat umroh. Ya, sudah siap semuanya wargi Dahlia ya. Cuman mungkin sedang cari-cari travel yang terbaik untuk wargi Dahlia gunakan saat menjalankan ibadah umroh. Rekomendasi Adri ada Gina Septi Travel yang kebetulan sekarang lagi menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar, kuotanya tapi hanya untuk 400 jamaah dalam satu pesawat ya. Di program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah ini, wargi Dahlia dikasih free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tas Raudoh dan free albaik. Dan Gina Septi Travel menggunakan pesawat Saudia, fasilitas hotelnya juga bintang 4, manasiknya dikasih 5 sesi, serta menghadirkan pembimbing yang bersertifikasi serta menggunakan bis eksekutif dan dapat diskon ya 4 juta rupiah dengan kuota terbatas ini. Langsung hubungi segera Gina Septi Travel yang ada di Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung. Hubungi teleponnya di 022-522-9805 atau di 022-520-5991 atau hubungi kantor cabang lainnya di Jalan Raya Banjaran nomor 622, Ruko Kornis Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya atau di agen-agen Gina Septi Travel terdekat dari rumahnya wargi Dahlia ya. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama

Halo Ibu Memes yang ada di Gatsu, terima kasih banyak. Ada Teh Elis, Jalan Peta tadi sudah mampir, terima kasih ya. Andri Dewo dari Kiara Condong, selamat malam. Terus juga Adri pengen sapa buat Zuhelda, Zuhelda Wati yang ada di Cicalengka. Selamat malam buat Kak Adri dan semua wargi Dahlia saja yang lagi panteng. Yadi dari Jelupang Saguling, halo Yadi. Pengen sapa buat istri tercinta, Cep Soma Iwan Mang Apit Asep, spesialnya buat Kak Adri yang lagi siaran. Wandet dari Derwati juga terima kasih ya Wandet ya. Gocin buat Kak Adri yang lagi bertugas saja. Ada Gilang, Gilang Gangsar yang ada di Kadungora. Salam-salam buat Adri saja, terus juga buat Ibu Cicih serta semua wargi Dahlia. Robin dari Kerkop Cimahi, terima kasih Robin. Nikardilanya lagi di replay ya, bintang kehidupan ya. Salam buat Teddy Bonpas, Otik, Ojan, JJ, pokoknya pantengin terus Radio Dahlia. Ada Prita, terima kasih ya Prita. Terus Ibu Cendani yang ada di Cimahi juga terima kasih banyak. Teh Eli dari Padalarang, halo Teh Eli. Mama Lilis dari Ciwide juga ada. Mamah Juli dari Kiara Condong. Ada Teh Isar dari Ibun. Terus juga ini sama siapa ini? Kang Ponga ya? Kang Ponga tadi sudah ya biang lalanya ya. Ada Domeng dari Jati Handap, selamat malam Domeng. Mama Ika dari Cinta Asi juga ya. Ibu Tati dari Ujung Berung. Teh Susi Sandi juga terima kasih banyak. Terus ini Adri sapa buat Saputra yang

Wargi Dahlia, gak kerasa udah hampir 2 jam ya kebersamaan kita malam hari ini di Cindai Dahlia, Amboy. Enak-enak langgamnya. Kang Irfan dari Cisaranten, terima kasih. Hendra Ciatel, Teli Padalarang, Alfa Rizky Bordir dari Cimahi juga ya. Terima kasih banyak ya. Ibu Lia Katapang juga, terima kasih. Kang Hasan Majalaya, ada Anika, halo Anika. Ih, banyak banget WhatsApp-nya Wargi Dahlia. Mohon maaf ya, yang gak sempat kesapa sama Adri. WhatsApp-nya malam hari ini dikirim lagi bersama Hajah Ida. Ya, sebentar lagi nemenin Wargi di acaranya Mandi Madu Dahlia. Yang nemenin lewat TikTok, semuanya terima kasih. Sehat-sehat, selamat istirahat Wargi Dahlia semua. Buat Denny juga, OPP kita malam hari ini, terima kasih. Music Director ada Kang Diwan juga, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, Amboy, enak-enak langgamnya. Prung ah, go go go.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung Gaya Sing Asik. Ini hari Minggu, ya udah menjelang akhir bulan Wargi Dahlia. Ini 19 Juli 2026 ya. Juli gak kerasa ya Wargi Dahlia, ya ampun. Gak apa-apa lah ya, walaupun menjelang akhir bulan. Jangan sampai buat banget sayang, kita bergoyang ya. Sampai jam 12 malam, Idoi siap menghibur Wargi Dahlia di Mani Madu. Go, go, go, goyang.

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Saya Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
4: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa Bu?
3: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
4: Tesma ya Bu ya?
3: Pakainya Tesma.
4: Iya.
3: Terus saya tetesin, saya oles-olesin
4: ke mukanya.
3: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
4: Oh mengering ya Bu?
3: Mengering.
4: Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah.
4: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
3: Salap-salap udah dipakai.
4: Hasilnya?
3: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
4: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal tesma justru
3: Malah kering.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
5: Ating Torik Sebek Soreang.
2: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
5: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
7: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
6: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
7: Tos ngalami Pak?
6: Oh, tos lami Pak, ya 10 tahunan mah. Tosku herbal nusanes, tos dirawat, tos berapa kali dirawat lah. Ada gitu tuh, iya. Alhamdulillah itu ku ngalaget Alpha Propolis, itu nya teracan saya VGG, tos karawas lah, itu hara rampang gitu tuh. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, telah karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh lambung, ini alhamdulillah, nyante ente mual wae, sampean tebal, gitu tuh, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Teras ke puyeng wae, kugah bobotek itu, ini alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70% lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawar seperti tabi, gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
7: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
8: Wargi Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung yang sing asik. Juli di Dahlia jadinya apa juara? Juaranya bikin Bandung go-go-go-goyang. Selamat malam Marki Dahlia. Aduh luar biasa nih ya. Yang sudah gabung WhatsAppnya yang belum silakan di 08 11 22 21 15 ya. Ih, Ida mau ngasih tahu dulu buat Warga Dahlia nih, ada sebuah kehilangan ya Warga Dahlia. Ya, ini satu buah dompet yang berisikan satu buah STNK kendaraan roda 2 merek Honda ya, dan juga satu buah SIM B1 dan SIM C ya atas nama pelapor yaitu Joko Yulianto, dan juga satu buah KTP asli dengan NIK atas nama pelapor yaitu Joko Yulianto ya, dan satu buah kartu ATM Bank BNI atas nama pelapor, dan satu buah kartu ATM Bank BCA atas nama Wiwi Gustia yaitu istri dari pelapor ya. Ini hilang di kawasan sekitaran Jalan Parongpong Dago Kawaluyaan Kota Bandung. Segera informasi langsung ke Radio Dahlia kalau menemukannya Warga Dahlia ya. Aduh selamat malam, terima kasih yang sudah gabung. Kita goyangin dulu satu persatu di malam hari ini, ada siapa yang sudah masuk WhatsApp-nya. Aduh Gusti, besok udah hari Senin ya Margi Dahlia, aku udah tetap semangat dong say. Ulah loyok-loyoknya, besok Senin terus akhir bulan, kumaha atuh cenah. Iya tehnya Yus, isukan ke Senin day-nya. Tapi aku kenapa ngerasa hari Sabtu hari ini ya. Yus, ya, pengen anggapnya bahagia itu sederhana boleh. Goyanginnya buat orang Parigi, ya. Terutama konveksi-konveksi seperti GS20 nih, do, yang lagi pada pantengin. Ada Biunai, Fahira Store, juga semua deh, ya. Siap kalau begitu. Gocinnya buat Mama Ika yang ada di mana? Oh, Mama Ika, Cinta Kamil. Udah gitu doang. Nggak tahu di mananya, Ma. Doi, selanjutnya aku mau menyapa buat Ciau di Karapitan. Selamat malam Ciau. Ada juga ini yang pengen langgamnya hitam dari Kang Caca di Cemara ya. Ada Kang Gilang Gangsar di Kadungora Garut, apa kabar? Digilir cinta boleh ya? Boleh dong. Goyanginnya buat siapa emang? Hah? Oh buat Ago, Cecep, Aman ya, sama buat Teh Tuti aja. Gocin buat bunda aja, buat bundanya aja katanya begitu. Boleh, boleh, boleh ya. Emang kunaon didinya digilir cinta, curiganya. Jangan sampai kamu menggilir cinta, enggak deh ya. Enggak ada, aku suka lagu itu katanya. Boleh lah ya. Apa kabar, aku mau menyapa juga buat Orki Dahlia yang sedang berjualan di malam hari ini. Semangat ah, jangan sampai loyo-loyo jualannya. Aku doain laris manis Tanjung Kimpul ya. Cicalengka, ada Kang Saputra.

Enggak deng ya. Tapi gak apa-apa, ditungguin aja langgamnya ya. Yang penting kita goyang malam hari ini. Jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Nanti siapin telepon on air-nya Wargi Dahlia. Nanti aku akan angkat teleponnya Wargi Dahlia. Prungah.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cilenyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, pas lampu merah Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: Wargi Dahlia nih, aku mau kasih tip nih Wargi Dahlia nih Idoi ya. Mau ngasih tip buat Wargi Dahlia, apa kabar nih buat Wargi Dahlia yang sedang merasakan atau sedang mencoba mencegah yang namanya penyakit asam urat ya. Emang gimana cara mencegahnya ya? Ada tipsnya gitu gimana Doi? Gampang Wargi Dahlia. Yang terpenting adalah yang utama minum air putih ya Wargi Dahlia ya. Minum air putih yang cukup dan rutin Wargi Dahlia. Dan juga hindari konsumsi makanan yang tinggi purin. Apa sih? Seperti apa itu? Tinggi purin itu di antaranya Wargi Dahlia ya, seperti contohnya adalah daging merah, jeroan, seafood dan juga minuman beralkohol ya. Tolong itu dibatasi. Dan juga kurangi konsumsi gula Wargi Dahlia ya. Dan yang paling penting juga Wargi Dahlia bisa nih konsumsi kopi, tapi kopinya yang gimana dulu? Kopinya yang kopi murni Wargi Dahlia, jangan ada campuran apapun ya. Dan konsumsi produk olahan susu rendah lemak ya. Ini juga penting. Selain itu ada turunkan berat badan Wargi Dahlia. Ya minimal olahraga lah ya, seminggu berapa kali, 3 kali lah ya Wargi Dahlia ya. Tapi itu harus konsisten Wargi Dahlia. Konsumsi juga vitamin C. Suka minum vitamin kan Wargi Dahlia? Kalau jarang minum vitamin C ya, mulai saat ini segera dirutinkan. Kalau misalkan Wargi Dahlia ingin mencegah yang namanya penyakit asam urat ya. Dan yang paling penting juga jangan merokok ya. Terus hindari konsumsi minuman beralkohol. Dan yang terakhir, konsumsi obat-obatan Wargi Dahlia ya. Obat-obatannya seperti apa? Obat-obatannya yaitu kalau misalkan Wargi Dahlia memang ya sudah terkena yang namanya penyakit asam urat ya, Wargi Dahlia bisa mengkonsumsi obat-obatan yang memang sudah dianjurkan oleh dokter Wargi Dahlia ya. Atau juga Wargi Dahlia ini untuk pencegahan ya, bisa minum banyak diantaranya selain vitamin C ada vitamin B3 ya Wargi Dahlia Lia ya, itu salah satu pencegah dari yang namanya asam urat. Oke, sudah cukup informasinya, jelasnya Wargi Dahlia. Ya ampun, tips yang sangat berguna di malam hari ini.

0: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Sedu! Syukur angkat jejek karena dada si jelek.
1: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

0: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigondewa Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
2: Ya.
1: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
1: Sakit lambung udah parah, Pak.
2: Oh, adik kandung ya.
1: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
2: Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
1: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara, dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
2: Reaksi apa-apa.
1: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat, sembuh.
1: Sehat, sembuh itu obat itu satu bom.
2: Tidak lebih, sehat.
1: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

originalnya banyak duit tepuguhnya. Duitnya dipakai beli minuman sebotol karena itu patut. Mending harganya dipakai liburan, originalnya liburan ke Trans Studio Bandung, oke? Okay? Ini udah pasti dong menyenangkan, seru originalnya ya. Wargi bisa nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Pokoknya buat wargi yang mau liburan ke Trans Studio Bandung, beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat malam. Aku menyapa Kang Nanang yang sudah tadi minta langgamnya digoyangin sama aku ya, sebotol minuman, sama Kang Endang Cahya juga nih sebotol minuman ya. Oke. Okay. Ya udah digoyangin sama aku, mau apa lagi kamu ha? Mau apa lagi? Yang ada di TikTok selamat malam ya. Aduh, aku mau menyapa buat Kang Tatang juga ini, Kang Tatang di kawasan Cisaranten ya. Oh, Cisaranten ada dekat sama rumah aku dong. Digoyangin sama langgamnya KPK. Goyangnya pokoknya buat Teh Ratna Kopo, Bunda Alen, juga buat yang lagi pantengin aja ya. Ah, kagok deng ya. Kalau yang mau nelpon nanti aja di interval kedua. Wargi dari aku baca di WhatsApp ya. Interval kedua aku angkat teleponnya. Ini udah jam segini mah kagok ya. Ada siapa lagi? Ini Tanto ya di lebih panjang. Bunga pengantin dari Rita Sugiarto tadi udah goyangin sama aku yang hitam. Maafin ya, gak bisa digoyangin lagi. Ada siapa ini? Tenina digagak. Tenina digagak pengen digoyangin sama langgamnya. Jangan pura-pura ya. Terus juga doi. Apa ini minta langgamnya tumpah-tumpah susunya, maksudnya apa? Aku gak ngerti. Ya, Aden? Coba yang jelas dong langgamnya apa, Aden Cicalengka. Juk-juk tumpah-tumpah susunya. Oh, mungkin ini kali enak susunya. Berenya ada langgamnya, nanti goyangin sama aku ya. Kakak, aku mau request. Ya, soal itu request apa kamu teh? Cuman gitu doang kak mau request. Nah, soal itu request naon, aku gak taunya. Orgi dalianya tinggal arolohok di no TikTok aku. Oke, channel berenang.

0: Wargi bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Joox. Via aplikasi Joox. Dahlia.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, bu.
2: Lami terus belasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon, bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karawasnas.
2: Aya, lambung terus te aya, ini terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
2: Namahidi.
3: Lebih hiji
2: kedua
3: alhamdulillah.
2: Kedua terang badai ayana.
3: Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya punya ya?
2: Sa dinten genep tetes, sa kali ngaleut gitu, tiluk kali teh danten 18 tetes. Mungun kasadaya anu gaduh panyawa sepertus abdi, manga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: sudah jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus, mandi madu.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
0: Dahlia.

0: FM là Bandung Goyang. Sik asik.
1: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
8: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
8: Ibu ieu panyawat tos lami?
7: 10 tahunan.
8: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
7: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
8: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
7: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada atin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Kebayoran Bandung. Ih, masih barengan Idoy dong ya. Ah, interval kedua nih wargi Dalia, sok yang mau telepon boleh ya. Ini ada siapa? Kang Yadi Jalupang Saguling pingin langgam hitam. Tadi udah digoyangin yang minta langgam hitam udah ya. Di jam pertama tadi ya. Goyangnya buat istri aja deh kalau begitu Doi ya. Juga buat Cep Soma, Iwan, Mang Apit, gocinnya buat istri orang. Ah, enggak ikutan deh kalau begitu. Halo, Mani Madu.
1: Mantap deh. Tapi jarang ngecin lah, gue goyang.
0: Sama siapa di sana?
1: Kang Edet Suherma.
0: Kang Edet Suherma tadi?
1: Selagadar Marga Asih ya, Idoy.
0: Oh, Marga Asih. Marga Asih, Marga Asih itu dekat Marga Hayu.
1: Dekat Pasar Dimensi, Polsek.
0: Ah, itu apa? Oh ya ampun, karena nanti ini jam sakit teh.
1: Iya, ini juga kelehean.
0: Kelehean nih resep, juga bila tung luntang, kelehean jam sakit.
1: Kelehean, ini berdua aja.
0: Duaannya udah resep sok atau.
1: Duaannya, dan ayah merang kali ya.
0: Sok atau ayah nama semangat basah kenalannya.
1: Sok,
0: ya basah.
1: Basah. Basah, basah, basah seluruh tubuh. Mani Madu, mantap di hati musiknya dangdut prung. Ah, go ya.
0: Mau langgam apa?
1: Langgam asmara lah, itu.
0: Boleh, digoyang buat siapa?
1: Goyang-goyang buat Mahdi EH Lembang, Arno Black Coffee, Lukman Pasbar Faros, Nagopin, Elis Jalan Peta, Kang Suhana, Aing Sugi, Bunda Imut, Pak Tatang, Wak Uci, Imas Elsa, Mama Haji, Den Cipteng, Ratna Kopo, Rini Otik, Pak Hasan, Danu Cisalengka, Mama Ika Cinta Asih, Pak Agus Tibo, Rintri Aryani, Santri Kopo, Kang Genta, Teh Isar, Teh Ali Padalarang, Bu Haji Ani, Erni Katapang, Bulia Katapang, Mama Listi Widai, Pak Iwan, Teh Tata Tios Depan sama Mama Hijal, Teh Ratih, Jalantir, Kum mereka ngiwar kita lihat tercinta dari Aidoy.
0: Gocin
1: buat Aidoy, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat baca kritik kita Aidoy.
0: Terima kasih, sehat selalu juga Panteng Radio.
1: Sami-sami Panteng Dahlia, enak-enak lah kena Dahlia pula, go ya.
0: Kayang, selamat malam Kang Alfarizi yang ada di kawasan Bordir, yang ada di kawasan Cimahi ya. Goyangin pokoknya sama langgam jangan pura-pura. Oke, ditungguin. Prung ah, go. Kayang.

Warga Dahlia, boleh dengerin yang lain, tapi pilihan saya, Evi Tamala, ya cuma satu. Pantang Dahlia yang nomor satu, pasti asyik dong. Go, go, goyang.

0: Wargi Dahlia masih panteng mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut di 101,5 Dahlia FM.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek
2: yuk. Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu opat sore mengukur di radio Dahlia FM Bandung sakit dulu.

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascendens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah matur enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Heeh.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Kasih. Masih barengan Idoy, Wargi Dahlia. Selamat malam kembali ini. Aduh, Juli, di Dahlia jadinya apa? Juara, juaranya bikin Bandung go-go-go goyang. Selamat malam. Ada yang lagi pantengin nih ya, dari Teh Ratna, ya, kawasan Kopo Immanuel. Pengen langgamnya, apa nih? Dawai asmara mananana. Begitulah marunnya. Goyangnya buat Mimi Ciwidey, Bunda Imut, Bunda Dinda, semua yang lagi pantengin sih ya. Bu Memes di Gatsu. Hai Doi, halo. Apa kabar Bu Memes yang cantik ya? Di Gatsu malam hari ini mau menggogoknya buat Bu Eha, Bu Arpan, Ibu Endang, juga buat Nenek Putri ya, terus juga buat Kang Deddy Cicalengka, semua aja yang lagi pantengin ya. Ada siapa lagi ini? Ida, iya. Ada Kang Suhana di Permata Biru, pingin langgam bunga pengantinnya buat yang lagi pantengin di malam hari ini ya. Cendani ya, Cendani ini di mana? Oh, di Cimahi. Sehat Cendani di Cimahi ya. Belum tidur jam segini digoyang sama aku ya. Terus Pak Eman juga apa kabar, ikut menggoyang katanya. Halo Teh Dewi Pasko, sehat Teh Dewi ya. Digoyangin ya sama Ida ya. Aku baik-baik saja di sini. Goyangnya pokoknya buat Teh Isar Imbun, Wa Uci Santi Kopo ya, Teh Ai ya, juga buat Teh Ratna Kopo, semua aja ya. Ma Eha, apa kabar Ma Eha? Ya, sehat Maeha. Pengen langgamnya Kamelia. Goyangin dulu ah buat yang lagi pantengin. Oke, silakan ya. Tayati juga nih ya. Oh my god, pengen langgam kerinduan. Tadi ada wargi Dali yang pengen langgamnya Madu 3. Siapa, aku lupa tadi ya. Masuk di WhatsApp kok ya. Ya udah, aku goyangin deh wargi Dalian yang minta langgamnya Madu 3 ya. Jangan kemana-mana, kita goyang kembali langgam pilihan wargi Dalian.

0: Stelia FM.
1: Stelia FM, nah, bandung goyang.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Ibu Nasriya.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare.
4: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
4: Ibu teh tesep sabaraha botol?
3: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

Idonya pamit, Tuan Kidalia, terima kasih banyak yang sudah bergoyang dari jam 10 malam. Maafin gak bisa kegoyang semua. Saya selalu Wargi Dahlia, pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya, Dahlia. Ruah.

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a gak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM mendengoyang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia. Sudah hari Senin, selalu kamu yang aku kangenin tanggal 20 Juli 2026 ya. Barang AJP untuk konsep torok berem di begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Perungah go go go. Goya.

Kalau yang gembira hatinya pergi Dahlia di 0811-222-1015. Langsung aja request langgam-langgam yang asyik buat menemani wargi Dahlia yang sekarang mungkin lagi lembur, lagi cari cuan wargi Dahlia ya. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara, juara bikin Bandung goyang ya. Di 73.000, 283.11, 710 nya juga yang mau telepon boleh banget. Tehati, Bonita. Yang belum pulang yang ada di kawasan TKI ya. Mas Tanto yang ada di kawasan lebih panjang hadir. Pengen perawan dan bujang katanya. Buat AJP si nyeh-nyeh duluan. Mister nyeh-nyeh. Semoga sehat selalu, selamat bertugas sampai tuntas. Dan juga wargi Dahlia semua yang kalau lagi kerja malam ya, Yocin yang lagi pada panteng aja. Mama Ika apa kabar? Si Kasep Tiorok bareng Mama Ika cinta asih hadir ya. Untung ada AJP yang selalu menemani katanya. Ih Mama Ika terima kasih, Mama Ika sehat selalu ya. Padadang, hey, dadang Belgia. Sukajang garut, pengen kopi pahit aja. Mak Eha juga yang tadi udah pantengin, gak tahu sekarang udah bobo atau belum. Udah dong. Dikopian dulu wargi Dahlia ya. Dikopian dulu biar gak ngantuk, biar gak tunduh. Pokok nama ini mah program yang ditunggu-tunggu sama wargi Dahlia. Ubar sebel, senangnya. Wani diriungkun, mapi turun tong pipundungan. Nah. Digoyang kembali di 0811-222-1015 ya. Dan juga telepon on-airnya ditunggu juga di 73.000, 283.11, 710 wargi Dahlia. Setelah yang banyak ini, seruput telat kopi pahitnya dari WK Salim. Go.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Ada si jelek,
3: yuk. Tahu kan teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu obat sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: kelihatan dari
1: Lampu rasul
0: Lampu rasul
2: Karoke Minggu
0: KIP Dahlia
3: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Ala kena. Digoyang nih Pak Tatang Zuerman ya, yang ada di kawasan Cisaranten, katanya JP Begadang Dali ya langgamnya jangan pura-pura. Jam kedua enggak apa-apa ya. Ditunggu aja ya. Buat Bapak Ika Maji, buat Rata Koponya juga, buat Bunda Allen dan juga buat Elis Peta ya, Majalaya Hasan, Kang Eden Suwana, Jalen Cipteng, Abah Iwan. Gocinya buat Bunda Dewi aja di ujung berung, semoga sehat selalu ya. Ada yang Cicalengka langgamnya pengen duda Araban. Gocinya buat JP duluan dan juga Wargi Dahlia semuanya. Teh Ati apa kabar Ciwidey? Hari Senin selalu AJP yang Ati kangenin. Masa sih? Di 73.287.11.710-nya. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, truk agogogo goyang.
0: Goyang. Sehat Mas Tanto.
1: Alhamdulillah sehat, Kang JP sehat.
0: Alhamdulillah. Kerja itu masuk.
1: Masuk dong.
0: Ya syukur atuh ya. Biar semangat kerjanya kita gogo ya.

0: Perawan dan Bujang.
1: Jam kedua ya.
0: Boleh lah.
1: Jam ketiga ketan.
0: Biasa juga terakhir.
1: Kan biar pantengin, biar gak kemana-mana.
0: Oh, selalu always.
1: Perawan dan Bujang.
0: Lalu, asal jangan lupa weh.
1: Ini pasti anti dan larici ya. Anti larici. Iya,
0: anti larici.
1: Digoyang buat siapa?
0: Buat aja peduluannya, metugas sampai tuntas. Juga Tong Tegar, Umi Lila, Umi Yuna, Taisar, Tiara Desa, Bu Arvan, Maja Tejamu, Kang Dedi, Kang Genta, Danu, Danu, Mang Nanas, Tio Budi, Dukman, Pasar Baros, Irin Cucumuni, Padirman, Sapa, Paman Ngambara, Nenek Ica, Nenek Putri, dan Nisian, Abah Iwan Mosya, Anul Black Coffee, Kang Ninaskar, Taili, Padelarang, Rokib, Asep Palon, Taepul, Tanova, Taila, Deden Cipta, Ngabis Lebih Panjang, Neng Jepet, Ratu Onde Onde, Nalgovin, Nada Dolar, Ismet, Kang Gipar, Mama Soda, Ciwan, Cita Garut, Nenek Cicerah, Mama Anjani, Koko Mulis, Abah Hilman, Mas Ion Pacitan, dan semua yang lagi panteng Dahlia.
1: Gocin ya.
0: Gocinya buat Mister Nyeh-Nyeh aja.
1: Siapa teman panteng radio?
0: Panteng Dahlia, enak-enak langamnya prung agogogogo goyang.
1: Goyang, goyang. Di belakangnya, di belakangnya Mas Tanto Wargi Dahlia digoyang kembali ya. Ada siapa nih? Halo.

0: rumah. Buat Tenopa juga gajinya, buat aja besok orang aja langgamnya. Jangan hianati jenanya. Alah. Jangan hianati. Hianati coba. Jangan hianati aku ya. Jangan hianati. Oke lah, udah disiapin ini langgamnya sama aku ya. Halo Begadang Dahlia.
1: Halo Begadang Dahlia.
0: Asik
1: Dahlia,
0: atuh.
1: Asik atuh, goyang.
0: Goyang, sehat Pak Dirman Show.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Kita gogo dulu Pak Dirman Show, yeah. Di gogo asik.

0: Salamnya pengen apa Pak Dirmansyah?
1: Semoga kita ada ramalan jalan, bikinnya berkah. Kalau ramalannya saya ingin selalu mencintai dirimu dari Repo.
0: Oke, digoyang buat siapa?
1: Buat AJP di luarnya, selamat juga. Kemudian buat Danu, Nanda Dolong, Umi Lira, Mangi Eha-Eha, Mangi Eha di Rembang. Iya di Pasdul, barusan yang masuknya Mas Tanto ya?
0: Iya.
1: Buat Bu Memek, Bu Binti, Bu Iko, Maoni Nasgur, Bu Baktu, Mia Pasdul, Pak Wawan di Ngampra, Nenek Putri sama Kang Iusnya, Asep Balon, Asep Mamen, Dikau, Ki Ibang, Tang Mancur, Mengirin Jujumur ini, Lukman Pasembara sama Mas Santo, Pak Wawan Ngampra, yang buat semua warga, Kokom di hari, buat semua warga dari aja deh.
0: Gocinnya?
1: Gocinnya buat kayaknya bujum, kalau belum mikir ala gana.
0: Atau nuhun Pak Jermasa.
1: Atau nuhun.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Jaria, Jaria, ya. Goyang.
0: Terima kasih Pak Jerman ya. Ibu Lia Katapang selalu hadir, selalu setia buat AJP Nukasep Torok Belum. Semoga sehat selalu. Doa yang sama buat Ibu Lia Katapang. Jangan hianati aku sampai jam 3 pagi. Perungah. Goyang.

0: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
4: Kemarin nyoba tes mah ya?
3: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
4: Oh.
3: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
4: Oh gitu.
3: Iya.
4: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
3: Terang nih sekarang alhamdulillah.
4: Jadi terang?
3: Terang.
4: Jadi mulai jelas?
3: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
4: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
3: ya,
4: banyak perubahannya.
3: Alhamdulillah.
4: Yang tadinya tidak terang
3: karena
4: sekarang
3: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
4: Hmm.
3: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
4: Bisa kelihatannya?
3: Kelihatan.
4: Alhamdulillah.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
5: Ating Torik Sebek Soreang.
2: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di Toko Seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
5: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
6: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka anu. Seduh, setak, setak. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
7: Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

Selamat pagi warga dan yang baru gabung bareng AJP Konsep Torok Bareng, ada Rahmat. AJP Rahmat Cijambe hadir katanya ya. Kemana wae Rahmat? Kokolim digoyangnya mah buat Aan Nur Kasim, buat Randy, Pendi, Eri, Kusma, buat Opa Sayono, buat Dennis, gocinya buat aku aja. Yang ada di Jawa Tengah, oh pantesan udah di Jawa Tengah sekarang ya. Debu-debu jalanan aja katanya, debu-debu jalanan disiapin sama AJP ya. Digoyangnya paling buat warga Dahlia semua dan juga gocinya buat AJP aja. Ada Tenani, Wilojang, Enjing, AJP, Nani Sartika, Nani Sartika, AJP, Nani Sukamulya, Cinambo, Cinambo, Cinambo. Ada Yani Gemes, Persa Sadang-Sadang juga langgamnya, aku tak berarti bagimu digoyang poin buat TP duluan dan juga warga Dahlia semua super gocinya buat suamiku aja katanya. Hadir juga ada Ismet, kemana wa Ismet? Sehat dong, aku mah selalu sehat, alhamdulillah ya. Bunda Pati juga yang ada di kawasan Pasar Gede Bage, tetaplah. Tetaplah apa menyerah, jangan pernah semangatku mah ya teteh Nina teh salah merengis ngalindur ya mah. Aya wae sibuk gusti nangan duit sabaraha triliun merenanya. Semoga AJP sehat selalu, amin. Terima kasih teh Nani. Deden Cipteng juga hadir, mugia sehat selalu AJP, amin. Ciao Karapitan juga hadir, gocinya buat pergi Dahlia dan juga Kang JP no kasep torok berem. Si Mister Alagena. Ratna Kopoi Manuel juga hadir, langgamnya yang sudah-sudah lah aja ya dari Ayu Ting Ting. Gocinya buat JP no kasep torok berem aja, selamat mancen tugas. Katanya digoyang buat Mama Ika, Mama Haji, Mama Ciwidey.

0: kopinya juga ya, dan juga buat Suryadi semuanya warga Dalia. Siap-siap warga Dalia begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar warga Dalia di 73.287.11.710. Halo, begadang lapar. Halo, begadang lapar. Suaraan ah Ismet ah. Halo, begadang lapar. Ah. Enggak ada suara. Halo?
2: Halo.
0: Diantopkeun ieu mah HP nanya. Begadang lapar. Langgam langsung putar. Ismet, sehat, Met?
2: Alhamdulillah, aja, Met.
0: Di Gogo AC.

0: Loplap, ini mah jaringan, kenapa?
1: Aku tak berarti untuk kok.
0: Aku tak berarti bagimu, merenan. Hah? Ya. Eta? Aku tak berarti bagimu, gacinnya buat siapa? Hah? Ya, hatur nuhun, begadang lapar, langgam, langsung, ter.
2: Begadang lapar, begadang, langgam, langsung putar.

0: Sudah araban warga Dahlia ya, yang barusan di request sama warga Dahlia. Ada Ambu, Ambu aja Rati yang ada di kawasan Sumedang hadir AJP. Kakek Agus Cibo Pujangga, Pujangga Cibo Cibo hadir AJP. Ada Ibu Cendani Cimahi belum bobo ya. Ismet juga atur nuhun, Mama Arul yang ada di Pusdai juga langgamnya pengen ilalang-ilalang ya. Digoyang buat Nenek Putri, Kang Yusna juga warga Dahlia semuanya. Kang JP sehat selalu, tambah seger, senang jomna, amin. 73.28.73.11.7.10 nya ada siapa lagi yang mau telepon? Halo.
1: Halo,
0: AJP. Begadang Dahlia, asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Prung A, go-go-go.
1: Prung A, go-go-go ya.
0: Goyang sama siapa di mana ini?
1: Ini sama Hasan di Majalaya.
0: Sehat Kang Hasan.
1: Amin, sehat-sehat. Sonsona kumaha?
0: Alhamdulillah. Kang Hasan tuh di mana Majalaya?
1: Di Majak.
0: Hah? Mana itu suara nak? Kang Hasan kepencet eta muteuna.
1: Caket sareng Sansan.
0: Oh, jadi palidinya.
1: Nuhun.
0: Duh, kabeh eta terang eta. Raoseun teh seger teh di daerah dinya.
1: Ih, seger bari panas.
0: Aha, seger tapi panas kumaha?
1: Siang na panas teh, wanginnya seger.
0: Oh, tiris gitu wanginnya mah.
1: Mohon.
0: Ya, itu rencana pada meser bumi di situ teh.
1: Di mana di Ark? Eta sarang jep.
0: Eta. Sansan. Di Majalaya, ah pokoknya man. Di mana? Wenu tanah-tanah kosong mau dijual. Heh, kalah kaseri geranya kumaha.
1: Atau ada tanah meseer nu kosong atu.
0: Oh, sabaratumak kayaknya di situ satu makna. Ayah 20
1: ayah anu
0: 20 juta.
1: Anu 11 juta itu 11.
0: Oh, 10-an berarti nya masih 10-an.
1: Mohon,
0: mohon. Oh, anu sisi jalan ayah.
1: Anu sisi jalan teh can nguping aya ge nu dilebet caket perumahan.
0: Teu tiasa helikopter abi asup atuh ka dinya mah ah. Soalna mun
1: jalan pemilarian.
0: Ya, atuh da lamun lewat darat mah sok loba tai kuda dirinya mah.
1: Tak kitu.
0: Kang Hasan urang gogodeul lah nya.

0: Kasan teh murangkalin teh sabar hiji.
1: Ah seueur atuh ah tong naras murangkalin naraskeun mah atuh tos gaduh mobil sabar hiji atuh AJP.
0: Ah alim dong kata mah mau mobilan hungkul anu inceuna ieu naraskeun teh.
1: Privasi atuh ah.
0: Ah alim mah hoyong terang we bios atuh tinggal nyarios 7 ke 6 ke gitu.
1: Jadi disebat beukian.
0: Kan wae da ieu kolot bareto mah beukian 15 jalmi gede kan. Ya mama abi ge bungsu nu ka 15.
1: Genep AJP, genep AJP.
0: Oh genep mah atuh masih kene iyalah ya jang futsal genepan we eta mah nya. Hayu sugan teh 11 ke 11-an ya.
1: Nu andoana yeuna teh nuju kalulusan ieu nu bungsu teh AU.
0: Naon
1: TNI AU?
0: Angkatan Udara.
1: Mohon.
0: Nu aya di Lanud.
1: Mohon.
0: Oh atuh caket bumi abi atuh eta mah. Caket
1: pisan.
0: Lima langkah pokoknya mah di dinya mah.
1: Nah, atuh sanes nyarios ti payun abi sok ka ditu atuh.
0: Oh, bade janak naon atuh lamun ka dieu ge. Sok bade janak naon.
1: Ari abi mah sok nyanak adi ati ampela AJP.
0: Ati ampela hayam, ati ampela naon?
1: Ayam.
0: Alim biasa hayam mah yang orok gitu tah. Gitu dah. Naon ati ampela hayam mah geuning seueur di pasar ge. Sakali-kali mah ati ampela nini-nini ge gitu.
1: Aya.
0: Alhamdulillahnya mudah-mudahan dilancarkeun ya.
1: Amin.
0: Kurang kali kesabaran nu bade jadi TNI Angkatan Udara teh.
1: Bungsu.
0: Hah, bungsu?
1: Mun.
0: Berarti nu kahiji kadua katilu teh geus aki-aki atunya.
1: Ah, tu acan atuh.
0: Lain maksud teh atas ieu atas nararikah gitu maksud teh.
1: Nikah mah nu nikah mah tos opat.
0: Opat berarti dua deui.
1: Mohon.
0: Kan we atuh ke ku JP urang di MC-an ka ditu nya.
1: Saya anu ka hiji sok janten MC deh.
0: Saha? Cik saha?
1: Barang apa gerak? Kiki Agung Anugrah.
0: Oh. Abi mah teu apal ngan Kiki kudu apal ka abi gitu.
1: Sok ngabulang dinya di AJP sok ngabulang di Unpas.
0: Kiki naon?
1: Mohon. Nah, bisa ngadon ngadosenan.
0: Oh, anjana tuh dosen oge. Ih, Masya Allah, tabarakallah. Yuk, Pak Hasan tuh murangkalina meni harebat, meni juaranya.
1: Ay, amin. Tapi dan tetap gitu, hari nyelang gitu.
0: Ya, iya, sejauh penting mah gado status, etate dosen gitu-gitu, ge. Pahlawan tanpa tanda jasa, etatenya.
1: Amin.
0: Kiki naon nung MC teh? Kiki naon?
1: Agung Anugrah.
0: Naon Kiki Agung?
1: Anugrah.
0: Naon seueur anugrah natenya? Seueur multi talenta nate geuningna.
1: Bakal tararangan AJP ieu ketua KNPI pusat.
0: KNPI pusat. Kiki Agung Anugrah senangnya. Ah di kunci.
1: Tinggal we dina IG.
0: Dina Instagramna ieu kangge kaca panon hideung. Nu ngake ieu nate acuk hideung.
1: Mohon. Pokoknya menurut ganteng si Gabi.
0: Alah, siya geningannya. Tapi emang asal rada iya geningan. Kiki itu, Kiki Agung Anugrah itu rada sipit, rada bule ente.
1: Iya, sipit, bule, ciga orang Korea.
0: Bodas-bodas gitu ciga orang Korea. Bener iya?
1: Mohon.
0: Geningannya. Masya Allah, tabarakallah. Dakang Hasan lagi menikah, Sep.
1: Amit.
0: Nah, jor amit.
1: Paling dipuji atau AJP.
0: Nyawios atau alhamdulillah.
1: Lila.
0: Ternyata iya nanti Agung saha teh Agung Kiki
1: Agung Anugrah.
0: Iya nanti istrinya teh saha Kiki Amelia.
1: Istri nama Jihan Pahira.
0: Oh Jihan. Kang Hasan, balik Kang Hasan mah. Kang Hasan, lagam lah yang naon cenah.
1: Lagam nana yang nyanyian rindu teh ya, we anger.
0: Jam kedua we tamanya. Nah itu tuh jam kedua.
1: Telangku nggak salah diputar we abi mah.
0: Ti iya, ti nyanyian rindu teh ti.
1: Anu basa wengi teh ya.
0: Ti iya, ti Alisanya.
1: Mohon.
0: Alisanya dari Pitamalana terus bobo.
1: Tong, tong epita malam lebay itu.
0: Tong gitu ya, bisa ngadangukeun ya, ya, ya. Wargina bisa ayeuna ngadangukeun.
1: Ya atuh dan lembut teuing suarana.
0: Ya leres sae gitu muhun.
1: Ya, ya. Ya.
0: Yang dilakban meureun paham teh nya meureun. Bila ayah wargi Evita Mala sedang ada nguke direkam Hasan Majalaya orang bom sedang bumina sedang kaditu sok digoyang buat siapa?
1: Oh digoyang-goyang nama kango sahanya tas pengikir mah
0: aduh kawai sahab eta ayah didinya bala didinya babaturan didinya sok main kaleci jeng didinya.
1: Ah kum kene Pak JP ah.
0: Nya geus gocin eta nu sok bareng main kaleci ka pungkur sareng Kang Hasan saha apal kana teu?
1: Oh apa Patatang.
0: Patatang, tah nu jadi satpam cerita di dinya. Hatur nuhun ya Kang Hasan. Kang Hasan.
1: Gocin nama gocin.
0: Gocin, gocinna kanggo saha?
1: Kanggo iya we, kanggo pideudeu abi ah Sundari nu di BIP Bandung Indah Plaza ah mieti dur.
0: Nuju naon cenah dia teh ngajaga eta? Nuju naon waya kieu?
1: Duka.
0: Sundari teh nuju
1: istirahat. Nya nuju BIP.
0: Saha Sundari teh ieu?
1: Eta ah, privasi atuh AJP ah.
0: Ah eta mah patung ya atuh nu sok jualan seblak meureunan.
1: Tah eta terangeun geuningan.
0: Anteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak ragamnya, prung ah, goyang.
0: Di belakangnya lagi wargi Dahlia. Di 73.28.7.11.7.10. Halo, Begadang Dahlia.
2: Pasti kata prung ah, goyang.
0: Goyang, Umi.

0: Tanggapnya pengen apa ini?
1: Pengen repot.
0: Repot terlalu mencintaimu?
1: Iya dong.
0: Gak apa-apa terakhir.
1: Aku lama gitu.
0: Sekarang aja. Digoyangnya buat siapa?
1: Buat A-A. Sehat-sehat sukses terus kecil lamu hati nuhun udah diangkat.
0: Amin, sami-sami.
1: Buat Nenek Putri udah masuk belum? Aku baru bangun.
0: Nenek Putri mah belum.
1: Dadah Nenek Putri. Ikan paus, ikan teri, kura-kura ada cucuknya.
0: Cakep.
1: Ayo masuk Nenek Putri. Dadah Lia. Nenek Putri. Ayo masuk ke Dahlia.
0: Cakep.
1: Ada durian buah pepaya.
0: Cakep.
1: Di atas meja ada sekotong.
0: Cakep.
1: Ada yang keren di Dahlia. A aja sih yang paling ganteng.
0: Ah, masih

0: Cerdas. Mi, langgamnya terlalu mencintaimunya buat siapa?
1: Buat Nona Putri Ayus, Teh Ica, Teh Andin, Teh Nanda Dolar, Nenek Ica, Umi Yona, Teh Rini, Atatang, Teh Aik, Mas suaminya. Genri juga si ganteng, keren suaranya, suka ngelogok aku. Lalu Tanopa
0: terus.
1: Tanopa. Barusan Kang Hasan ya.
0: Kang Hasan.
1: Kan kenal aja buat Kang Dadang, buat Mas Anto kerjanya semangat. Buat Haji Dirman, buat semuanya
0: semua,
1: aja.
0: Semuanya aja. Gocin.
1: Gocinnya buat AA tuh yang kasih cok badam hatur nuhun.
0: Hatur nuhun Umi cantik. Hatur nuhun Umi gelis. Panteng radio.
1: Goyang
0: Wargi Dali ada terlalu mencintaimu. Buat Wargi Dali spesial buat Umi Lila ya.

Asik di Begadang Dahlia masih bareng AJP nuka safety orok berem si Mister Alagena.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya, tetes mata. Alami terus.
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya. Pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya.
1: Baru berapa kali netes?
2: Ya. Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya bagus yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep. Seduh! Seduh! Selamat jelas! Syukur akan cecek karena dada si jelek.
5: Tamu kontras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Insan yang baru gabung, pengen gubuk dari Tajam ya, buat Hati Jamu, buat Insar Ibun, terus juga buat Pak Lukman Baros, Pak Wawan Ngampra ya. AJP sehat selalu, bager, ratu nun, gocinnya mau buat Kang JP lagi. Sukses terus, amin. Ada Tenani, Sartika juga tenuhun, Sopian, Padarang juga lagi pantengin. Cena buat Kang Yus, Danu, YRB, Ulila, Kang Genta. Terus juga buat Teh Tiara, Teh Ning, Cedia, dan juga Teh Isar. Gocinnya buat warga Dahlia semuanya. Hatu nun, Kang Sopian. Ada juga Mang Ayi yang ada di Cigadung, langganya pengen Sarmila. Buat Teh Isar, Abah Iwa, dan putrinya juga Pak Jermasara, dan Citeng. Genta kemana wainya Umilila Tayati buat Rinas Gor Rukman Pasal Baros Gocin buat AJP aja. Ada Alvarizky Bordiri Cimahi. Langgamnya pengen IC Teru aja buat yang lagi pada nonton final Piala Dunia katanya. Gocinnya buat AJP aja. Ada siapa nih yang mau telepon 73028 7311 710. Halo Begadang Dahlia.
1: Goyang,
0: apa kabar Teli?
1: Aku teh lagi ini kan JP rada.
0: Nah, onde.
1: Sehat?
0: Ah, tuh engal damangnya. Kayak terus telepon kudu damangnya.
1: Amin.
0: Oh, nya ulah katerasannya Telinya.
1: Alergi. Ini
0: dulu. Oh, kurang gogoh lah tuh, semangat meh engal.

0: dilihat yang bandingnya
1: yang kita Lampurasun
2: yang kita lihat
0: yang
3: karaoke
0: Mingle
1: Dahlia. Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Genah, begadang lapar warga Dahlia di season kedua warga Dahlia. Siapa yang beruntung? Di 73.087.11.710 begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar.

0: Malah kamu yang naon cenah?
1: Hanya untukmu, ah.
0: Anu mana itu teh?
1: Di Elia Kadam.
0: Nu kumaha?
1: Nah,
0: ini bisa salah ya begadang lah persoalnya.
1: So, Anissa, puna,
0: Anissa Rahma, ayo dia Anissa Rahma dah. Nu iya sana cek, nu iya sana. Oh, nya iya mati Anissa Rahma.
1: Oh, iya sana etawa.
0: Hanya untuk, wajah, hanya untukmu.
1: Oh.
0: Atau nu iya gitunya, coba daya dua ya teh cek. Versi reggae.
1: Kadang enak
0: kan dia. Versi reggae ya mah.
1: Yang reggae ya.
0: Nu iya berarti nu oci oh. Oci.
1: Muneta
0: we. Oh nya, tu gocinya kang usaha.
1: Gocinya kang AJP, sehat selalu banyak rezeki banyak jobnya, bergocinya buat yang merasa aja.
0: Siapa yang merasa?
1: Ada deh.
0: Begadang lapar.
1: Langgam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng.

0: Ya Kang Ius di Jeng Zidane sok parah lah sekali sewang. Halo. Begadang Dahlia.
1: Atau perungan go.
0: Saha ieu tuh di pareuman?
2: Saha nya di pareuman?
0: Jika nenek putri mungkin begadang lapar mah ya mah.
1: Goyang.
0: Nenek putri. Sehat nenek.
1: Alhamdulillah jebe sehat. Adik tu tadi serian wae.
0: Oh nenek tu tos ayah di tadi tu serian.
1: Ayah wae dan nah. Umili lagi ayah wae.
2: Oh iya mana aja jika nama nyumput nenek mah.
0: Nah nyumput kan ngesolat
1: lah. Sahur.
0: Si nenek mah biasa Senin Kemis Danu.
2: Oh gitu.
1: Alhamdulillah
2: jepe. Meni eleh di AJP.
0: Itu eleh hari kamu ya.
2: Oh itu eleh.
0: Itu. Sok weh nenek jeng Danu itu ngobrol hela.
2: Lain ngobrol komunikasi.
1: Ada nak
2: nyari nikah sama? Insya Allah, mudah-mudahan ayah ye nana nenek.
1: Nenek doakan, ada nak segera papa nenek.
2: Amin. Nuhun nenek, doa nana nenek. Nenek. Doa nenek mah biasa nama sok
0: terkabul. Kita cucu nenek sudah dikawinkan, baik.
2: Jeng sahaya.
0: Jeng me nu ayah di Garut, cina danu baik.
2: Asal men awe geulis.
0: Ya di mana? Ya, di mana ya me geulis kabeh kitu. Geulis teh me.
2: Jadi nya geulis teh didangdanan mah meureun.
0: Meureun dirinya ya geus ya burung dirinya. Gusti nu
2: ada burung.
0: Ini sana mana ya domba geulisnya cek domba geulis mah nya teh.
2: Didangdanan.
0: Yang mana dilipan setip padanya.
2: Tau ke mana aku dilipan setip.
0: Bulu matanya dipanjangan. Sok bayangkan gerak ku nenek. Terus make bondu. Cenanya si iya nanti domba nanti. Terus make iya nih. Make lejing merenanya.
2: Mending ngakak iya.
0: Danu sebenarnya si nenek itu boga incu dua.
2: Nenek boga incu?
0: Boga, loba.
2: Atuh nenek itu nama incu nak hadiahkan.
0: Loba, incu lagi 17 si nenek mah. Oh,
2: 17. Lain mana dia?
0: Kalah jempet tahun, mana?
1: Ini opat istri hunkul nak.
0: Tuh, istri hunkul opat.
1: Aduh. Ori saya enak ori.
0: Tuh ori
2: asli ori
0: dah mau alibi ya dah mau alibikan keadaan nung ansa ukur ngabibit tahu hunkul
2: kemana tuh ngabibit asli nenek
0: asli
1: ada nung secondnya
2: ah kemana tuh second
0: si nenek mah ori jeung second cenah ieu teh.
2: Lain nenek bari kos kana HP wae ieu second nenek.
0: Heukeun bae teh dinya mah emang urut ya urut batur.
2: Emang iya urut.
0: Dinya mah da duda ya duda parabeun.
2: Kumaha oge anger ieu sama dari lalaki mah mau katingali second.
0: Mau katingali second cenah nenek. Anger wae ieu. Nenek
2: tapakna acan cek kolot baheula mah.
0: Aya ieu tapakna eta geuningan. Eta geuning rawig dirinya ya.
2: Mana teh rawig. Kemana tuh rawig? Rawig ya bapak begik.
0: Nenek, kuman domba nu di Garut nges gede.
2: Nenek.
0: Orang kau.
2: Nenek Garut tadi mana nenek?
0: Orang kawin kan si Danu.
1: Ah, orang. Tayang beng apa?
0: Hah?
2: Tayang
0: beng apa?
2: AJP.
0: Danu juga.
1: Tambahin
0: aja. Ya, ya.
2: Kemana tambahin aja deket AJP nenek.
0: Nah deket AJP ya di bujur kamu deh di nyata sok ngarang.
2: Bujur kamu.
1: Ayah
0: nenek ayah dua ya teh nenek. Ngagalantung we juga lato-lato dua nana.
2: Kemana tuh ngagalantung?
0: Kemana tuh lato-lato? Kemana tuh?
2: Seri.
0: Nah, nenek, kunaon nenek ngomong. Nenek Putri salam kenal Saul Teh Imas Elsa yang ada di majalah Hai.
2: Teh Imas Elsa, Teh Imas.
0: Ya, Teh Imas mah sok bager ka abi teh mere ieu teh ranginin, rangunung, ranginan. nya.
2: Teh Imas papang bageurna.
0: Ih, Teh Imas mah da bener eta teh 3 tahun yang 3 tahun yang lalu duka ieu da mah.
2: Tiro tahu ke warga Dahliana pada Saribuk.
0: Saribuk aya nama benernya.
2: Asrina.
0: Mamski geus eueuh aya nama. Mamski ka mana? Inoy geus eueuh.
2: Etap ngagegeu ieu nanti teh
0: ngagegeu. Rista Antapani. Warga Dahlia teh ka mana? Ya, anu tapi nu bageur mah ka abi tiap bulan teh eli pada larang eta mah aya wae. Nenek, naon nenek lo papa bacaan wae, iya, kunaon.
1: Terus nyeratkan Teh Imas.
0: Oh, nyeratkan Teh Imas, kena engke heula, beki loba bagi si nenek teh beki opat bab, dan nungke mamernya. Oh,
2: opat bab, kemana tuh opat bab?
1: Tumah, aja teh, udah habis ya lo ngadogo aja teh.
0: Ya iya, maksudnya dikumkan, sekalian juga si Danu sama itu. Kamu akhirnya begadang lapernya.
2: Sok air julid.
0: Tidak naon di wangi mah, kecuali kamu nenek ngagogona siang pek, memang enggak. Siang mah.
2: Nah wangi mah, nenek kadang itu nama ayah anu masih melek. Ayah anu masih.
0: Tidur, boboknya
2: deh. Tidur, boboknya ya.
0: Ayah ker ngacai.
2: Kemana tuh ngacai?
0: Ya, udah tuh diangkat. Ya, deh.
2: Berat. Ayo nage,
1: ini meninggalkan usinit. Nih, teh ese, kuih cuma.
0: Bager AJP
2: mah sudah. Iya, nenek meninggalkan usinit-nit.
0: Ya, berarti nenek cobaan ke baturnya kuih cinit-nit. Dah soalnya nenek mah aja nama poe aina karek dua kali nelpon aoge ye. Ya, aina geus begadang lapar nenek ieu teh.
2: Kita begadang lapar.
0: Danu yang naon danu langgamna.
2: Yang eta we ganti baju.
0: Ah nih datu naon ganti baju bas-base ye.
2: Ada bara rasa ye.
0: Ya aya ge ye jatuh bangun, aya perawan bujang, aya debu-debu jalanan.
2: Ya aya keperawanan bujang.
0: Aya jangan pura-pura.
2: Juga teh jangan ah.
0: Nenek yang naon nenek?
1: Gaun beda.
0: Nah, gaun merah itu tisada ya dua dan ini nyanyina.
1: Nari.
0: Itu ayah nu ora ori ya berdua apa? Menikah ke orang.
2: Ori nama pop eta teh nenek.
0: Nenek gitu ayah.
2: Ori nama pop eta teh dengan kaya nu didangdutkeun.
0: Ya gitu nya. Nese nurutan si Danu perawan dan bujang cenah kitu nya Danu nya.
2: Nya bayalan wa aya we.
0: Wa aya we neneknya. Danu gocinnya buat siapa?
2: Gocinna mah kang kita bertiga we jeung warga Dahlianya sing sararehatnya nenek. AJP sing sararehat.
0: Si nenek mah yang di absen ya kira yang di absen.
2: Bae AJP sok nenek mah di absen.
0: Sok nenek, mana nenek nak kamana sih nenek itu gerak. Kalau kan oh ayah nenek di gogo
2: sorenya enggak iya enggak absen
0: kalau enggak gogo heula sudah bebarengan dan enggak gogo jancan hiji dua tilu.

0: Kene langgamna ngikutin aja perawan dan bujang.
1: Wajepe lah,
0: ke wajepe. Nah, sok atuh digoyang buat siap.
2: Sok nenek atuh.
1: Berebet
2: ke nih.
0: Purudul ke nih.
2: Sok.
0: Ya, sok. Tak gitu nih, purudul ke nih, sok.
1: Nih. Aduh, ya. Ikan nila, ikan betis. Ikan hiu, ikan teri.
2: Cakep.
1: Nila yang cantik. Selamat
0: Budaya
1: Putri.
0: Oh, balas pantun tadi Danu.
1: Cepetan. Oh, gitu. Respect Budaya Putri. Aji Eha. Tani tenaga ke Isaribun. Bu Andini memang harus wawuci ke Neneng Jebret. Tetu Sudelong teh daripada yang kesanti toko. Mengapa teh memang sehila. Mang Haji. Mayo dah.
2: Mereka nyangguhin lah yuk.
1: Danu agenta.
2: Kecil cerah Nenek Putri. Iya nanti gak absen. Urah mah nyangguhin lah.
0: Tapi itu ngisikan.
2: Kita mana tuh ngisikan.
1: Ingat gue aset balon. Ini semua jadi sekarang kak. Abah Iwan. Mujarela, Mas Tanto.
2: Sampai beresin lah, JP.
0: Pakai sepatu.
2: Pakai sepatu. Pakai jeket. Kata ula-ula poho. Pakai minyak sengit. Pakai minyak rambut.
1: Bar bendera.
2: Ciao. Jalan. Kemana jalan?
1: Kita ke Gina.
2: Balik Bali.
1: Majalaya.
0: Jempe, tak. Danu.
1: Ibu Ani suka jadi. Iwan. Dan saya tangkap sama bos Aris baru yut.
2: Ayo,
1: saya.
2: Ayo aja Pak Bur numpak.
1: Ina om suka gak? Kawan.
2: Numpak Bur, numpak motor.
0: Amin atau nungun nges gering Danu.
2: Oh nges.
0: Nges, ayo buru naik kade-kade ayo buru. Buru Danu. Ayo buru. Nenek kacang nenek naik nenek. Ayo panjang. Alengkah atuh nenek. Gusti eta Danu bujur ngangkat Danu. Gusti. Begadang lapar.
3: Mangga. Begadang lapar.
4: Begadang lapar.
3: Begadang langgam langsung putar.

0: Begadang Dahlia di dia ya bareng Jaya Pucung.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Sepduh! Sepduh! Sekelat jelek! Si konsling lucap kalupur, syukur akan jejek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras, si konsling alalana, dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Ulukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu kabeh.

0: Aduh. Satu orang lagi mau telepon, boleh banget pergi Dahlia di 73.000 28.7.11.7.10. Hey. Aduh, Mama Arul Pusdai meni rame, meni ngehibur, Teli pada arang juga nya si Serian Wai di tadi. Ngopi helas na Kang JP, Tenani Sartika juga si Danuma ngalindur aja JP, kerlaip, enak ya kerlaip langsung si Danuma teing ta. Ina gitu we gawe na teh, rek sare, lep, udang sare, lep. Satu penelpon terakhir warga Dahlia di 73.000 28.7.11.7.10. Halo Begadang Dahlia.
1: Masih ketuh Proa gogo-gogo.
0: Nah mandi ya tanya. Menitu semangat ki. Saha ya tanya. Tuh menikup
1: dari tadi ya.
0: Menikup tuh gugur rusukan ki. Gusti Mas Ion Pacitan sehat. Orang Jawa Timur iya Gusti no Agung. Aduh, Mas Ion.
1: Iya.
0: Sehat Mas Ion.
1: Alhamdulillah sehat. Sendiri gimana?
0: Sehat alhamdulillah. Lagi apa?
1: Amin.
0: Lagi apa?
1: Lagi
0: apa?
1: Lagi ngitung duit. Gaya.
0: Mas Ion, kita gogo dulu ya. Di

0: Mangga Mno yang mau Mas Ion terakhir nih.
1: Ayam jago.
0: Hah?
1: Ayam jago jangan.
0: Ayam jagonya buat siapa?
1: Buat semuanya aja yang udah masuk tadi, ya dan anak-anak putri, Kang Danu, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi banyak?
1: Pak Dirmansa, Tahali, Umi Lila, Mbak Mas Tanto tadi yang awal-awal.
0: Betul. Gocin, Ati Sunarti cina ini.
1: Ya, Ati Sunarti.
0: Gocin.
1: Terus gocinnya buat AJP aja yang udah.
0: Hatur nuhun, sampai ketemu lagi nanti hari Kamis bareng Jaya Pucung ya.
1: Sami-sami.
0: Panteng iya, radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia pro aku go ya.
0: Terima kasih warga Dahlia, Jaya Pucung harus segera pamit undur. Ada ayam jago dan juga salam sendiri buat warga Dahlia semuanya. Jaya Pucung pamit undur, insya Allah ketemu lagi nanti hari Kamis malam Jumat ya. Bener kan? Iya. Besok Selasa. besok aja insya Allah ya. Besok aja warga Dahlia yang belum keputar langgamnya Ula Pundung ya. Insya Allah ketemu lagi dah besok. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Perungah. Go, yang. Assalamualaikum.

Pagi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong kamamananya, saatos acara goyang parayangan di Daria, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di dinginnya pagi yang beku seperti sekarang ini, saat seru-serunya di rumah dan di kelompok orang-orang yang lagi menyaksikan pertandingan final antara Espana Argentina. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Tapi perjalanan tadi alhamdulillah masih bisa meluncur, Abang.
1: Alhamdulillah, tayyibat thayyib,
0: semakin thayyib.
1: Semakin thayyib. Begitu keluar komplek, sabar-sabar apa? Kasat kosong-kosong
0: teh, Pak. Ya perpanjangan waktu ini mah ya.
1: Mohon dadungin ke tahun 12.
0: Antar sini barareal kan?
1: Sudah barare
0: sacana.
1: Alhamdulillah, ya handa ibunda wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, atas izin Allah Azza wa Jalla kami berdua kembali hadir untuk bersilaturahim dan bersama-sama untuk belajar ilmu agama, talabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam tentunya di frekuensi yang kita cintai, 101,5 Dahlia FM Bandung. Doa terbaik dari kami berdua di studio untuk ayahanda ibunda dimanapun wargi berada, mudah-mudahan sing darah ramangnya.
0: Amin.
1: Tong paranas wios sawe nu kenging bare Spanyol bare Argentina ge wios da batur. Ya sing darah ramang, sing adina rahmat Allah.
0: Ararane batur jungkir balik.
1: Sing arageng tuangna di nusahur nanya, sok sing warareg. Aduh, selamat untuk melaksanakan makan sahur ya. Makan bagi sahur. Wargi yang berniat melaksanakan saum sunnah di hari Senin. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin ya
1: Allah. Anak keturunan ya Allah kita soleh dan solehah. Rizki kita melimpah ruah dan barokah. Dan tentunya kita bahagia kehidupan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal
0: Alamin. Amin. Amin. Abi Gunung Sembung, pendukung Spanyol, Nenek Ica.
1: Ibu Eha, pendukung Spanyol, gawat ya. Abi Madawa, wah, karena mangga pasti tadi cicing
0: lulupatan. Pak Jinana, tinggal itu Pak Jinana dukung Spanyol.
1: Upami Pak Jinana mah Spanyol.
0: Bu Ida na Argentina.
1: Argentina. Subhanallah.
0: Ibu Muti yang pendukung Maroko, enggak salah Ibu Muti. Ini urusan bola rame ya.
1: Aduh,
0: rame sekali ya.
1: Aduh,
0: ya Allah. Alhamdulillah. Ini Ustaz, kita undang juga untuk yang siap bergabung pagi hari ini di 0811-222-1015 di acara Sesi Pagi obrolan seputar syariat Islam setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi bersama Ustaz Andi Abdul Rahman, tentu saja war kita. Jadi hari ini sudah hari Senin, hari yang ke-5 ya, 5 ke-4 ya bulan Syafar ini.
1: Ke-4
0: ya bulan Syafar 1447 Hijriah. Terima kasih untuk Bu Lia di Karapitan, sudah masuk juga sama Ibu Muti ini, orang-orang Karapitan, Mama Ocha juga, Ibu Eti, Wike, Nenek Ica juga lagi bersantap sahur, bari ngahuap, bari gol teteman. Nenek Ica menik, gol ya. Bari ngahuap eta gini kan. Sahur. Lalu juga untuk Ibu Siti Nurmalia, Ibu Juarsi, Pak Mumu sama Ibu Aja Iom di Cigentur ya. Kemudian Teh Andini di Ujung Berung, Pak Aman Abadi, Teh Meri juga, Kakek Agus Sudrajat, Ibu Tati Empoy juga tentu sudah siap. Dan pagi hari ini Bu Cicin, Wa Uci dan Ibu Sadia, Ibu Lim Halimah dan Ibu Ati di Batu Lawang, dan Mama Lilis yang ada di Cwidey, Ibu Lilis Nur Laila di Sayang Jatinangor. Kemudian Ibu Heni, terima kasih. Teh Anu di Gunung Halu, Teh Anu ini di Cikalong Hilir ya. Kemudian Ibu Heni Rawati, Teh Aida di Gunung Halu Rongga, dan kemudian Teh Nani Sartika, Mama Epa, dan yang lainnya kita tunggu untuk siap bergabung. Tentu saja untuk Ibu Eha di Lembang juga pendukung Spanyol, cenah bari ulang tahun, mudah-mudahan menangnya Bang, nguhun. Ibu Ani di Sukajadi, ini mau pendukung ini, pendukung Sukajadi. Kemudian Ibu Delista, mamanya dapat juga Pak Ustaz Bangapun Toyib, semakin Toyib. Alhamdulillah.
1: Toyib, luar biasa ya ayahanda ibunda.
0: Yang lain ditunggu ya Ustaz ya, untuk gabung di
1: di Spanyol.
0: Di Spanyol.
1: Aduh ya Allah, alhamdulillah wargi Dahlia ya. Kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi yang semakin thayyib ya. Kemudian juga untuk para alumni-alumni umroh, jamaah umroh ya, jamaah umroh. Betul, ada jamaah Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Sa'ban, jamaah umroh Rabiul Akhir. Juga ayahanda ibunda calon tamu Allah untuk keberkatan di bulan Agustus. Ih, sekedap deui wargi dahliyanya kantun sababara dinten deui, subhanallah, luar biasa. Kemarin aduh, juga udah insyaallah wargi dahliya, insyaallah di tahun depan ada promo lagi. Dan kemarin di pengajian Teh Haja Bentang sudah ada 5 orang yang daftar wargi dahliya. Yang kemarin kami pengajian di keluarga besar Bapak Haji Ahdi yang ada di Ciatel, ada yang daftar 2 orang, masya Allah. Silakan ya untuk tahun depan wargi dahliya.
0: Kita pasangan sama-sama yang mau dapat berangkat tahun insya depan Allah. Ini Mamah Dapa dengan suami ya, dengan si Abah, kemudian Abi Gunung Sembung dengan Bunda.
1: Siap.
0: Itu sudah nih
1: kosong kosong,
0: tapi kosong kosong kayaknya Argentina aja gitu, Abi Gunung Sembung.
1: Aduh, luar biasa ya. Untuk jamaah Majelis Taklim Fathul Mubin, Fathul Khair, At-Tawabin, Nurul Ikhlas, Al Hikmah ya, kemudian juga Majelis Taklim Al Mubarokah yang di Nangkasuni ya, kemudian Majelis Taklim Nurul Huda, Majelis Taklim Al Huda, dan tentunya juga untuk wargi dahliya dimanapun wargi berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita untuk sama-sama belajar ilmu agama, yang insya Allah tema kita hari ini, ayahanda ibunda semua, nasihat bagi yang malas sholat.
0: Eta godaan tetan yang terkutuk gitu.
1: Tetan itu tetan.
0: Tetan.
1: Aduh, meni hararese karena sholat tesah seueur kalebet pribados wargi dahliya ya. Ini nasihat bagi yang malas sholat, mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi yang malas, menjadi suntikan ya, suplemen untuk jiwa raga kita untuk mau dan segera untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, terutama ibadah sholat kita, Bang Haji Apul.
0: Amin, ya Allah. Mudah-mudahan saat sholat pun kita masih digoda juga untuk itu yang penggodanya itu ada tadi. Termasuk yang lagi nonton TV. Mumpungnya ke masjid yang katanya sholat subuh. Ibu Kokom, terima kasih juga sudah bergabung pagi hari ini. Mama Hajah Nur Adil sama keluarga di Lapang Tembak, dan juga untuk Papa Pak Salim dan Ibu Ice Kurnia, terima kasih juga untuk Ibu Tika Sartika, Ibu Hajah Neng Sarijadi, dan Mama Oneng Sarijadi Ujung, juga Mama Iu, dan juga untuk semua wargi dahliya yang lain. Silakan untuk siap kembali bergabung, kita nanti bisa diskusi setelah sholat subuh pada pukul 4:43. Setelah melaksanakan sholat subuh, nanti kita akan diskusikan tentang bahasan kita, nasihat bagi yang malas sholat wargi dahliya. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman.

Terima kasih Bang Haji Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanda ibunda wargi dahlia rahimani Allahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam yang disertai dengan nikmat sehat, kesemangatan kita untuk beramal soleh, dan tentunya kita berharap segala amal soleh yang kita tunaikan, amal ibadah yang kita kerjakan mampu menghadirkan dan mendatangkan pahala, mampu mengiringi kita dengan rahmat Allah dan keridhaannya, sehingga menjadikan hidup kita bahagia di dunia wal akhirah. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ini adalah nasihat bagi kita yang malas untuk melaksanakan ibadah sholat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surat Al-Muddathir ayat 33, 34, 35 warigidahliya. Allah menegaskan ada orang yang ditanya, ma salakakum fis saqar, kenapa kamu masuk ke dalam neraka saqar? Kenapa kalian menjadi penghuni neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, ahli-ahli neraka saqar menjawab, kami masuk ke dalam saqar ini karena selalu meninggalkan salat. Na'udzubillahi min zalik. Ternyata Allah mempersiapkan sebuah neraka yang bernama saqar bagi mereka yang sengaja meninggalkan ibadah sholat. Apa yang membuat kita malas untuk sholat? Mari kita evaluasi diri kita semua wargi dahlia. Mengevaluasi muhasabah diri kita masing-masing. Terkadang kita memaksakan diri kepada hal, kepada sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kita memaksakan diri dan merasa kuat apabila kita mengayuh sepeda dari rumah ke Puncut, dari Puncut kembali lagi ke rumah. Kita pun memaksakan diri kita untuk pergi mendaki gunung dengan menjalani perjalanan yang cukup jauh, jurang, tebing, hutan belantara kita lalui. Demi apa? Demi keinginan untuk mencapai yang namanya puncak gunung. Tidak peduli mau hujan ataupun panas. Tetapi yang penting keinginan kita untuk mendaki gunung dapat terwujud. Mengayuh sepeda dari tempat A ke tempat B dengan jarak yang jauh. Perjalanan kita mendaki gunung, menyeberang lautan, seolah-olah kita mempertaruhkan nyawa demi keinginan dan mewujudkan apa yang kita harapkan. Kita lakukan semua itu. Tapi subhanallah,
kenapa kita berat melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan sholat? Kenapa berat kedua tangan ini mengangkat untuk bertakbiratul ihram, Allahu Akbar? Kenapa lisan ini berat untuk mengucapkan Allahu Akbar? Apa yang terjadi dalam diri kita, ya Hanna Ibuna Wargidahiyah? Kenapa kita berat untuk mengangkat kedua tangan kita padahal ringan? Tinggal mengangkat sejajar dengan dada, dengan bahu, sejajar dengan telinga. Seraya lisan kita mengucapkan Allahu Akbar dengan menghadap kiblat. Apa yang membuat kita berat untuk melaksanakan ibadah sholat? Apa yang membuat kita berat untuk mengangkat kedua tangan ini untuk bertakbiratul ihram? Padahal sesungguhnya sholat yang kita tunaikan bukan buat Allah. Satu dunia sekalipun untuk rukuk dan sujud kepada Allah tidak akan menambah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, satu dunia manusia tidak rukuk dan tidak sujud meninggalkan Allah tidak akan mampu untuk menurunkan tahta ketuhanannya. Karena sholat yang kita tunaikan akan kembali untuk kita masing-masing, ayahanda ibunda. Tapi kenapa kita malas untuk melaksanakan ibadah sholat? Kenapa kita tidak berani untuk melawan hawa nafsu dan hembusan ajakan-ajakan syaitan? Syaitan akan berupaya berkeras untuk menggoda, mendatangi diri kita dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Subhanallah, ayahanda ibunda wargidahiyah. Apa yang terjadi dalam diri kita? Tapi jangan berputus asa. Mari kita dengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Al-Quran dan lisan Nabi alaihi salatu wassalam tentang bagaimana pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Berawal dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah kelak di hari kiamat dari anak cucu Adam adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amal kebaikannya pun akan ikut menjadi baik dan sempurna. Tetapi apabila sholatnya rusak, bahkan meninggalkan sholat itu, maka sudah dipastikan seluruh amalnya akan ikut menjadi rusak, akan ikut menjadi hancur dan tidak bermakna. Sholat adalah kunci. Sholat adalah cahaya. Sholat adalah password untuk membuka amal ibadah kita yang lainnya. Kenapa kita harus malas? Allah siapkan waktu 24 jam. Dan apabila kita hitung-hitung, lebih banyak pada urusan perut daripada urusan agama. Lebih banyak tercurahkan pada urusan dunia daripada urusan akhirat. Paling banter kita melaksanakan ibadah sholat 45 menit. Dengan lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu pun mungkin terlalu lama, 45 menit. Kita ambil contoh 5 menit saja. Hanya 25 menit. Luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah dari 24 jam. Tapi subhanallah, sisanya 23 jam 35 menit masih kurang. La haula wala quwata illa billah. Apa yang membuat kita malas untuk sholat? Bagi kita yang masih suka malas sholat, mungkin ini yang belum kita sadari, ayahanda ibunda. Perhatikan hal-hal yang ingin disampaikan. Yang boleh jadi kita suka malas untuk sholat karena ada sesuatu yang belum kita fahami, belum kita ketahui, belum kita sadari. Apa itu? Yang pertama, sholat bukan sekedar kewajiban. Namun sholat
adalah jalan menuju kebahagiaan. Kita ingin bahagia, gak perlu ke Gunung Kawi. Kita ingin bahagia, gak perlu minta doa-doa ke gunung, ke kuburan, ke laut, gak perlu. Tinggal hamparkan sajadah, menghadap kiblat, mi'raj kepada Allah Jalla Jalaluh melalui ibadah salat. Salat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi salat adalah jalan menuju kebahagiaan. Lihat Al-Qur'an surat kedua Al-Baqarah ayat 3, kemudian finish endingnya di ayat kelima. Orang-orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang bertakwa itu cirinya yang senantiasa wa yuqimus shalah, yang menjalankan ibadah salat. Di ujung ayat ulaika ala hudammi rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka lah yang akan mendapatkan janji dari Allah, yaitu kebahagiaan, kesuksesan. Wargidalia, kita ingin sukses? Sejauh mana diri kita melawan hawa nafsu kita untuk sholat? Kalau kita menang menjalankan ibadah sholat, tunggu, Allah akan berikan kebahagiaan di waktu yang tepat untuk kita. Yang kedua, sholat bukanlah sekedar beban, tetapi kebutuhan jiwa yang harus dan akan menimbulkan dan menghadirkan cahaya ilahi. Jiwa kita butuh cahaya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Salat, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, salat adalah bukti, bukti keseriusan keimanan kita, bukti keyakinan kebenaran akan memegang agama kita. Dan salat juga adalah cahaya bagi orang-orang muslim. Salat menjadi cahaya. Cahaya di mana? Cahaya saat gelapnya malam pertama di alam barzah. Sebuah peristiwa yang ngeri, malam pertama yang mengerikan, tak ada teman, tak ada sahabat, sanak keluarga, orang tua, pasangan hidup, anak. Kita sendiri di kegelapan kuburan. Sendiri berada di sebuah ruangan, sebuah tempat yang belum pernah kita lihat, belum kita dengar, belum pernah terdetik dalam hati sanubari manusia bagaimana keadaan alam barzah. Maka di malam pertama gelap gulita, salat di situ menjadi kunci menurunkan cahaya menemani ahli-ahlinya. Salat menjadi cahaya. Ketiga, salat adalah pelukan Allah bagi hati yang lelah. Terkadang ayahanda ibunda wargi dahlia, kita teh capek ngurusin dunia, ya. Kita lelah dengan keadaan, keadaan ekonomi, keadaan keluarga, keadaan kehidupan kita. Capek, lelah. Kata Allah, sini, kamu punya masalah apa? Subhanallah, dipeluk sama Allah wargi dahlia 5 kali dalam sehari semalam. Bahkan bila kita lupa, digerok ku Allah.

0: Wahai hambaku, kamu punya masalah. Sini, sini, sini, sini.
1: Kamu punya masalah apa? Curhat kepadaku, kata Allah. Kamu punya beban yang berat, datang kepadaku. Punya masalah, nih jalan keluarnya. Punya masalah berat, nih aku ringankan semua. Supaya apa? Hayya 'alal falah. Subhanallah, warigidah, lihat Tuhan kita, Tuhan yang maha baik, maha rahman dan maha rahim. Seberat apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah bukakan pintu taubat. Seberat apapun masalah kita, sesulit apapun kondisi kita, datang kepada Allah, dipeluk sama Allah melalui apa? Melalui mi'raj kita dalam sholat. Apa kata Allah? Allah bisikan dalam telinga orang-orang beriman dalam surat Ar-Radd ayat 28. Ala bizikrillah yatma'inul qulub. Subhanallah warjidali. Hanya dengan mengingat Allah dalam salat, hati kamu akan aku hadirkan ketenangan. Tenang. Enggak perlu risau, enggak perlu gelisah. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah membersamai kita. Allah akan bersama orang-orang yang senantiasa ingat kepadanya. Diingatkan oleh kita 5 kali dalam sehari semalam. Kita masih malas untuk sholat? Ta'uzubillah. Karena disitulah muara kebahagiaan dan ketenangan datang kepada yang punya ketenangan dan kebahagiaan. Siapa? Allah. Ketika dunia melelahkan, maka sholatlah. Di situ Allah telah siapkan ketenangan. Qad aflahal mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1. Sungguh aku akan berikan sebuah berita yang baik. Qad aflahal mu'minun. Sungguh aku akan janjikan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan bagi orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang salatnya khusyuk. Yang menjadikan salat itu bukan beban tapi kebutuhan, layaknya kita butuh makanan, butuh pakaian, butuh fulus alias duit, butuh naungan yang namanya rumah, butuh kendaraan. Maka untuk sholat seperti itulah. Bahkan harus jauh lebih butuh daripada yang lain. Demi Allah, ayahanda, ibunda, wargi dahlia, hari ini kita tidak bisa menikmati bagaimana indahnya keuntungan dari sholat kita. Karena sholat yang kita tunaikan gak ada hubungan dengan dunia. Tidak ada. Makanya jangan risau, jangan kecil hati. Sholat termen tapi rezeki seret. Gak usah risau. Karena sholat dengan urusan dunia gak ada kaitannya. Kenapa? Ingat, sholat itu perintah Allah yang mahal. Saking mahalnya dan istimewanya sholat ini, sampai Nabi diangkat oleh Allah, di Isra, dimi'rajkan untuk menerima satu perintah, perintah sholat. Sehingga di situ sholat adalah perintah istimewa dan pahalanya pun pahala yang istimewa. Apa pahala istimewa? Surga untuk kita di akhirat nanti. Kalau sholat mahal dibayar kunaon, ku urusan dunia yang murah, salah wargi dahlia. Karena sholat ini mahal, sholat ini istimewa. Sampai Nabi diangkir ku Allah kemana? Ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat. Maka pahala dan balasan Allah pun mahal. Apa? A'datu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la ujurun samiat wa la khatara fi qalbil bashar. Aku siapkan, kata Allah, sebuah tempat bagi orang-orang yang beriman anu ngajaga salatna. Malainun ru'at wala ujunun samiat wala khatar fi qalbil bashar. Yang belum dilihat oleh mata sebelumnya, yang belum pernah terdengar oleh telinga sebelumnya, dan belum pernah terdetik dalam hati sanubari manusia. Apa itu namanya? Al-jannatu. Surganya Allah Azza wa Jalla. Mahal surga teh kau. Mahal wargi dalia. Kalau misalnya dibalas ukudunya. Tapi Ustaz, alhamdulillah saya rajin sholat, tidak pernah ditinggalkan 5 waktu, tambah duha, tambah lagi tahajud. Alhamdulillah rezeki saya lancar. Ingat, itu bonus dari Allah. Itu bonus kasih sayang Allah kepada orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Karena sesuai dengan janji Allah, wa may yattaqillah yaj'allahu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan kemudahan oleh Allah ketika dapat musibah, diberikan jalan keluar. Ketika mendapatkan atau ingin mendapatkan rezeki, datang rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu bonus dari Allah. Faham argi dalil? Ketika dunia melelahkan, maka disitulah Allah hadirkan ketenangan. Kamu capek, datang kepadaku, kata Allah. Setiap sujud yang kita tunaikan dalam sholat adalah cara kita untuk mendekat saat dunia menjauh. Beki diudag dunia, beki jauh wargi dahlia. Beki diudag orang dunia, semakin jauh dunia itu, semakin lelah badan kita, semakin capek pikiran kita, jiwa kita. Akhirnya uring-uringan, amak-amakan. Betul tidak? Udag-udag dunia tak? Dunia semakin dikejar, semakin jauh. Maka balik, kembali arahnya, balikan lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat lampu. Lampu kalau ada di depan kita, kalau kita membelakangi lampu, di mana bayangan kita? Ada di depan. Kalau kita jalan, bayangan kemana? Ikut ke depan. Itulah dunia. Bila kita membelakangi yang namanya cahaya, bayangan kita ada di depan. Semakin lari mengejar bayangan, bayangan itu akan terus menjauh dari kita. Tapi kalau posisi kita dibalikan wargi dahlia, menghadap cahaya, di mana bayangan kita? Kalangkang urang aya di tukang. Kita berjalan kemanapun menuju cahaya itu, maka bayangan itu akan mengikuti kita. Akan mengikuti kita. Itulah gambaran dunia. Kalau kita mengejar dunia, capek. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, dunia akan menjadi budak kita, akan mengikuti kita. Perbanyak sujud kepada Allah, karena sujud adalah gerakan di mana kita dekat dengan Allah. Kita rindu Allah, kita cinta Allah, kita pun ingin ketemu dengan Allah. Maka perbanyak ibadah sholat, karena sholat adalah alarm hati yang mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Peringatan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Itulah sebuah kunci bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita sendiri yang meninggalkan Allah. Bagi kita yang meninggalkan Allah hari ini, yuk kita balik badan kembali kepada Allah. Raih cinta Allah melalui sholat. Pelukan Allah melalui sholat. Yang Allah akan hadirkan ketenangan dan kebahagiaan kepada kita pada waktu yang tepat. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: cocok dengan Ustaz untuk mengingatkan kembali sholat. Ini sholat ini luar biasa yang sangat kita butuhkan. Bukan hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban, tapi sangat seperti halnya kita mau makan, mau minum dalam kehausan. Di saat-saat itulah sholat itu menjadi sebuah kenikmatan yang bisa kita rasakan.
1: Masya Allah.
0: Kita harus jeda untuk sholat subuh.
1: Betul.
0: Pada pukul 4:43 nih Ustaz.
1: Ya, betul. Kita jeda dulu ya Wargi Dahlia. Insya Allah setelah sholat subuh kita lanjutkan kembali acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, pas lampu merah Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test ray raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Bismillah, alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahli FM setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Terima kasih untuk warga Dahli yang siap bergabung dan bertanya di berdiskusi di 0811-222-1015. Untuk yang sudah siap bergabung silakan. Mengapun juga ingin menyapa Ibu Dede di Bujong Mas, Ibu Ice Kurnia, Abi Gunung Sembung juga lagi pesta warna koneng dan warna berem. Di menangnya Spanyol. Kemudian ada Mpo Oneng, terima kasih Bu Lia di Katapang, Ibu Nani di Soreang, dan juga ini dari siapa lagi ini namanya? Tidak ada namanya. Ibu Lilis Nur Laila, juga Ibu Muti sudah ada pertanyaannya, Ibu Muti ya, Bu Kokom, lalu Ibu Puspa, Ibu Candani Cimahi, Santi di Kopo, Kakek Agus Sudrajat ya, kemudian juga Bu Entin Ranca Ekek, Bu Tati Empoy juga, Kang Agus di Dago, dan juga untuk yang sudah siap bergabung pagi hari ini di 0811-222-1015. Ramenya di Bung Uti. Di itu di dekat jembatan yang di pos itu teramai banget kalau nonton bareng itu tadi juga di dekat Ibu Muti itu di Karapitan 2 tuh. Wah, itu teh. Alhamdulillah. Ini sudah siap Ustaz, kita lanjutkan lagi kembali acara kita hari ini. Siap berdiskusi dengan wargi Dahlia tentang nasihat bagi yang malas sholat. Rumahsnya karasa eta teh. Hayya 'ala shalah teh kela kalem ada asar mah lebih ke maghribnya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui TikTok Radio Dahlia FM juga pagi hari ini. Dipersilakan ada Uncle One, lalu The Machine, dan ada Ibu Lali, ada Mizon, ada siapa lagi, silakan bergabung. Mamah Lilis Cividaya juga paling dulu. Ibu Anggawati. Ustaz Andi Abdurrahman, silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Haji Apul, ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Setelah kita melaksanakan salat subuh dirangkai dengan zikir dan doa kita, semoga diterima oleh Allah, disertai dengan keridhaan dan pahala yang Allah berikan untuk kita semua, dan doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menjawab beberapa pertanyaan yang dilayangkan oleh wargi Dahlia, ya, tentunya kami ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, insyaallah nanti keberangkatan kita di bulan Agustus wargi Dahlia ada manasik terakhir, manasik umroh di hari Ahad ya. Di hari Ahad tanggal 26 Juli 2026 ya, berada dan tempatnya kita di PT Safiyah Hanabahana di Cibabat di Cimahi ya. Pada pukul 10 pagi mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan umroh yang terakhir gabungan dengan jamaah-jamaah yang lain. Kemudian juga wargi Dahlia, kami memohon doa restu dari ayahanda ibunda wargi Dahlia semuanya untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi putra putri yang saleh dan saleha insyaallah, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kebahagiaan yang kami yang ayahanda ibunda berikan, yang kita berikan kepada mereka insyaallah mendatangkan pahala dari Allah dan bernilai jihad di jalan Allah, dan kita bersama-sama bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti hari Rabu ada pengajian rutinan bersama Teh Haja Bentang wargi Dahlia ya, di Ahad ketiga tentunya ya, di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Mudah-mudahan kita semua bisa berkenan hadir di pengajian Teh Haja Bentang, dan insyaallah materi akan disampaikannya tentunya materi yang insyaallah akan menambah keimanan dan mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi wargi Dahlia yang ingin menyimak kajian-kajian ilmu agama, wargi bisa mengunjungi TikTok kami wargi Dahlia, TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Mudah-mudahan di situ ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikannya dan umumnya untuk ayahanda ibunda wargi Dahlia semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, dan juga kita ingin menyapa untuk semua yang sudah bergabung Di TikTok Radio Dahlia FM, juga ada di Facebook. Pagi hari ini sudah online semuanya, wargi Dahlia bisa bergabung, dan tentu di frekuensi 101,5 Dahlia FM Bandung. Ada siapa ini? Abah Dedi juga yang baru meluncur. Nah, terima kasih Abah Dedi dan Rudi Yogi Adi Surya, dan ada Ibu Dede di Bojong Mas, Ibu Kahyati juga, Ibu Nining Rajut Cisere Pacet Majalaya. Dirajutlah cintamu dengan Allah ya Bu Nining. Kita langsung ke pertanyaan kita, biar kita banyak kesempatan untuk yang langsung bertanya pagi hari ini ya Ustaz ya.
1: Insya Allah.
0: Di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, Dahlia FM.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Ini tadi ada pertanyaan, sudah ada Ibu Muti di Kerapitan. Assalamualaikum Bu Muti.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Toyib.
3: Semakin toyib.
0: Bari tumaros ki Ustaz. Upami nuju masihan nasihat kapun adi saur abdi teh. Sok gugah wengi tabuh tilu teras netepan tahajud. Ngadoa, baca amalan-amalan selawat, baca Quran sampai waktu subuh qobla. Lah terus duha sok siga teteh alhamdulillah tiasa kitu tah Pak Ustad pamikitu abdi teu kasebat agul ria moal ilang ibadah abdi nyarioskeun kitu kapun adi di kapun adi Pak Ustad atur nuhun walarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajakillah dari Ibu Haja Muti di Karpitan.
1: Baik, terima kasih Ibu Muti, jazakillahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fiddin, a'azzakumullah, ayahanda Ibu Nawargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling menasehati wargi Dahlia ini adalah sebuah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ambil contoh di dalam surat Al-Maidah di ayat ketiga misalnya, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bantu membantu dalam ketaatan, dalam ketakwaan, dan tidak bantu membantu dalam kemaksiatan, bantu tidak saling bantu dalam keburukan. Artinya bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk saling menasehati, baik kepada keluarga, kepada anak, kepada kakak adik, kepada kaum muslimin wal muslimat wargi Dahlia. Itu perintah Allah. Bahkan dalam ayat lain di dalam surat Al-Asr, bahwa orang-orang yang akan beruntung kata Allah, alladzina yu'minu illadzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka yang akan beruntung, yang tidak akan merugi dalam menggunakan waktunya adalah mereka yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebaikan, dalam kesabaran wargi Dahlia. Maka ini yang dilakukan oleh Ibu Muti insya Allah, juga dilakukan oleh wargi Dahlia yang lain, memberikan nasihat kepada saudara adalah bagian dari perintah Allah, dan tentunya menjadi ladang amal bagi kita sepanjang niat kita untuk mengingatkan saja, mengingatkan, mengajak untuk ikut serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak termasuk bagian dari riya wargi Dahlia, karena kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Tetapi ingat wargi Dahlia, kita hanya sekedar berkewajiban mengingatkan, menasehati, dan mengajaknya. Nah, selepas itu dia mau mengikuti ataupun tidak, itu bukan ranah kita. Ranah kita hanya mengingatkan, memberikan nasihat tanpa ada putus asa. Belum diingat ya, belum mengikuti nasihat kita, nasihatkan lagi. Belum ikuti kita, terus memberikan nasihat dengan nasihat yang baik. Insya Allah itu akan menjadi bagian amal soleh, dan tentunya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang riya, justru membantu dalam menjalankan perintah agama. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakallahu Ustaz. Begitu dari Ibu Hajah Muti di Karapitan. Terima kasih pertanyaan dari Nenek Indah Abah Api Dahrom. Ke pendukung mana eta teh? Qatar.
1: Subhanallah.
0: Aduh, Spanyol menang nih. Oh, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: TYB toyib.
1: Semakin toyib.
0: Ini dari Nenek Indah Cita Lahap Pak Ustaz. Bang Anji, mugi sarehat. Amin. Bagaimana nih Ustaz menjauhkan kita dari rasa was-was dalam menjalankan ibadah? Terkadang iman terkadang kurang. masih bacaan suratnya. Sebentar. Terkadang iman, terkadang terkadang imam imam apa ya? Terkadang imam, terkadang kurang fasih bacaan surat, kurang fasih, ya, kurang fasih ini maksudnya. Ya. Ya. Terkadang imam terkadang kurang fasih bacaan suratnya.
1: Nah, baik.
0: Ya, gitu pertanyaan beliau dari Nenek Indah Citelap.
1: Baik, jazakillah khair untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kita menjauhkan diri kita dari kewaswasan dalam beribadah? Yang pertama, wargi dahliyah, waswas itu datangnya dari syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, dan sesungguhnya yang memberikan kewaswasan dalam diri manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi kewaswasan itu datang dari jin dan terkadang juga datang dari manusia yang menghembuskan dalam kehidupan kita melalui dada kita, penglihatan, telinga. Dada di sini adalah hati-hati kalbu kita, wargi dahliyah. Ingat bahwa itu datangnya dari syaitan, dari jin dan golongan manusia. Nah, saat beribadah, wargi dahliyah, konsep ibadah itu menurut para ulama, semua hukum ibadah, asal muasal hukum ibadah itu adalah haram. Ya, hukum ibadah asalnya haram, dilarang, sampai ada perintah dan contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka ibadah itu menjadi mutlak harus kita tunaikan, sehingga menjadi ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Baik, kemudian agar ibadah kita diterima, syaratnya dua, wargi dahliyah. Pertama, ikhlas dalam menjalankannya. Yang kedua, beriktiba terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Arti beriktiba ini adalah mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasalam. Ya, selama kita memegang kedua hal itu, ikhlas dalam menjalankan ibadah itu, kemudian kita mencontoh ibadah itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis yang sahih, insya Allah ibadah kita yakin akan diterima oleh Allah Rabbul Alamin.
0: Amin.
1: Nah, di sisi lain, apabila kita melaksanakan ibadah, ternyata imamnya, ya, imam yang menjadi pemimpin kita, imamnya kurang fasih di dalam bacaannya, maka tentunya wargi dahliyah yang dirahmati oleh Allah, kita harus tahu syarat mutlak harus menjadi imam. Ini punten disampaikan juga kepada para DKM, mohon untuk diperhatikan. Untuk menjadi imam itu bukan hanya sekedar tua, bukan hanya di usia yang sudah senja harus menjadi imam. Tidak, syarat imam kan tiga. Satu, orang yang tahu, ya, orang yang faham tentang bacaan Al-Quran, fasih dalam bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena imam menjadi syarat mutlak keabsahan dari sholat itu, terutama membaca suratul Fatihah. Yang kedua, mereka yang tahu tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam gerakan sholatnya, tumanina misalnya. Karena sholat yang tumanina bagian dari sunnah Nabi. Terkadang ada imam yang sholatnya jujur alitan tepara rugu, wargi dahliyah. Kata Nabi, ada seseorang yang sholatnya 60 tahun tapi tidak ada satupun dari sholatnya yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dalam menjalankan sholat gerakannya tidak tumanina, rukunya tidak tumanina, sujudnya tidak tumanina, maka sholatnya hanya sampai di atas ubun-ubun saja. Hati-hati itu, wargi dahliyah. Makanya apabila dua ini sama, Al-Qur'annya bacaannya fasih, dia tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara itu kata Nabi, pilih siapa di antara mereka yang paling pertama masuk Islam. Artinya siapa yang paling tua di sana, baru nukatilu yang tua. Jadi jangan yang tua dulu yang jadi imam. Posisi yang nomor satu, yang nomor dua ini harus kita dahulukan, baca Qur'annya fasih, kemudian juga yang kedua apa? Sunnah Nabi difahami. Tetapi kalau misalkan memang ternyata imam bacaannya kurang fasih, maka perbaiki oleh diri kita. Misalkan imam bacaan Fatihahnya kurang fasih, perbaiki dengan batin kita. Kurang panjangnya, kurang makhrajnya, ikuti, benarkan melalui batin kita, ikuti bacaan imam. Dalam hati kita, ikuti bacaan imam, kalau memang kurang fasih ataupun salah, maka tegur oleh bacaan kita, dan itu tidak membuat menjadi salah bacaan imam. kita akan memperbaiki bacaan imam oleh makmum. Makanya wargi Dahlia, ketika imam membacakan surat Al-Fatihah atau surat-surat pendek yang dijaharkan seperti rakaat ke-1, ke-2 di dalam maghrib, isya dan subuh, tolong dengarkan oleh makmum. Bila imam salah bacaannya, benarkan oleh makmum wargi Dahlia. Karena itu bagian kewajiban dari seorang makmum untuk mengingatkan bila imam salah, dan itu untuk meminimalisir kesalahan di dalam ibadah sholat. Seperti itu nenek ya. Wallahu ta'ala bisom.
0: Ya Jekal Ustaz, terima kasih untuk nenek Indah di Citalahap. Dan ini pertanyaan dari Ibu Dede di Bojong Mas. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalawas tilawas, tetepang tepengawasan. Bu Dede di Bojong Mas, Pak Ustaz, Bang Apul, pada itu marus. Upami ngemutan miwarang sholat ka atau gak tahu nih miwarang sholat kawar di walerna teh kieu di walerna kewe geus beunghar kumaha Pak Ustaz kedah diemutan di atawa nampi kumaha beunghar henteu salat henteu
1: beunghar henteu salat
0: henteu tuntungna lapur hirup.
1: Baik, untuk Ibu Dede konveksi Bojonggol ini salah satu jamaah yang akan berangkat di bulan Agustus ya.
0: Berangkat.
1: Hari
0: gitu turkin kok.
1: Baik, jazakillahu khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wargi Dahlia, ini adalah ujian dari Allah bagi kita yang menyampaikan nasihat kepada orang yang malas ibadah. Terkadang jawabannya pika keheleun. Hayu salat atuh. Kewe ngadaguan husu. Sholatna can husu, ngadaguan benghar, wargi Dahlia. Nah itu adalah jawaban orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, wargi Dahlia. Nah maka kita jangan berhenti dari sana. Jangan berputus asa untuk terus memberikan nasihat. Jangan berhenti untuk memberikan nasihat. Terus kita berikan nasihat. Nasihat baik-baik, terus memberikan nasihat dan mendoakan supaya beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ibu Aja Dede ya. Jadi jangan berputus asa, terus kita memberikan nasihat, di samping terus memberikan nasihat yang baik dengan cara yang baik, juga memohon kepada Allah agar dia diberikan hidayah oleh Allah. Salah satu doanya, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, semoga Engkau berikan cahaya hidayah kepadanya. Gitu Ibu Haji ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, Ustaz, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya, tapi Bang Apul juga ingin menyapa wargi Dahlia yang sudah bergabung melalui TikTok kita nih, banyak sekali Ustaz di Radio Dahlia, yang Facebook enggak sempat ngelihat. Ustaz tetap ke kamera ya.
1: Siap.
0: Bang Apulnya kemana cina? Nyumput lah di beladi. Soalnya pak pikpukan mual bener-bener yana ketinggalina. Ini ada Gufron Hidayat, terima kasih sudah bergabung di TikTok kita. Gos Kalimantan, jurik Borneo. Wira Sugema, Asep Dukan, Ibu Lela, kemudian Elang Erlangga. Banyak sekali Ustaz ini yang sempat Bang Apul catat ya.
1: Subhanallah.
0: Rihanna, kemudian penyanyi luar negeri. Omah Muti Martini, terima kasih. Charles juga. Nah, ini dari Kerajaan Inggris, Ustaz masuk juga. Helisa Amalia, terima kasih. Muslih Bayu, Sunan 10. Wah, ada Sunan 10, ada biasa Sunan teh. Sunan berapa? Sekali kali jaga
1: ya. Wali Songo, iya Sunan. Wali
0: 10, yang ke-10.
1: Oh, iya.
0: Itu teh.
1: Wali kelas.
0: Ibu Ain Sumiati, Rian Ganteng, kemudian penjahit tas Ade. Wah, high definition ini gambar iya tasnya ini cekas Ustaz. Abdul Salam, ST, kemudian Lilis dan Ojan. Ini terima kasih Ojan selalu setia di TikTok kita. Miftah Pauji, dan juga ada yang namanya 3 huruf ini Ustaz. Mae.
1: Oh gitu.
0: Namanya baik. Mae.
1: Abang ini ya. Ada mohon izin, ada pertanyaan bagi Dahlia ya. Yang masuk ke dalam redaksi kami melalui Teh Hajah Bentang wargi Dahlia. Ya. Ada kami tidak akan disebutkan namanya. Beliau sedang mendengarkan acara kita wargi Dahlia. Bagaimana wargi Dahlia? Bagaimana bila seorang suami ya yang marah kepada istrinya, lalu suami itu meninggalkan istrinya, lalu wargi Dahlia balik lagi si suaminya tanpa ada hubungan apa-apa ya, bahkan suaminya sudah menjatuhkan talak kepada istrinya. Jadi istrinya sudah diberikan talak, sudah dijatuhkan talak, saya talak kamu, gitu kan. Nah apakah hubungan si suami istri ini masih berada dalam sebuah rumah misalnya, tapi si suaminya sudah menurunkan talak. Apakah itu termasuk perbuatan zina antara suami dan istri padahal suaminya sudah menurunkan talak? Baik, wargi Dahlia, talak ini adalah sesuatu hal mutlak dari seorang suami. Misalkan saya akan talak kamu langsung sekaligus tiga. Ah, itu bukan talak tiga, talak satu. Walaupun kita menyebutkan saya talak, talak, talak, tilu kali, tetap itu namanya talak satu. Dan talak satu ini bisa rujuk. Bisa rujuk kembali, gitu kan? Bisa rujuk kembali.
0: Nih, balikan ke mantan.
1: Ah, balik deh. Itu masih bisa rujuk. Tapi kalau misalkan sudah talak tiga, saya talak kamu. Besoknya saya talak kamu. Nah, hukum talak ini jangan dikeluarkan dalam keadaan tenang. Kalau dalam keadaan emosi, kita mohon maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak menjadi dosa. Tapi kalau misalkan talak dalam keadaan tenang dan sadar, wargi Dahlia, itu tentunya menjadi hak suami dan tidak boleh ada hubungan di sana. Harus terpisah antara suami dan istri. Karena suami sudah menjatuhkan talak dengan kondisi si suaminya sadar dan tahu bahwa dia sedang mentalak istrinya dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan marah. Tapi dalam keadaan marah, wargi Dahlia, nah, maka suaminya bertobat kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, dan berujuk lagi dengan istri. Nah, bagi hamba Allah ini, bila suaminya sudah talak tiga, sudah memberikan talak dalam keadaan sadar, tapi berada dalam satu rumah, maka itu termasuk ke dalam berhubungan gelap, artinya berzina. Karena sudah turun talak tiga, berarti di situ harus segera pisah, wargi Dahlia, harus segera pisah. Kalau mau balik lagi, maka harus jeda si istrinya menikah lagi dengan orang lain, begitu juga suami menikahi orang lain. Setelah itu mungkin putus mereka, menceraikan. Tapi cerainya ini bukan terpaksa. Menceraikan ini sesuatu hal terjadi bila ada perilaku dari pasangannya yang keluar syariat. Ini berat loh ya wargi Dahlia, ini berat. Makanya hati-hati dengan talak ini. Kalau misalkan ingin talak tiga, harus nikah dulu. Setelah nikah, ceraikan dulu si pasangan itu, baru rujuk kembali. Tapi ingat, menceraikan ini bukan karena terpaksa, tapi karena ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariah. Seperti itu ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya lagi yang sudah tersambung melalui pesan singkat WhatsApp. Ada Abi Haji Gunung Sembung. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Toyib semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Ya, pertarusan punten rada panjang. Ya. Ayah tetangga tempat nate nampu pisan ke masjid ari salat nate mung maghrib pungkul lemutkan keterangan saur kanjeng Nabi Muhammad duruk we eta imahna anu nampu ke masjid mah eta bumina anu abi di puarang lebetanku manehna opatan jeng budak da margi istrina damel di abi bantu-bantu bebersih di bumi sareng di dapur. Dina hiji waktos ku abdi dipanggil salakina teh anu tara salat duhur, asar, isya, subuh dan magrib pungkul eta nya. Ari salat namung magrib pungkul. Ku abdi pepatahan lamun tara salat rek diusir, ari istrina mah sok aya salat mah berjamaah di masjid, tos dipepatahan ku abdi rek diusir. Manena sok aya salat di ka masjid tapi salatna geus salat. Mung duhur rungkur, asar, magrib, isya, subuh tara ari lebet ke masjid teh upami tos komat tarang ngiring wiridan tarang ngiring doa tah eta kedah kumaha Pak Ustad? Nah usir wae eta wargi eta jalma teh tos gaduh incu deui punten Bang rada panjang teh naon abdi hatur nuhun ieu teh mugi Spanyol kenging atos abi kenging
1: atos kenging abi atos
0: menang doa nu ku salat magrib pungkul tadi.
1: Subhanallah. Baik.
0: Salat magrib pungkul ngadoa anak.
1: Baik, untuk Abi di Cipadung 455 dengan Ibu Hajah Maria, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seseorang yang rumahnya dekat ke masjid, lalu penghuninya ya tidak mau ke masjid, kata Nabi, siapkan kayu bakar, kita bakar rumahnya. Itu menegaskan bahasa kiasan Nabi alaihi salatu wasalam. Artinya lebih baik dia dibakar di dunia daripada kelak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala orang yang meninggalkan salat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengecap bahwa orang yang meninggalkan salat itu sama dengan orang kafir. Sama dengan orang kafir, wargi dahlia. Nah, di sisi lain, wargi dahlia, di sisi lain orang yang senantiasa meninggalkan sholat tanpa ada alasan nih, mudah-mudahan jalminnya gak dangguk kan abinya, orang-orang yang meninggalkan sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, wargi dahlia, apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa di antara kalian yang berani meninggalkan sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia akan terputus, tidak termasuk ke dalam golongan umatku. Artinya dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, konsep diduruk di sini bukan berarti secara zahirnya diduruk. Ay, diduruk cenai bumi abi, lebar wargi dahli. Maka konsep arti diduruk di sini lebih baik dibakar di dunia daripada kelak mendapatkan siksaan yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Maka untuk menyingkapi orang ini abi, tentunya ini ladang amal untuk abi, ladang amal untuk wargi dahli ya. Yang lain mungkin ada kasus yang sama seperti abi. Maka ini ladang amal bagi kita, berikan nasihat, ajak ngobrol, ajak berdiskusi gitu kan. Berikan sebuah apa? Sebuah pengetahuan tentang agama sedikit demi sedikit. Di samping itu juga kita mohon kepada Allah agar apa? Agar dia sekeluarga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu saat lagi panggil lagi oleh kita ke rumah, ngobrol, apa sih alasannya kamu gak mau sholat, padahal kamu berada di rumah, tinggal ngalengka ke masjid menihara resi, apa yang membuat kamu berat gitu kan, kalau bila perlu ku abi digedor tiap hari misalnya, itu menjadi bagian ikhtiar kita supaya menginginkan tempat kita menjadi berkah. Kata Nabi, jayidu buyutakum fis sholah, hiasi rumah-rumah dengan sholat, sholat sunnah. Kemudian jadikan dirimu itu sebagai cahaya dengan ibadah sholat. Agar rumah yang ditempati ini menjadi berkah, maka di dalamnya ada orang-orang ahli sholat. Sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, saya tahu, berikan nasihat saja abi ya. Ajak ngobrol dan mudah-mudahan doa abi untuk orang tersebut dikabulkan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan berputus asa, amin. Terus memberikan nasihat. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Harus terus berjuang ya Ustaz, banyak yang soalnya kita sok putus asa.
1: Mahaji Eha hatur nuhun. Nog Spanyol.
0: Nog Spanyol. Spanyolnya.
1: Mohon.
0: Paingan ngeunah tenanganna.
1: Insyaallah jajak kilo khair. Ngahajat cenah ti Lembang, cenah Kang Murang Kali, alhamdulillah.
0: Ulang tahun nu 42.
1: 42
0: tahun.
1: Nuhun Mbah Haji, alhamdulillah.
0: Kemudian ini ada Dadang Lesmana juga sudah bergabung melalui TikTok kita. Begitu banyak sekali, silakan yang ingin menyaksikan juga Ustaz Andi di TikTok Radio Dahlia FM. Lalu ada pertanyaan yang sudah masuk berikut ini dari Ibu Iswari ya, di Tanah Datar. Wih, betul? Oh, Tanah Datar lagi. Tanah Datar itu Padang, sain. Tanah dan Giji. Nanam jadi Giji. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bunda Iswari di GI ya. Oke, di Cikalong. Cikalong daerah-daerah ini, Bu Siti Halimah. Pak Ustaz, Bunda mau bertanya, kalau sholat gak pernah ditinggalkan, tapi gak tepat untuk atau tepat waktu ini karena terhalang aktivitas. Terus kalau sholat subuh terkadang jam 5.30 baru sholat. Kalau udah kecapean lap tidur, apakah masih punya pahala? Terima kasih atas jawabannya Ustaz.
1: Baik, untuk Bunda Iswari ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ada waktu-waktunya. Di dalam ayat lain dikatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Orang yang senantiasa lalai dalam sholatnya. Nah, lalai di sini ada dua. Lalai karena fungsinya, lalai juga karena waktunya. ya. Lalai waktu, lalai fungsi. Lalai fungsi, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia sholat, tapi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ini orang yang rugi. Yang disebutkan rugi dalam waktu, lalai dalam waktu, apabila ia ada kesempatan tepat waktu, dia memundur-mundur waktu sampai akhirnya mau habis. Nah, itu disebutkan lalai. Bila Ibu Iswari tidak bisa sholat tepat waktu karena kesibukan, misalkan zuhur jam 12, kita bisa zuhur setengah satu, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah karena ada keringanan di sana, ada aktivitas. Misalkan jadi sebuah dokter, orang dokter kan sedang menangani pasien, nggak bisa meninggalkan pasien sedang dioperasi, mentang-mentang harus mengawali sholat tepat waktu, tapi sedang mengoperasi. Akhirnya pasien ditinggalkan, sholat beres, pasien maut. Nah, eta tidak boleh. Jadi situasi dan kondisi ini bisa menjadi panduan bagi kita. Kalau memang tidak bisa meninggalkan aktivitas itu, kita masih bisa melaksanakan sholat sepanjang masih ada waktu. Tapi lalai sholat waktu di sini, bila ada kesempatan kita lagi santai, tapi mengundur-undur waktu sholat, nah itu termasuk orang yang rugi, gitu ya, Ibu Bunda Iswari. Sepanjang kita ada aktivitas dan kita bisa meluangkan waktu itu, insya Allah tidak termasuk dalam melalaikan ibadah sholat. Wallahu ta'ala bisa.
0: Jazakallah Ustaz. Hai, yang sudah bergabung di Johnny Martin juga ada ya, Bapak Saidul, awal Kombas, lalu AMR Pro Audio, kemudian Alif 15. Akmal F dan Linda Yati, Butati Empoy, Pak Ujan Shop, kemudian Pak Pardi yang sudah bergabung melalui TikTok juga. Terima kasih juga untuk Ibu Kokom dan Abah yang pagi hari ini.
1: Abah Ade. Berjalan layangan sampai Ade.
0: Layangan, rekin pesantren coba Ade.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Sudah ada pertanyaan dari ini Ustaz. Coba, tidak ada namanya ya, tapi 0934. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ingin izin bertanya, bagaimana caranya ya? Bagaimana cara sabar menghadapi orang yang sering kita ingatkan dalam kebaikan tapi kesannya hari-hari? Sikap kita harus bagaimana Ustaz? Contoh, diingatkan sholat subuh, jangan kesiangan jam 6 wae. Harus bagaimana? Apakah kalau kita diem tidak jadi dosa? Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Kegah hiji kenjing duhur cek manehanna ngawal kumaha.
1: Baik. Untuk 0934 ya. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wargi Dahlia, sabar itu tidak ada batasnya. Ya, sabar itu tidak ada batasnya, sehingga pahala bagi orang yang bersabar pun tidak terhingga. Balasan orang yang sabar ketika menghadapi ujian, ya, dia sabarnya tidak terbatas karena pahala yang Allah siapkan kepada orang yang sabar pun tidak terbatas. Pahalanya luar biasa, apalagi misalkan kita memberikan nasihat kepada orang lain, maka jangan terburu-buru melihat hasil dakwah, hasil dari nasihat kita. Seorang ulama bernama Syekh Soleh Sindi Hafidhullahu Ta'ala berkata, tidak sepatutnya bagi seorang yang memberikan nasihat berambisi untuk melihat hasil dari nasihatnya atau buah dari pengajarannya. Akan tetapi yang wajib baginya adalah fokus dalam mengerahkan segala upaya dalam menyebarkan dan menyampaikan kebenaran. Kita jangan ingin segera melihat hasil dari nasihat kita. Jangan segera ingin lihat hasilnya baik, enggak. Tapi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajibanmu hanya berusaha untuk mengingatkan mereka, dan bukanlah kewajibanmu untuk menentukan hasil dari apa yang kita lakukan. Maka

0: subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Kalau Ustaz, terima kasih. Dan kita langsung ke pertanyaan berikut lagi. Tadi ada dari 0934 ya.
2: Iya.
1: Sekarang ada Teh Hajah Deli sama ya. Dapak nih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya bepergian ke suatu tempat yang tidak ada musholatnya, tidak ada masjidnya, terus enggak bawa mukena, apa boleh sholatnya dijamak, disatukan duhur dengan asar, maghrib, tiga ini Ustaz ya?
2: Ya.
1: Hatur nuhun pencerahannya dari mamanya Dapa dan Dapa pagi hari ini.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, bangapun, toib, semakin toib.
0: Semakin toib. Baik, terima kasih Dapa, juga jajakil khair, Teh Delis, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga.
2: Amin.
0: Salah satu di antara kemudahan yang Allah berikan kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam, menjadikan semua tempat masjid. Artinya, kita kalau dalam keadaan safar tidak menemukan masjid, maka di tempat itu sudah menjadi tempat suci bagi kita untuk melaksanakan sholat. Baik itu di kendaraan, di atas kuda, di atas unta, ataupun di pinggir jalan kita melaksanakan sholat. Makanya, dijadikan kata Allah melalui lisan Nabi, semua permukaan bumi bagi umat Muhammad adalah bersih, boleh dipakai untuk sholat, kecuali tempat-tempat yang dilarang, WC misalnya, kemudian tempat-tempat yang kotor itu tidak boleh. Tapi misalkan di pinggir jalan dengan menghamparkan sajadah, itu insya Allah jadi bersih warjidaliyah, karena jaminan Allah kepada kita. Nah, dalam keadaan safar ada rusuh lagi, ada keringanan lagi. Apa keringanannya? Dengan ditarik atau disingkat namanya jama' dan qasar. Boleh dalam keadaan safar kita menjama' asar ke zuhur. Asar 4, zuhur 4, lalu asar 4, namanya jama' tahdim. Bila melewat zuhur kita ada di asar, maka tarik zuhur ke asar, namanya jama' takhir. Zuhur dulu 4, kemudian asar 4. Kalau mau menarik jama kosor, dilaksanakannya di mana? Di zuhur, menarik asar ke zuhur dengan niat jama kosor, zuhur 2, asar 2. Termasuk juga maghrib, boleh kita menjamaknya. Karena kita dalam keadaan safar, maghrib, menarik isya ke maghrib, jama takdim dengan pelaksanaan maghrib 3, isya 4. Kalau di waktu isya, maghrib ditarik ke isya, isya 3, maghrib 3, isya 4, namanya jama takhir. Bila ingin menjama kosor di waktu maghrib, maghrib 3, isya 2. Jadi boleh ya dalam keadaan safar kita meruhsah atau menggabungkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya melalui jama takdim, jama takhir, atau jama kosor. Gitu Teh Delis ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Dan pertanyaan coba kita lihat. Ini dari Pak Asep Wildan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Coba kita lihat nih Pak Ustaz. Tertarsanana dari Pak Asep Wildan di Ciampel nih. Upami masih gaduh junuk, teu acan mandi besar, teras barang tuang, saurna teu kenging. Eta teh leres Pak Ustaz, tur nuhun ti Pak Asep Wildan Ciampel bertujajar.
0: Nah, baik. Untuk Pak Asep Wildan jajakallah khair, mudah-mudahan sehat.
1: Tararuang heula.
0: Apakah memang ada keterangan junub ya tidak boleh makan, artinya makan tuh harus dalam keadaan suci? Kami mengatakan wallahu ta'ala bisawab. Kami tidak tahu. Yang setahu kami wargi dahli, apabila kita melakukan hubungan suami istri, nah sebelum kita mandi, yang mandinya ditunda, maka bersihkan dulu alat perji kita, lalu kita berwudu. Dikhawatirkan kita mau mindok dei wargi dahlia ya. Tapi kalau misalkan dalam keadaan junub kita makan dulu dan minum, tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh junub yang tidak boleh dilakukan saat kita junub, sholat ya, kemudian berpuasa, kemudian tawaf, iktikaf, itu tidak boleh, harus mandi junub terlebih dahulu. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ustaz, terima kasih untuk Teh Aik juga di mana nih, kemudian Pak Mustofa dan Iman Triung Bandung. Alhamdulillah. Lalu Bu Nani Soreang, Ibu Lia Karapitan, Teh Ndes juga lagi nonton di TikTok. Kemudian juga ada siapa lagi? Begitu banyak sekali yang sudah bergabung melalui pesan singkat kita. Tapi wargi Dahlia,
4: wargi Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Mohon maaf, banyak pertanyaan sebenarnya yang belum sempat kita sampaikan, kita tayangkan untuk kita berdiskusi.

0: acara Obsesi Pagi. Masih ada waktu besok hari Selasa, Rabu, dan Kamis bersama Ustaz Andi Abdurrahman di kesempatan. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf. Banyak sekali yang belum sempat kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah warga kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp. Kita harus akhiri dulu dan kita tutup dengan doa Ustaz.
1: Baik, Bang Haji Abul, ayahanda, ibunda, marilah kita sama-sama melunukkan hati dan kepala, bermunajat kepada Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa ya Allah yang maha baik, mudahkanlah segala urusan yang kami hadapi setiap hari. Bukakanlah jalan kemudahan dalam setiap usaha dan rencana ikhtiar kami. Karuniakan kepada kami ketenangan, ketaatan, kebijaksanaan dalam membuat keputusan yang terbaik. Jauhkan kami dari kesulitan yang melemahkan semangat dan harapan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Amin.
1: Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhir da'watan alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu
0: fiikum. Ustaz, terima kasih juga untuk Yusa Abeng Motor yang sudah bergabung di TikTok. Terima kasih juga yang sudah menonton di Facebook Radio Dahlia. Bude RT, terima kasih juga. Tendes, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan maaf yang sebesar-besarnya atas banyak pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Kita bacakan bersama, insya Allah besok simpan pertanyaannya. Pasti akan kita bersama lagi Dennis dan Bang Apul di studio. Tentu saja Ustadz Andi Abdurrahman menyampaikan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung goyang sekasih buat kedalian kita dangdutan ya pagi-pagi sekarang barengan sama Erlan Maga terus sampai jam 8 pagi di sini dong di program obar sebelnya kamu cina zeyeng di Kopi Dangdut Dahlia mual ayah pecunduhan wani diriungkan prung ah go go go goyang.

Ayo sayang, ayo sayang. Jangan lupa dong diawur-awur WhatsApp-nya sayang ya. Pagi-pagi cina biar tidak boloho sambil ngopi, sambil ditemenin juga sama Kopi Dangdut Talia ya. Di sini barengan sama Erlan Magatru, ditungguin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan lewat WA cina Erlan, boleh nanti Pak Boro-Boro aja ya di nomor yang sama. Atau pengen dapat seluler cina sayang, bisa juga dong di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Pagi-pagi setannya baru bangun, langsung mandi, langsung sarapan, udah gitu lanjut ngopi ya. Atau mungkin sekarang lagi papoket juga, setan lagi nyiapin ini buat Dede Cekula, setan lagi nyiapin semuanya. Nya ojo teker sibuknya. Dan naon lah ya setannya, ojo sibuk, bapak ngaku horek hene, walau komaha tuh iya tanya. Atau dari subuh setan sudah iya, sudah papoket juga di kawasan pasar-pasar, lagi pada pantengin Erlan juga, asik. Ya udah di sini dong merapat ya. Anggap aja aku jadi ini sudah ubar sebelnya kamu, saya pagi-pagi lagi nyari ubar sebel, tamis sebel. Hey, sakatenan dong sarang ubar koropok dan juga ubar amandelnya utayang. Di Kopi Dangdut Dahlia aja sampai jam 8 pagi. Mual ayo pituduhan, wani diriungkan, prung ah, go go go, goyang.

Pagi-pagi channelnya udah asik banget dong, senangnya sambil bergoyang barengan sama Radio Dahlia. Iya dong, biar makin asik juga sok atuh gedean volumenanya, biar under dunia teh cenah seyeng. Selamat pagi nih buat yang lagi ini lagi apa ya? Lagi memang enggak bisa bobo, caranya kenapa dari subuh cenah habis nobar, udah gitu lanjut lagi wes na kerja. Lagi kurang kita lagi bahagia hatete soalnya cenah iya Spanyol menang bestie. Wah wow, bener resepnya. Pokoknya mah selamatnya untuk kemenangannya Spanyol. Caranya memang jadi dari tim nasional Spanyol ini berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026 lewat Dahlia ya, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 cenah bestie. Ya, dari kemenangan Spanyol ditentukan oleh gol Ferran Torres nih warga Dahlia pada awal babak kedua extra time ya. Jadi sempat 0-0 heula caranya, sempat draw tapi langsung lanjut lagi ada extra time ya. Akhirnya Ferran Torres caranya lanjut AB ngagolkeun, jadi we Spanyol juara. Ada lagi. Pokona felicitaciones por la victoria Spanyola. Yaudah, kita ketemu sekarang sama yang sudah WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Yang lagi nyonyo HP dari tadi. Suatu langsung kena asup sena bestinya ke live TikTok-nya Dahlia di 1015 Dahlia FM ya. Adi Cibiru, selamat pagi. Udah bangun, iya menitangi naskilnya. Oh, cara pantasan si Ferran Torres mirip kamu, Bes. Oh, iya. Mirip ti, iya, marahnya lamun tinggal di tukang, marah saya. Okay, mirip pondokna cara maksudnya coy. Teh Aisogi Cemahi selamat pagi, terima kasih udah pantengin Erlan. Ada Bunda Dinda juga, hatur nuhun, lagi siap-siap mau ke mana nih? Lagi siap-siap damel caranya sambil pantengin Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah go yang. Ada Esa di Jalan Kaca Piring hadir sama Dery Cibiru juga selamat pagi. Teh Siti Ajijah juga hai. Yang selalu streaming di Radio Dahlia FM.com ya. Mana Teh Siti can ngelawal yuk. Encan ngelol biasanya papang hula ada di TikTok cenah hoes aye. Ada lagi sama siapa nih Erlan IRB Iman Riung Bandung selamat pagi. Sok atuh buru Iman gerang ngopi sayang. Gerang ngopi biar tidak bolohonya sayang ya pagi-pagi cenah itu men asawali leuwih. Heeh buru gerang raguat dulu kopinya ya. Ada lagi sama siapa nih? Ada Uyan, hey Uyan. Daripada larang hadir, ada Mama Syafa di Katapang juga selamat pagi ya. Ada Bunda, ada Teh Yati di Pagarsi juga hai. Teh Isar, selamat pagi Teh Isar. Senang hadir juga ya, selalu tanginas pokoknya si Ucema ya. Ada Ponti Gerebage juga hai. Teh Nining di Cisereuh juga hadir katanya ya. Digoyang buat Erlan sama buat suami dan juga anak-anak katanya. Oke. Mr. Ius. Ya lagi di goyang caranya bersama orang Parigi semuanya, terutama konveksi seperti GS20 yang selalu pantengin Radio Dahlia ya. Bi Unai Fahira Store. Pokoknya buat semuanya we sayangnya siap. Ibu Tati Ujung Berung, doain Cipanas di kawasan Cipanas Mas selalu lagi sambil pak-pik-pik tapi sambil pantengin Radio Dahlia. Oke. Okay. Ada lagi sama siapa nih Erlan, ketemu juga sama TIE. Ada Mama Fiani di Tasikmalaya juga hadir. Udah gitu ada Bunda Ois Cibai, Cibaduyu, Teh Nani Memori Cicahem. Ada Bunda Iswari dari Cikalong GI lagi pantengin Erlan juga. Kang Irfan, Irfan Cisaranten nih goyang zeyeng. Siap ya bersama anak-anak Jangki Pet Shop. Dan juga buat keluarga, buat semua warga Dahlia. Mualaya Pituduhan sudah asli wani diriungkeun zeyeng. Asli dong. Soalnya cenanya abita turuh-turuh di peting kene, soalnya Spanyol menang ya sayang. Sempat cenanya kan dukung Argentina, tapi ya terjadi ke Spanyol ya, ayo nama cenanya kitonya, ame bisa iya, emang ame bisa bahasa Spanyol ya. Sekali lagi selamat ya, Erlan dan juga Radio Dahlia mengucapkan selamat atas kemenangan tim nasional Spanyol yang berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026 ya, mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 sayang. Sekali deh. Pokoknya namanya for Espanola. Felicitaciones por la victoria.

0: Berhenti.
1: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
7: Tenang Bu, in this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
3: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
7: Betul Bu, bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung tempe.

0: Asik. 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go. Goyang. Benar ceritanya ngenah bobo, wayah kitanya langsung udah bangun lagi, ceritanya langsung beraktivitas. Soalnya lagi bagja, karena ini cerita tim kesayangannya menang. Spanyol menang, sayang. Bagja HTT ceritanya, tapi ayah udah tujuh pundung, ceritanya kunaon, sayang. Abimah sudah ngedukung Argentina, tiba lagi, tapi udah kumaha bayah, dan lupetimah nges asup, sudah kak iya, lupetimah nges asup ke babak final ceritanya. Tapi lebih bagja dari soalnya ini Peralta asup Persib sudah sayang. Oh dong ya. Semakin lengkap gitu ya untuk nanti kemenangan Persib di tahun mendatang ya. Semoga waktunya sayangnya jangan kayak Peralta. Pokoknya sama dengan 11 tim lainnya selalu harus tetap solid dan juga kompak dan juga membawa harum nama Persib dan juga pastinya Persib Bandung, Nova Botol dan juga Viking ya sayang ya. Ada siapa-siapa nih Rene Otik di kawasan Ranca Ege, Katunul sudah pantengin. Kang Roheng, Lengkong, Nojo Naon, Seyeng. Erlang cena Abima kerbagja, Abima cenanya Spanyol menang, erek makan bubur di Sanguan. Ah, oh boleh dong. Tompoho sekalian aja ngelepet, aja ngedikupatannya. Makai lotek, jeng karedok mengenah, Seyeng ya. Ada ibu cucu juga dihadir kawasan Bahuan Andir. Ada Mak Uyun gorengan, dayo kolot Mak Uyun. Bari ngaladangan we ieu teh cenanya sambil pantengin Radio Dahlia biar tidak boloho ya Mak Uyun. Ada Teh Devi di Ciwidey barengan sama Mami Teh Devi lagi pantengin Erlan juga hatur nuhun. Wa Uci di kawasan Jalan Suci dan juga Kang Ujang Peca ya di Jamal Cianjur hadir juga ya. Ya udah deh kalau gitu yang pengen teleponan sekarang boleh dong. Sama Erlan ditunggu di sini. Sak buru Pak Boro-boronya. Pak Boro-boro 73028 atau di 73117710. Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik.
1: Sakadang kuya jeung sakadang bangkok esuk-esuk. Esuk-esuk eta geus ngalawal sakadang kuya.
0: Oh, nuju di iya, nuju naon ngisi bensin?
1: Lain,
0: nuju naon. Oh, nuju nyumput. Mana hirup teh nyumput wae keur nyumputan saha atuh?
1: Hidup tanpa nyumput.
0: Eh. Iya mah cikana. Iya mah kada cikade aja cikana di jalan teh nyumputan DC meureunnya. Nah, ini apa? Tapi itu kan yang nama sok ada siur. Soalnya nama sok ditewaknya di tengah jalan. Ting DC, ting lain ya teh.
1: Karena
0: loba
1: begal.
0: Oh, bener. Tapi eta mah sok. Eta mah DC bungkul kan. Ah, oh. Megat di jalan bari jeung motor mah da geus lunas tapi dia pegat keneh wae sayang. Batur mah di pegat DC, yuk. Danu mah lain di pegat DC, di pegat hujan.
1: Ini dia mah di pegat aduh gede. Aku tak mau.
0: Kali bayarnya 2.000 ini segera sayang.
1: 2.000 tak
0: bunga
1: dia
0: ya. Oh bunga. Akhirnya
1: sabaraha.
0: Oh iya.
1: Pasti kalengnya kudu.
0: Aduh.
1: Ente.
0: Di bayarnya mah kudu ku nomor telepon Danu. Cina. Udah besti kita ngogang lah yuk. Biar tidak boloh sayang. Siapa tuh cikan? 1, 2, 3 go.
1: Dut.
0: Hei. Ini resep ini denger kieu nya. Ciga orok ya anu karek bisa ngomong ning hao. Hakeng. Hao.
1: Nang ning.
0: Oh. Bro ah enggak goyang kok enggak buat siapa aja.
1: Erlannya banyak rezekinya banyak jodoh dan banyak kebogohan.
0: Eh ya lo ya.

0: lihat tapang mana nama wawak tutugan lang wawak si Arno nanti kuda nabur nanti lah eren jina gua juga reokin masa to inti masa tiko pahari pasori reci biru pari masa umi tiko
1: kayaknya deh kayaknya ada oh iya
0: Harinya
1: doi. Enggak, saya tambah kerjanya. Iya mas, menikmati kati lu iangan. Gocin mau buat siapa gocin? Siap atau sayang? Entong. Tapi benar ngomong kok soal begal kade, ayah namanya kudu pinter-pinter kemudian begal nubung kulekan jadi DC cenanya. Lamun sakirana ubat tunggakan atau meren make motor batur, coba cek heula ayah nama. Mun rek menye mbak motor teh cenanya, rek menye motor teh sakeudeuh rek ka hareup, cenah rek ka warung, cenah. Mana minjem kunci? Terus tanyakan oke okay, ya guys lunasan motornya kitunya bisa dipegat
0: rugi
1: iya nanti kamu udah jembel sama mama ya iya gus aman nih ngeciwis baik cikan ini gandeng ah panteng radio mana kacau wiswae si besti mah di belakangnya coba ada sama siapa lagi halo kopi dangdut Dahlia
2: goyang
1: balik Kang Deden udah ngopi belum?
2: Udah tuh
1: udah Kang Deden cina kamari cek sebo enjoy Kang Deden sepiteng namanya cina ganti
2: bisa wae siapa
1: mah lamun ojek Andien mah cina Deden iya Deden non ngerti teh Deden cireng cina oh Omaha tuh padahal mah Cipteng, Ciparai Tengah, right? Bener. Ciparai Tengah, udah diragot kopinya Ceyeng. Belum, jangan lupa diragot dulu biar tidak boloh ya. Sambil ngagoyang ya Kang Deden Cikan. 1, 2, 3, go!
2: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut,
1: hey! Hei, nggak goyang buat siapa? Jeyeng.
2: Yang apa? Enjoy. Thank you.

0: Pep, Dua Aim, Mama Bayu, Dagopin, Esti Dago, Mak Haji Eha, Eha.
1: Terus?
0: Kang Gezet, Abayuan, Kang Arnold, Kang
1: Dor, Kak Syaha.
0: Mas, Dok, Mas.
1: Wajar atau sepasina lah batu etap sepasina jauh tuh yang saya gocin buat siapa gocin?
0: Gocin buat air runway sama Teh Heti Cicahem.
1: Buat Teh Heti Cicahem jangan lupa ngopi biar tidak boloh. Panteng radio.
0: Rangkapnya Dali asik atau perlu ngaco gugo
2: goyang. Enggak usah ngilang melulu, cukup kamu.

0: Kenzo, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: dan Mei. Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor. Menerima pesan seperti ini.
1: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Ibu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.